Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

NATO ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. NATO ini yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. NATO ini dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama bahasa daerah hari Sabtu biasanya selalu identik dengan Car Free Day ya. Jadi kalau mau dibilang di Car Free Day bukan hanya sebagai tempat untuk olahraga saja, jalan sehat, jalan santai dan segala-galanya ya, tetapi juga menjadi tempat untuk orang berjualan. Kesempatan buat pedagang ya, untuk Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong dong yang punya usaha untuk kasih kenal ataupun menjual dong punya produk. Dan ini maksudnya bukanlah hanya sekedar ini ya untuk kasih kenal begitu saja, tetapi juga bisa mendapatkan keuntungan. Dan ini merupakan satu peluang ya buat mungkin ada di antara para pengusaha-pengusaha kecil yang baru pertama kali menjual dagangan mereka dan banyak yang beli. Itu satu kesempatan juga untuk semakin banyak memproduksi ya. Jadi semakin dikenal, semakin banyak juga keuntungan yang bisa didapat. Ya, dan Bapak Mama, Saudara doang semua yang pasti untuk area Car Free Day ataupun tempat-tempat seperti pelaksanaan festival ya, ini mau jadi salah satu wadah ataupun salah satu cara untuk membantu para pelaku UMKM ya untuk bisa menjual produk-produk usaha mereka. Karena terkadang itu kan susah untuk otong bisa mempromosikan, ataupun ada beberapa orang yang mungkin menggunakan media sosial untuk mempromosikan, tetapi kan tidak semua orang ingin mencicipinya. Ketika ada di depan mata, biasanya kita akan cenderung untuk membeli secara langsung ya, dan akan sangat berbeda lah ketika kita menjual lewat media sosial dan juga menjual secara langsung di tempat-tempat

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu anah, sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu anah, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu anah merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu anah atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu anah sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu anah sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu anah ini tersebut melambangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan di pangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu anah masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana, namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas, ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, namun banyak keluarga sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengadu ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga, karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat, serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengadu ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

Dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintai.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama, Saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Mungkin ada di antara Bapak Mama yang baru pulang pasar ya dan sudah borong banyak, apalagi pasar yang mungkin ada itu ada hanya buka di hari Sabtu saja, seperti Pasar Baun ya. Pasar Baun atau dikenal sebagai Pasar Teun Baun. Ini pasar yang hanya buka di hari Sabtu dan merupakan pasar tradisional mingguan di yang ada di Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, Depok keunggulan sendiri itu ya terkenal sebagai pusat perdagangan lokal dan juga penjualan ternak sapi serta kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ada berbagai macam produk yang dijual di pasar hari Sabtu Baun ataupun pasar Teun Baun ya. Jadi biasanya orang-orang akan menyisihkan waktu untuk bisa jalan-jalan di Baun. Jadi habis dari pasar bisa langsung mampir PCI Ombai. Ya, dan yang pasti di Baun juga ada atau dia pun tempat wisata lainnya ya. Rumah Sonaf ya yang biasanya dikunjungi, ada juga dia punya kolam yang menjadi tempat untuk berendam di musim panas seperti ini paling pas sudah. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak Mama yang belum sempat punya rencana untuk liburan kemana, Baun ataupun Teun Baun bisa menjadi salah satu rekomendasi ya untuk tempat bisa berlibur di akhir pekan kali ini.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak maaf, Bapak Saudara, bicara soal pasar ya. Pasar Impres masih menjadi idola. Jadi Pasar Kasih Naikoten 1 itu masih menjadi idola dari banyak warga Kota Kupang untuk bisa membeli ya, membeli kebutuhan ataupun bahan-bahan makanan yang akan dimasak untuk dikonsumsi bersama dengan keluarga. Dan yang pasti Bapak Mama, Mbak Saudara dong semua para pedagang yang ada di Pasar Kasih Naikoten 1 ataupun yang kita kenal dengan Pasar Impres ini ya. Ini sudah bangun, sudah mulai berjualan itu sejak subuh sebelum matahari terbit. Dan Beta juga ingin mengucapkan selamat pagi buat Bapak dan buat Mama Maria Tamonop ya, dengan Bapak, dengan suami tercinta tentunya, yang saat ini juga sedang sibuk untuk berjualan, melayani konsumen ya yang ingin membeli bahan-bahan makanan. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Sukses selalu, semoga makin banyak pembeli yang datang ke lapaknya Mama Maria Tamonop yang ada di Pasar Impres Naikoten 1. Selamat pagi juga buat semua pendengar yang ada di mana saja yang sedang mendengarkan Pro 4 RR Kupang. Yang pasti sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan semangat untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bahas saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Batu Basusun yang terletak di Desa Lelo Buku, Lelo Gama, Kecamatan Ampuang Selatan, Kabupaten Kupang, menawarkan pengalaman wisata yang unik dan berbeda dengan objek wisata lain yang ada di Pulau Timur. Keindahan alam yang memukau menjadikan tempat ini sangat populer di kalangan wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam yang Instagramable. Batu Basusun dikenal dengan keindahan tebing batu yang tersusun rapi, yang merupakan susunan batu alami yang membentuk formasi plat datar dengan ketinggian yang bervariasi. Keunikan susunan batu yang terlihat alami ini langsung menyambut pengunjung yang datang, memberikan kesan tersendiri. Tidak hanya tebing batu yang menarik perhatian, tetapi aliran sungai dan air terjun yang berada di antara pepohonan rimbun juga menambah pesona tempat ini. Beralih ke informasi berikut. Momere Kabupaten Sika di Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpan berbagai destinasi wisata alam yang memikat. Salah satunya adalah air terjun Aimitat yang terletak di Wailiti, Kecamatan Alok Barat. Meskipun jaraknya cukup dekat dari kota Momere, hanya sekitar 8 km, air terjun Aimitat masih relatif jarang diketahui oleh wisatawan luar, dan mayoritas pengunjungnya adalah masyarakat sekitar. Untuk mencapai lokasi air terjun Aimitat, pengunjung hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit dari pusat kota Momere menuju dusun Aimitat. Akses menuju destinasi ini sangat mudah karena bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun kendaraan hanya mencapai dusun Aimitat. Dari dusun tersebut, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar beberapa menit menuju air terjun. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan disambut oleh pemandangan alam yang luar biasa. Suara gemuruh air terjun yang jatuh dari ketinggian, ditambah dengan kicauan burung di sekitar kawasan wisata, menciptakan suasana yang sangat menenangkan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah Beta informasikan ya, di kesempatan pagi hari ini kita akan Mbak omong mengenai salah satu komunitas yang ada di Kota Soe, yaitu komunitas Taman Bacaan Masyarakat ya TBM Cendekiawan Soe. Dan saat ini sudah terhubung di line telepon ada Bapak Thomas Edison Kabu yang merupakan Ketua TBM Cendekiawan Soe. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik?
1: Ya, sehat.
0: Sehat ya. Oke, Soe hujan kok?
1: Ini Soe sudah 2 hari ini tidak hujan, Bu.
0: Oh, kemarin juga
1: Ya.
0: tidak hujan?
1: Iya, kemarin juga tidak hujan.
0: Waduh, padahal kemarin di Kupang hujannya dari dari dini hari itu sampai jam 11 siang. Oh, ternyata Soe sendiri hujan ya. Oke, baiklah. Pagi hari ini kita ngomong mengenai komunitas Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe. Mungkin bisa dikasih sedikit gambaran mengenai latar belakang ataupun sejarah berdirinya Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan staf pengelola RRI PO4 Kupang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Selamat pagi untuk semua, salam sehat, salam mencerah untuk semua. Dan juga selamat pagi untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, sahabat semua, para pegiat literasi yang saat ini pantau diskusi kita di PO4 RRI Kupang. Salam literasi untuk sahabat semua, para pegiat literasi, Bapak Ibu Guru, dan juga teman-teman. Mungkin pertama saya perkenalkan nama dulu. Saya Thomas Kabu. Saat ini berdomisili di Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan hari ini saya hadir sebagai Ketua Pengelola TBM Cendekiawan Soe untuk berbagi cerita baik, praktik-praktik baik literasi yang sudah kami berjalan kurang lebih 3 tahun. Ya, sejarah berdirinya TBM Cendekiawan Soe ini muncul dari tergeraknya kami para pegiat literasi yang melihat minimnya budaya baca dan juga kurangnya bahan-bahan bacaan yang tersedia untuk anak-anak yang masih membutuhkan pendampingan untuk membaca. Maka itu di tahun 2021 saya bangun diskusi dengan teman-teman, para pegiat literasi dan juga forum Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sehingga kami mendirikan TBM Cendekiawan Soe tepatnya di tanggal 18 Maret tahun 2021.
0: Okay.
1: Sejarah untuk tergeraknya berdirinya TBM itu memang dari hal budaya membaca dan menulis. Nanti di dalamnya setelah kami mendirikan TBM dan sudah membangun komunikasi, kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, maka kami terus mengembangkan kegiatan literasi di TBM Cendekiawan Soe secara luas dan bukan hanya untuk anak-anak yang masih usia sekolah, tetapi untuk masyarakat umum.
0: Oke, untuk visi dan misinya sendiri dari keberadaan Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini apa ini, Bapak?
1: Ya, kalau untuk visi Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe itu adalah mencerdaskan masyarakat yang berpendidikan melalui budaya literasi. Jadi, artinya kita meyakini bahwa di usia sekolah itu pasti semua tergerak untuk bersekolah.
0: Yeah.
1: Tetapi di usia-usia sekolah dan di bangku pendidikan baik dari sekolah dasar sampai dengan jenjang SMA, tidak semua anak itu punya hati yang niat atau niat yang baik untuk belajar. Sehingga visi kami adalah mencerdaskan masyarakat yang berpendidikan melalui budaya literasi. Artinya kami merangkul anak-anak yang punya niat baik untuk belajar itu, kami lebih mencerdaskan lagi melalui budaya literasi, walaupun dia sudah pada usia sekolah. Sementara untuk misi sendiri itu adalah untuk menyediakan bahan bacaan, meningkatkan kreativitas dalam hal membaca dan menulis, dan juga pengembangan kompetensi bagi yang sudah memiliki kompetensi. Kita melakukan pendampingan sehingga dia bisa mengembangkan ke yang lebih baik lagi.
0: Oke. Nah, untuk berdirinya Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, apakah atas inisiatif sendiri atau mungkin ada kerjasama dengan pihak lain, misalnya Dinas Pendidikan di Kabupaten setempat atau seperti apa ini, Bapak?
1: Iya. Kalau untuk Taman Bacaan sendiri, memang awalnya saya sebagai ketua juga belum terlalu paham tentang literasi dan juga tentang Taman Bacaan. Karena saya melatar belakang guru matematika. Jadi, saya setelah menyelesaikan studi S1, komunitas yang saya dirikan sendiri itu bimbingan belajar matematika. Nah, nanti karena di bimbel selain mengajarkan matematika, saya juga punya hobi di menulis. Sehingga pada saat itu saya berkomunikasi dengan teman-teman di SOE dan juga bangun komunikasi dengan para pegiat literasi dan juga penggerak literasi di provinsi, sehingga kami dimotivasi untuk mendirikan PBM ini. Sehingga lalu jadi berdirinya PBM ini bukan atas kontribusi dari dinas atau dari lembaga mana, tetapi inisiatif kami sendiri. Nanti sekarang ini setelah kami bangun PBM-nya sudah berjalan 1 tahun, baru kami bangun kolaborasi dengan dinas terkait, dengan komunitas-komunitas yang saling membantu, seperti komunitas yang memberikan buku, ada beberapa penerbit yang juga kerjasama dengan kami, sehingga setiap tahun itu mereka memberikan buku kepada kami. Nah, nanti pada tahun 2022, itu baru kami mendapatkan donasi buku dan juga fasilitas lainnya dari perpustakaan daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan.
0: Okay.
1: Dan seluruh fasilitas itu kami peroleh bertepatan dengan saat itu berkunjungnya Duta Besar Indonesia di TBM Cendekiawan Soe. Jadi TBM kami memang sudah dikunjungi langsung oleh Duta Besar Indonesia di bulan April tahun 2022.
0: Jadi mungkin bisa dikasih sedikit gambaran ya. Selama ini orang berpikir bahwa taman bacaan itu hanyalah kayak seperti perpustakaan kecil di rumah gitu ya. Nah, kalau yang ada di Taman Bacaan Cendekiawan Soe, ini kira-kira gambarannya seperti apa ini?
1: Ya, baik. Jadi di TBM Cendekiawan Soe itu memang fasilitas yang kami sediakan di situ adalah buku-buku, bahan bacaan baik fiksi maupun non-fiksi dan juga ada buku-buku pelajaran. Tetapi sesuai dengan visi kami, kami tidak hanya fokus pada hal-hal yang sudah diberikan seperti di sekolah. Tetapi kami lebih banyak memberikan hal-hal yang belum diperoleh di sekolah. Sehingga kami bisa menunjang visi kami. Kita mencerdaskan mereka yang sudah berpendidikan melalui budaya literasi. Sehingga kami di Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe itu, selain bahan bacaan yang kami sediakan, kami juga membimbing anak-anak dalam hal menulis. Baik menulis dasar maupun menulis sampai tingkat tinggi. Seperti ada event-event menulis puisi, lomba menulis karya tulis ilmiah, di tingkat SD, SMP, SMA. Kami selalu membawa anak-anak kami untuk ikut. Di luar sekolah, kami mendaftarkan mereka melalui jalur komunitas UGM Cendekiawan Soe.
0: Okay.
1: Dan di situ juga selain bahan bacaan, kami juga bekerja sama dalam menyediakan media-media pembelajaran lainnya yang mungkin dia bisa belajar dan peroleh di UGM, lalu dia bisa terapkan di sekolah.
0: Okay.
1: Seperti di tahun kemarin, kita dari UGM Cendekiawan Soe kerjasama dengan Institut Pendidikan Soe dalam kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ kami bangun kerjasama sehingga mahasiswa-mahasiswa dari Institut Pendidikan Soe itu dari berbagai program studi melakukan PKM di TBM untuk menghadirkan hal-hal baru bagi siswa-siswa. Sehingga mungkin hal-hal yang tidak diperoleh di sekolah ketika dihadir di TBM, dia bisa peroleh melalui apa yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di komunitas kami.
0: Oke, wah ini luar biasa menarik ini. Nah, kalau dari TBM Cendekiawan Soe ini, apa saja nih program-programnya sehingga bisa menarik minat ya, terkhusus anak-anak sekolah gitu ya, ataupun masyarakat sekitar untuk mengenal lebih jauh tentang literasi ini?
1: Iya, nah, jadi program utama kami di TBM Cendekiawan Soe itu yang pertama itu pembinaan karakter. Pembinaan karakter. Karena kita tahu bahwa literasi itu adalah bagaimana kita mengajarkan hal baik kepada orang yang mau menjadi peserta literasi.
0: Ya.
1: Sehingga ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, dia punya karakter itu berbeda. Sehingga ciri khas dari komunitas kita juga nampak. Kalau dia di sekolah tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa tampil di depan, maka kalau di komunitas kita membentuknya dari situ. Sehingga ada ciri khas kita dari komunitas. Mungkin di sekolah dia hanya seperti anak sekolah biasa. Datang di komunitas, kita melatih dia bagaimana dia di sekolah bisa tampil secara baik. Itu kita fokus pada karakter dan juga mental.
0: Okay.
1: Lalu yang kedua, mungkin utamanya adalah baca tulis. Karena hakikat dari literasi sendiri adalah tentang baca tulis. Nanti setelah itu baru ada pengembangan sesuai dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang kita jalan berdasarkan dengan literasi dasar. Lalu yang ketiga itu ada kursus bahasa Inggris dan juga bimbingan belajar matematika.
0: Okay.
1: Jadi dari awal mungkin bimbel saya yang berdiri mandiri, ketika kami bentuk TBM, maka kita bawalah bimbel itu masuk juga sebagai salah satu program di Taman Baca.
0: Okay.
1: Sehingga kita memberikan berbagai hal kepada anak-anak atau kepada peserta literasi yang ada di komunitas kita. Nah, lalu yang terakhir itu adalah

0: punya kepuasan secara pribadi bagaimana dia menghasilkan suatu karya.
1: Oke, waduh ini luar biasa. Oke, nah untuk yang terlibat gitu ya dalam kegiatan ataupun program-program ini, apakah dibayar gitu ya atau secara volunteer gitu, secara sukarela untuk bisa terlibat di Taman Baca Cendekiawan Soe ini?
0: Ya, untuk peserta, ya memang kita bangun Taman Bacaan ini kita memiliki dua peranan penting di situ, yaitu yang penggerak dan yang digerakkan.
1: Oke.
0: Nah, yang pertama memang saya sebagai ketua memang mengalami kendala dalam kita bisa merekrut dua-dua itu. Karena yang pertama untuk penggerak sendiri atau teman-teman pegiat literasi yang bergabung dengan kita itu secara sukarela.
1: Oke.
0: Secara sukarela kita di situ tidak ada imbalan, tidak ada hal apapun yang harus kita berikan bahwa mereka. Kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita adalah satu lembaga dan ketika siapa yang bekerja dengan kita dia ada dapat upah. Kita di situ tidak ada karena kita istilahnya punya inisiatif untuk membuka komunitas dalam membantu anak-anak. Jadi untuk tenaga-tenaga penggerak. Lalu untuk peserta sebagai individu yang kita menggerakkan sebagai peserta-peserta di situ memang kami juga mengalami kendala karena kami membuka secara mandiri. Dia beda dengan kalau kita menghadirkan komunitas di sekolah, di gereja, di kantor desa. Itu kan sudah punya, dan itu punya pesertanya kan sudah didesain. Sudah didesain. Kalau di sekolah ya pasti ada anak sekolah yang kita harus bawa masuk ke komunitas sekolah. Kalau di gereja ada istilah anak sekolah minggu dan lain sebagainya yang kita bisa masuk bawa masuk ke kegiatan-kegiatan komunitas. Nah, kalau kami yang buka mandiri memang kendalanya di situ. Maka itu kami harus punya banyak strategi, banyak hal-hal yang menarik minat baik sebagai pegiat literasi maupun sebagai peserta. Karena kita harus menunjukkan ciri khas kita baru orang-orang di sekitar kita bisa tertarik untuk bergabung dengan kita. Karena hal-hal yang kita berikan itu memang untuk pengembangan kemampuan dan juga kreativitas, tetapi harus melalui sosialisasi, harus melalui sosialisasi, sehingga kita tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Dan kebetulan saya selain sebagai ketua TDM, saya juga sebagai sekretaris forum Taman Bacaan Masyarakat, sehingga ketika kita keliling Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan literasi, kita tidak pernah lupa untuk menyampaikan bagaimana peran atau pembacaan.
1: Okay.
0: Sehingga masyarakat secara luas juga bisa mengetahui tentang hal-hal itu.
1: Oke, okay. Khusus untuk anak-anak gitu ya yang ingin bergabung gitu ke Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, apakah melalui pendaftarannya misalnya ya, melalui sekolah ataupun komunitas, atau mungkin ada yang ya datang sendiri karena mengenal gitu kan tentang keberadaan dari Taman Bacaan Masyarakat, dan dari umur berapa tuh yang bergabung dengan Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini?
0: Ya, kalau untuk peserta, yang pertama tentu yang di lingkungan sekitar, di sekitar komunitas kita. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, anak-anak, dan tentu kita juga menyampaikan itu kepada ketua RT dan juga kepada gereja, sehingga mereka itu sebagai pendukung utama dalam komunitas. Nah, sehingga peserta kita dari Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe itu adalah anak-anak di sekitar PBM dan juga para pemuda dan juga anak sekolah minggu di gereja terdekat. Kalau kami di lokasi kami itu gereja Immanuel Oenali.
1: Oke, ini dan, berarti basisnya di Oenali ya?
0: Iya.
1: Oke. Ya.
0: Lalu selain itu, melalui sosialisasi kita baik di sekolah maupun di tempat-tempat lain ketika kita hadir sebagai orang yang memberikan sosialisasi di sana, kita menyampaikan sehingga di jauh dari tempat kita juga ada yang datang bergabung, ada yang datang bergabung. Tetapi mereka sudah pasti kita jadwalkan. Sementara kalau yang di sekitar kita itu mereka berkunjung ya setiap hari kalau mereka mau membaca atau mau cari sesuatu di Taman Bacaan ya mereka

0: berkunjung ke situ. Nah,
1: Mm-hmm.
0: sementara untuk usia, ya kita biasa bahasa bahasa motivasinya bahwa kita melayani dari yang sudah bisa baca sampai dengan yang sudah tidak bisa baca.
1: Oke.
0: Okay. Itu atau bahasa motivasi kita seperti itu. Sehingga umur berapa saja yang bisa mengakses ke situ, ya silakan saja. Mm-hmm. Karena kita menyediakan bahan bacaan di situ itu dari seluruh kebutuhan usia, baik di usia sekolah, baik di usia orang tua, seperti majalah-majalah juga kita sediakan di situ, sehingga siapa saja yang berkunjung ke situ bisa mengakses.
1: Okay.
0: Lalu yang berikut kita juga selalu menghadirkan dialog-dialog online ketika ada kita mau berbagi dengan komunitas-komunitas di mana saja, kita selalu menyediakan fasilitas berupa online, sehingga semua peserta juga bisa ikuti. Seperti di tahun 2022 juga kita sebagai tuan rumah penyelenggara cerita rakyat ada. Lalu kita sebagai tuan rumah penyelenggara ngobrol bareng anak-anak TBM. Nah di situ walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita menyediakan ruang online seperti itu. Lalu anak-anak TBM itu bisa berbagi cerita rakyat, praktik-praktik baik di taman bacaan dengan komunitas lain yang kita sudah membangun komunitas.
1: Oke, baik. Untuk pelaksanaan, berarti untuk pelaksanaan program-programnya tadi ya, ada bimbingan karakter, kemudian ada diskusi dan lain sebagainya, itu untuk masyarakat sekitar dan anak-anak sekitar di TBM ini setiap hari. Tapi kalau yang dari luar itu memang mesti ada jadwalnya sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, berapa kali dalam seminggu tuh pelaksanaannya, Pak?
0: Dalam seminggu itu 3 hari.
1: 3 hari.
0: 3 hari. Karena memang kami yang sebagai sendiri juga punya kerja utama, sehingga kita biasa bukanya di sore.
1: Oh.
0: Setelah kami pulang sekolah kita buka.
1: Oke, itu berapa jam tuh Pak Tenannya untuk pelaksanaan program-program ini, Pak?
0: Kita biasa mulainya dari jam 2:30 sampai jam 4:30.
1: Oke, itu dipilah-pilah untuk anak-anak usia berapa gitu?
0: Kalau kita pelayanan umum, misalkan kalau kita sepakat bahwa dalam minggu ini hanya punya pelayanan umum, itu semua usia bisa hadir, bisa datang.
1: Semua usia
0: bisa datang untuk mengakses. Tapi kalau sesuai jadwal untuk pengembangan program-program yang sudah kita bentuk, itu pasti kita bagi sesuai dengan jadwal usia.
1: Oke, baik-baik. Nah, kalau mengenai tanggapan nih dari masyarakat sekitar ya, mengenai keberadaan dari Taman Bacaan Masyarakat TBM Cendekiawan Soya ini, kira-kira tanggapannya seperti apa ini? Apakah luar biasa gembira, atau mungkin ada yang masih sedikit ogah-ogahan untuk bergabung begitu?
0: Ya, kalau untuk tanggapan masyarakat, kalau di sekitar TBM memang tanggapannya sangat positif. Kita selalu ada kegiatan itu pasti hadirkan langsung ketua RT, orang tua di sekitar sebagai pendukung utama. Lalu ada juga tanggapan yang diberikan oleh teman-teman pegiat literasi maupun di tempat-tempat kerja saya, itu kita selalu mendapat tanggapan positif baik dari pimpinan, dari teman-teman guru, itu mereka selalu memberikan tanggapan positif kepada kita sebagai penggerak literasi. Dan kita tetap menerima itu sebagai support, sebagai inisiatif positif yang akan membantu kita dalam pengembangan literasi lebih baik lagi. Nah, kalau untuk di lingkungan sekitar, itu sangat baik tanggapan mereka karena mereka juga senang dengan hadirnya TBM Cendekiawan Soya, kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh nasional di kampung, di lingkungan sekitar kita dengan kehadiran TBM itu. Sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka. Karena waktu kehadiran Duta Bahasa Indonesia, kita memberikan undangan. Kita mengundang ini bukan hanya saja anak-anak, tetapi orang tua kita mengundang semua. Sehingga pada saat kehadiran Duta Bahasa itu, bukan anak-anak di usia sekolah yang menyampaikan aspirasi atau cita-cita mereka atau kemauan mereka seperti apa, tetapi orang tua juga yang hadir saat itu dan menyampaikan hal-hal baik yang mereka inginkan kepada, menyampaikan secara langsung kepada Duta Bahasa Indonesia.
1: Oke. Dan sejauh ini ya, kalau mau dari pengalamannya Pak Thomas gitu ya, sejauh ini program gerakan literasi ya yang terjadi di Kabupaten Soe TTS ini kira-kira seperti apa, khususnya di Kota Soe sendiri?
0: Ya, kalau untuk pergerakan literasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya, sebelum saya dirikan TBM, ya saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena memang awal itu juga saya belum bergerak di literasi dan juga pengembangan literasi seperti apa. Tetapi setelah hadirnya TBM saya, lalu kita mulai membentuk forum tamu baca masyarakat, maka kita sering keliling kecamatan-kecamatan untuk memberikan sosialisasi. Dan yang kita kunjungi itu bukan hanya semacam kelompok-kelompok masyarakat yang kita kumpulkan, tetapi kita bisa hadir di sekolah, di gereja, di desa, di balai desa, dan di tempat-tempat lain yang memang kita lihat tempat yang layak untuk kita memberikan sosialisasi tentang pengembangan literasi. Sehingga menurut pengamatan saya saat ini sebagai Sekretaris Forum TBM Kabupaten TBS, literasi di TBS sudah mulai bagus. Sudah mulai bagus. Hanya memang terus kita memberikan motivasi. Karena literasi sendiri ada pun orang yang literasi sendiri dia tidak paham literasi itu apa. Sehingga kita sering memberikan sosialisasi di dalam literasi itu apa saja yang harus kita lakukan. Sehingga masyarakat juga paham bahwa oh, ternyata tentang literasi bukan hanya tentang anak sekolah. Tetapi juga bermanfaat untuk kita. Nah, dengan itu kalau kita membangun komunitas literasi apa saja di tempat-tempat yang sudah kita memberikan sosialisasi, maka kita langsung mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar.
1: Oke, dan sejauh ini apakah memang kalau menurut Pak Thomas itu ada dengan adanya gitu ya, taman baca masyarakat ini bisa menjadi solusi lah untuk bisa meningkatkan minat baca masyarakat, meningkatkan literasi lah pada umumnya?
0: Ya, kalau dari saya memang dengan kehadiran taman bacaan dan juga komunitas-komunitas literasi memang sangat positif dalam mengembangkan minat baca. Dalam mengembangkan minat baca. Karena di komunitas saya sendiri, kita masih temukan anak-anak yang usia SD, SD kelas 3, kelas 4 juga belum bisa membaca. Tetapi kita menuntun. Karena untuk kita meningkatkan minat baca dari siswa di sekolah agak susah. Karena waktu kita terbatas dengan waktu. Lalu kita juga harus menyesuaikan materi dengan tuntutan kurikulum.
1: Betul.
0: Nah, sehingga hadirnya komunitas literasi atau taman bacaan, ya, kita memberikan itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi ketika dia masih membutuhkan di hal dasar, maka kita benar-benar fokus di hal dasar. Sehingga kita menuntun dia dan sampai pada level yang lebih tinggi. Sehingga benar-benar dia memaknai bahwa memang hadirnya taman bacaan atau komunitas literasi dalam hal ini pengembangan minat baca itu benar-benar sangat penting.
1: Oke, seperti apa sih sebenarnya kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang dihadapi taman bacaan Cendekiawan Soe ini dalam meningkatkan literasi ya di tengah-tengah masyarakat ini?
0: Ya, kalau tantangan-tantangan atau kendala yang kami hadapi, yang utama tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana kita merekrut teman-teman yang mau bergerak dengan kita, lalu peserta yang bagaimana kita menarik minat mereka untuk datang bergabung, lalu yang berikut tantangan kesiapan. Kesiapan kita secara pribadi dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Karena seperti saya sendiri, saya latar belakangnya guru matematika SMA. Tetapi ketika di TBM dan temukan anak usia SD yang belum bisa membaca, maka saya harus benar-benar menyesuaikan diri sebagai seorang guru SD atau seorang guru TK untuk bagaimana menuntun dia dalam hal membaca. Sehingga itu secara mental, secara kesiapan kemampuan, itu benar-benar kita harus menyesuaikan. Sehingga memang awal-awal itu kendala yang kami hadapi itu. Lalu yang kedua, yang berikut, kita harus menyiapkan teman-teman yang membantu atau juga fasilitas sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, sehingga contoh kami di TBM Cendekiawan Soe, ketika kami belum memiliki buku tentang buku puisi, lalu mereka ke sana ingin sekali untuk membaca buku puisi. Ya, maka itu kita sulit. Nah, kita sering membantu dengan media online atau puisi-puisi yang ada di media, kita print lalu kita bagikan. Tetapi kalau dia punya buku itu kita harus mencari sendiri dengan membangun komunikasi dengan para penerbit, teman-teman yang sering memberikan donatur buku, ya kita membangun komunikasi untuk membantu kita di hal itu. Nah, Tetapi kami sudah berjalan 3 tahun ini. Kami di TBM Cendikiawan Soai sendiri dengan teman-teman pegiat literasi baik sebagai penggerak maupun anak-anak yang kita gerakan itu, kita sudah menerbitkan 2 buku antologi puisi. Kita sudah menerbitkan 2 buku antologi puisi itu hasil karya pegiat literasi TBM Cendikiawan Soai.
1: Wah, keren.
0: Ya. Dari motivasi kita menerbitkan buku itu adalah yang pertama, bagaimana kita merangkum karya-karya anak yang sudah kita bimbing. Lalu yang kedua, bagaimana kita menghasilkan karya kita sendiri sebagai motivasi. Lalu yang ketiga, bisa memotivasi siapa saja yang berkunjung ke situ. Sehingga kita bisa menarik minatnya untuk bisa terus belajar dengan kita. Karena kita akan memberikan motivasi bahwa kalau selama ini kita membaca buku-buku orang lain, maka hari ini kita akan membaca buku kita sendiri, tulisan kita sendiri. Sehingga kita di situ terus meningkatkan minat baca dan juga yang sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis itu, kita melatih pada level yang lebih tinggi, yaitu sampai pada tahap menulis. Walaupun sederhana, tetapi setidaknya dia punya karya sendiri dalam komunitas kita.
1: Oke, berarti yang volunternya ini ya, guru-guru penggerak ini itu terdiri dari berbagai bidang gitu ya, bidang studi ya, yang direkrut ya oleh Taman Baca Cendekiawan Soe ya.
0: Iya.
1: Oke, semuanya ini berasal dari Soe kah, atau mungkin ada dari luar Soe yang bergabung ini di Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe?
0: Ya, kalau untuk penggerak kita di TBM Cendekiawan Soe itu dari Kota Soe dan sekitarnya. Sementara yang dari luar Kota Soe seperti dari kecamatan-kecamatan, ketika mereka datang untuk diskusi dengan kita atau cerita praktik baik dengan kita di TBM Cendekiawan Soe, kita bukan meminta dia untuk bergabung dengan kita, tetapi kita memberikan motivasi, memberikan pandangan, memberikan sosialisasi untuk bagaimana dia juga menghadirkan TBM di tempat di mana dia ada. Sehingga kita tidak terpaku di satu komunitas, tetapi bagaimana kita berkolaborasi untuk menghadirkan komunitas-komunitas literasi di berbagai tempat untuk bisa membantu anak-anak kita.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe ini, untuk koleksi-koleksi bukunya ini, kalau boleh tahu sudah berapa banyak nih? Dan sudahkah dipilah-pilah begitu buku-bukunya seperti itu? Biar memudahkan masyarakat ataupun anak sekolah yang berkunjung ke sana memilih buku bacaan sesuai minatnya, sesuai usia, dan lain sebagainya.
0: Iya. Untuk fasilitas atau bahan bacaan di TBM Cendekiawan Soe, awal kita buka itu memang jumlahnya 200 lebih saja, karena memang kita mencari sendiri. Kita mencari dan adakan sendiri. Tetapi setelah kita dapatkan bantuan dari perpustakaan daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, lalu kita dapat kiriman dari beberapa penerbit yang kita bangun kerjasama, lalu juga kita dapat bantuan buku dari Forum Taman Bacaan Masyarakat NTT dalam gerakan sejuta buku untuk NTT, itu dari Forum TBM NTT memberikan kepada komunitas-komunitas literasi, dan juga kita di Forum TBM Kabupaten TTS juga terus mencari donatur untuk memberikan buku kepada forum dan kita bagikan kepada TBM-TBM. Sehingga kami di TBM Cendekiawan Soe untuk sejauh ini fasilitas untuk bahan bacaan itu sudah 1.000 lebih. Sudah 1.000 lebih dari berbagai jenis buku. Ada buku pelajaran, ada buku non-fiksi, ada buku puisi, dan ada juga majalah-majalah. Majalah yang kita simpan itu seperti dari Luti Bahasa NTT, dari Cakrawala NTT, ya itu kita punya majalah itu juga. Sehingga para pegiat literasi atau para peserta yang ada bisa mengakses. Tetapi memang menurut hemat kami bahwa memang masih kurang. Karena kita di TBM itu kan tidak punya program tetap atau tidak punya aturan tetap dalam mengoleksi bahan bacaan. Nah, ketika anak-anak atau siapa saja yang datang mencari buku saja yang dia mau, tentu kita pasti tidak punya itu semua. Sehingga memang kami masih punya kendala khusus untuk bahan bacaan di situ. Para peminat itu, mereka datang punya kemauan sendiri dalam bahan sendiri bahan bacaan. Sehingga ketika mereka minta yang kita punya, kita terus mencatat itu sebagai kekurangan kita dan kita terus mencari orang yang membantu dalam hal penyediaan bahan bacaan itu.
1: Oke, selain buku-buku, ada media-media pembelajaran apa saja nih yang ada di Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soeni untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat ini?
0: Ya. Selain buku sebagai bahan dasar dalam hal dalam kegiatan membaca, kita punya media-media lain, terutama yang kemarin sudah dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa di Institut Pendidikan Soe yang kita bang kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan kemarin dari Institut Pendidikan Soe yang melakukan PKM di komunitas kita itu dari program studi biologi, dari matematika, dari fisika, dan juga dari PGSD. Sehingga dari empat program studi ini, masing-masing punya media berdasarkan disiplin ilmunya. Sehingga dari matematika juga ada membuat alat peraga dan tinggalkan di komunitas kita di TBM. Dari fisika juga punya alat peraga. Dari PGSD juga mereka kemarin ada membuat alat peraga sederhana untuk anak-anak SD. Lalu mereka kemarin juga sempat melatih anak-anak dalam hal dalam kegiatan sentra tari, sehingga itu semua mereka buatkan dalam bentuk draft, dalam bentuk catatan, sehingga kita menyiapkan itu baik secara seperti alat peraga maupun dalam bentuk bacaan. Kita siapkan itu, dan tidak kalah penting juga kemarin dari PGSD juga di kegiatan PKM kemarin kita menghadirkan beberapa orang tua untuk mengikuti pelatihan dari teman-teman PGSD itu tentang pengolahan bahan-bahan makanan tradisional. Sehingga kita terus meningkatkan hal literasi, khususnya dalam literasi dasar itu, yaitu literasi baca tulis, numerasi, finansial, digital, maka literasi budaya dan juga literasi keluarga negara juga kita terus kita lakukan di TBM Cendekiawan Soe.
1: Oke, berarti ada inovasi-inovasi ke depan ya yang nantinya akan dilakukan oleh Taman Bacaan Masyarakat ini. Kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi seperti apa nih yang sekiranya sudah dipersiapkan ini TBM ya, Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe, untuk terus bisa menarik minat masyarakat untuk meningkatkan literasi.
0: Ya, inovasi ke depan dari yang kami programkan di TBM Cendekiawan Soe untuk literasi baca tulis, kita sekarang fokus pada pelatihan keterampilan berbicara. Sehingga kalau kita sudah melihat bisa dibaca tulis, maka kita melatih dalam hal berbicara. Sehingga ada kegiatan-kegiatan, maka kita di komunitas itu kalau ada kegiatan-kegiatan penting itu, kita para pegiat ini selalu di belakang. Tetapi anak-anak yang kita sudah bimbing itu yang kita memberikan kesempatan untuk mereka tampil. Nah, sesuai pengamatan kami memang, sampai sejauh ini kita masih kurang di keterampilan berkomunikasi. Karena memang kita masih fokus di pengembangan minat baca dan juga untuk hal menulis. Nah, untuk itu, inovasi ke depan untuk literasi dasar itu, kita fokus akan pada pendampingan pengembangan keterampilan berkomunikasi. Lalu untuk hal-hal lain, ya inovasi untuk menghadirkan media-media pembelajaran lain, berbasis kontekstual dan juga digital terus kita laksanakan. Dan untuk literasi digital sendiri ada beberapa anak itu yang kita melatih untuk bagaimana mendesain menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana, sehingga contoh di program utama kami di bimbingan komputer, kalau dia sudah bisa di pada akses komputer dasar, maka sampai pada yang lebih baik lagi atau lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana dia bisa mendesain dan punya karya dalam hal digital.
1: Oke, berarti sudah lumayan lengkap lah gitu ya, sarana prasarana di TBM Cendekiawan Soe ini ya. Ini semuanya dari donatur atau dari bantuan pihak pemerintah misalnya?
0: Kita sekarang ini lebih banyak dapat dari komunitas-komunitas yang satu misi sama kita. Okay. Tapi dari pemerintah saat ini kita baru dapat saja dari perpustakaan. Selebihnya yaitu inisiatif kami sendiri para pendiri TVM dalam menghadirkan hal-hal itu. Dan karena kita punya kendala atau punya kekurangan dalam hal finansial, maka kita lebih banyak pada membangun kerjasama juga seperti kampus, sekolah. Ya. Kalau untuk saya mengulangi kembali untuk keterampilan berkomunikasi, saya akan mengajar di SMA Plus Pegeri Medalete. Nah, di tahun kemarin alat-alat peraga, baik alat peraga fisika dan matematika yang sudah ada di CBM Cendikion itu, kita melatih beberapa anak di sana. Lalu kita membawa mereka dan mereka yang mendemonstrasikan alat peraga itu di SMA Plus Pegeri Medalete kepada mereka punya teman. Nah, sehingga kita melatih mereka bagaimana meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan bagaimana menyampaikan media-media pembelajaran yang dia sudah pahami kepada dirinya teman-teman. Dengan tujuan kita bahwa kita ingin menunjukkan kepada anak-anak di sekolah yang belum bergabung dengan kita bahwa ternyata lebih baik, lebih bagus kalau kita bergabung seperti mereka di TVM Cendikion.
1: Oke. Kalau sejauh pengalaman ini, beta lupa tanyakan tadi. Ini kalau menurut Pak Thomas sendiri, kira-kira ya indikator dari pencapaian program literasi ini sebenarnya apa nih indikatornya?
0: Untuk indikator pencapaian literasi, ya kalau kita di TBM Cendikion Soe untuk sejauh ini kita belum punya indikator yang pasti, yang final bahwa dia sudah sampai pada tingkat ini. Tetapi kita melihat secara langsung dari hal yang belum awalnya belum bisa, tetapi sudah sampai pada tahap bisa. Kita meyakini itu bahwa sudah ada pengembangan atau perubahan, sehingga kita terus membawa pada yang lebih tinggi lagi, sehingga anak-anak yang sudah ada di TBM Cendikion Soe itu saya selalu pantau mereka di sekolah masing-masing. Kita selalu pantau mereka sehingga kita selalu mendapatkan respon positif dari guru-guru di sana bahwa ketika anak ini bergabung di komunitas literasi dan sudah ketika di sekolah dia sudah mengalami perubahan baik di secara karakter maupun secara intelektual. Sementara kalau untuk kita komunitas sendiri kita belum menetapkan indikator yang pasti. Tetapi kalau kegiatan literasi secara nasional yang sudah digaungkan oleh pemerintah memang indikatornya kita sesuaikan. Seperti kalau di sekolah-sekolah kegiatan-kegiatan literasi selalu kita sesuaikan dengan indikator-indikator yang sudah disediakan atau sudah disampaikan oleh pemerintah. Tetapi kalau untuk komunitas sendiri kita belum menentukan itu.
1: Oke. Dan metode-metode pengajaran yang dipakai oleh Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe ini dalam mengembangkan kemampuan literasi sesuai dengan kurikulum yang dipakai saat ini, kurikulum Merdeka kah untuk anak-anak ini?
0: Ya, kalau untuk di Taman Bacaan Masyarakat, metode atau strategi yang kita gunakan bervariasi. Bervariasi, karena kita sesuaikan dengan ketika kita menghadapi anak itu. Kebutuhannya kan berbeda-beda, sehingga kita metode yang kita terapkan itu bervariasi, tetapi kita terus memberikan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan.
1: Oke, baik. Nah ini rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang ini kira-kira dari Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe untuk mengenalkan dan terus bisa eksis begitu ya untuk memperkenalkan literasi ini kepada masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan umumnya ini kira-kira seperti apa nih?
0: Kalau untuk rencana jangka pendek, ya kami tetap fokus pada program utama kami. Dan dalam program itu, kita selalu menghadirkan hal-hal baru. Yang penting masih sesuai dengan program utama kita, yaitu pada baca tulis, numerasi, dan juga pengembangan keterampilan. Dan kita tambahkan lagi pengolahan atau pelestarian budaya-budaya lokal, baik itu dalam seni, keterampilan dan juga kreativitas lain, untuk bisa memberikan dampak positif, sehingga pada akhirnya bahwa kita bukan hanya fokus pada bagaimana pendampingan, tapi kita harus sampai pada tahap membudayakan. Jadi kita masih tetap fokus pada program-program utama kita supaya bagaimana kita membudayakan itu semua, karena kalau sudah membudaya sudah tentu akan terus dilestarikan. Sementara untuk program atau rencana kami untuk jangka panjang ya, kami terus berinovasi, terus menghadirkan fasilitas-fasilitas, dan kami terus menunjukkan program-program kami baik secara langsung maupun melalui media-media kami, dan terus kami terus membagikan praktik-praktik baik kami. Ketika kami melakukan hal baru apa, kami selalu minta teman-teman dari media untuk bisa meliput itu, baik dari media cetak maupun media elektronik, dan tentu seperti yang sekarang ada di Pro 4 RRI Kupang ini, tujuannya untuk bagaimana kami bisa mengenalkan program-program kami di TVRI Cendekiawang Soe, di kalangan masyarakat, di lembaga-lembaga, sehingga bisa membantu kami dan juga kami bisa tetap membangun kolaborasi.
1: Oke, seberapa optimis nih ke depan bahwa Taman Bacaan Masyarakat ini bisa tetap eksis di tengah-tengah masyarakat untuk terus memberikan informasi gitu ya, membantu orang berpikir secara kritis, soalnya terlalu mudah cepat bereaksi ya di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini, Pak.
0: Ya, kalau untuk optimis dan untuk persentase ya, kami sebagai pengelola, kami yakin 100% kami tetap eksis. Karena kami sudah punya inisiatif untuk membuka, maka kami harus terus melakukan inovasi untuk bagaimana kita menghadirkan itu. Karena kami tidak mau dicap sebagai komunitas-komunitas proposal, komunitas mati suri, dan lain sebagainya. Yep. Karena kalau kita diberikan arahan atau kita diberikan proposal untuk mendirikan sesuatu, ya kita pasti mengikuti perkembangan atau keadaan yang ada. Tetapi kalau kita punya inisiatif sendiri, ya hal baik apa yang kita punya, kita yakini bahwa itu baik, terus kita laksanakan untuk bagaimana terus menghidupkan komunitas kita.
1: Oke, luar biasa. Nah ini yang terakhir karena waktu juga yang membatasi kita, harapan ya, sekaligus closing statement-nya mengenai Taman Bacaan ya, Bacaan Masyarakat Cendekiawang Soe ini, dan sekaligus harapannya untuk perkembangan literasi khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ke depan.
0: Ya. Harapan kami dari TBM Cendekiawang Soe, kami mengharapkan dukungan positif dan juga hal-hal positif lain yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan secara khusus yang selalu ada di belakang kami, untuk bagaimana kami terus mengembangkan literasi melalui TBM Cendekiawang Soe. Dan juga kami mohon kerjasama dari berbagai pihak, terutama bagi Bapak Mama, Bapak Saudara pegiat literasi yang hari ini mengikuti diskusi kita. Dengan adanya diskusi ini bisa terus membangun komunikasi dengan kami untuk kita terus berkolaborasi, karena bagi saya literasi itu bukan tentang siapa yang hebat, tetapi kita terus berkolaborasi untuk menghebatkan mereka yang berada dalam pergerakan kita. Dan memang di kami sebagai pegiat literasi, kami selalu menjunjung tinggi empat hal, yaitu kami tergerak, bergerak, menggerakkan, dan membudaya. Sehingga pada saat ini kami sudah ada pada tahap menggerakkan, maka kami akan terus berusaha, terus berkarya untuk bagaimana membudayakan hal-hal baik yang sudah kami lakukan. Lalu yang terakhir, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang telah mendukung kami selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materi maupun secara informasi, sehingga kami terus melaksanakan hal-hal baik dalam komunitas kami, dan semoga ke depan kita terus berkolaborasi dan eksis terus dalam menyebarkan hal-hal baik melalui budaya literasi.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Wah, terima kasih untuk obrolannya di kesempatan pagi hari ini, Pak Thomas. Sukses untuk semua yang ada mungkin, di Taman Bacaan Masyarakat ya, Cendekiawang Soe.
0: Mungkin saya menyampaikan ucapan terima kasih dalam proses statement saya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman, dan staf RRI Pro 4 yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk kita diskusi dalam hal literasi. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman guru SMA Plus Pigiring Leto yang saat ini pantau saya melalui diskusi atau dialog interaktif di Pempat RRI Kupang, dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pegiat literasi dimanapun berada, di khususnya di NTT, karena saat ini juga dari teman-teman dari Manggarai juga tadi sudah menyampaikan mereka memantau diskusi kita hari ini. Saya menyampaikan terima kasih. Salam hormat, salam literasi, dan terus menyebarkan hal positif.
1: Iya, salam literasi. Terima kasih, selamat pagi Pak Thomas, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Iya, demikian tadi ya, ada Pak Thomas Kabu yang merupakan ketua dari Taman Bacaan Masyarakat TBM Cendekiawan Toe yang sudah berbagi mengenai program-program dari komunitas ini. Yap, memang kalau ketemu omong mengenai literasi begitu ya Bapak Mama, tujuan literasi sebenarnya itu adalah bagaimana informasi yang ketemu terima itu akan jauh lebih baik gitu ya, membantu untuk berpikir lebih baik lagi, lebih kritis, meningkatkan kemampuan masyarakat juga melalui kemampuan membaca begitu ya. Ini adalah hal-hal atau praktek-praktek baik yang memang harus terus dilestarikan. Semoga makin banyak ya komunitas-komunitas baik, ya, bukan saja melalui literasi gitu ya, tapi dari komunitas-komunitas lain yang ingin berbagi praktik baik untuk masyarakat. Karena memang sudah saatnya masyarakat itu dicerahkan dengan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang membangun di tengah ya, di tengah-tengah gempuran era digital teknologi. Yang ya kita tahu sendiri ada pengaruh positifnya, ada pengaruh negatifnya. Selepas ini kita lanjut di rangkaian Sasando Siang. Jangan kemana-mana, Bapak Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pulau Sumba yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam luar biasa. Pulau ini tidak hanya terkenal dengan pantainya yang menawan, tetapi juga memiliki banyak spot wisata alam yang mempesona. Salah satunya adalah Air Terjun Bola. Air Terjun Bola terletak di Desa Wanggawayengu, Kecamatan Umbu Ratunggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah. Di Webakul, pusat Kabupaten Sumba Tengah, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 15 km untuk sampai di lokasi ini. Meskipun lokasinya tersembunyi dan jauh dari keramaian, pesona air terjun ini tidak bisa diragukan lagi. Beralih ke informasi berikut. Batu Basusun yang terletak di Desa Leloboku, Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, menawarkan pengalaman wisata yang unik dan berbeda dengan objek wisata lain di Pulau Timur. Keindahan alam yang memukau menjadikan tempat ini sangat populer di kalangan wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam yang Instagramable. Batu Basusun dikenal dengan keindahan tebing batu yang tersusun rapi, yang merupakan susunan batu alam yang membentuk formasi pelat datar dengan ketinggian yang bervariasi. Keunikan susunan batu yang terlihat alami ini langsung menyambut pengunjung yang datang, memberikan kesan tersendiri. Tidak hanya tebing batu yang menarik perhatian, tetapi aliran sungai dan air terjun yang berada di antara pepohonan rimbun juga menambah pesona tempat ini. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Bita Christine, sampai jumpa.

telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sobat Budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu dipengaya. Pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija, yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas. Tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak, dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul, ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.

0: saja, dia punah saja. Kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, tidak belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendiri dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin, saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timur. Nah, sagu itu dari dataran timur. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
1: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
0: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan terus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua tertutup senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semuanya. Seperti itu.
1: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita,

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, tim kesehatan dari program Karitas Indonesia telah memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat di sekitar 22 titik di sejumlah wilayah. Pelayanan dilakukan oleh dua tim dengan menyasar warga di paroki, stasi, lokasi pengungsian hingga lembaga pendidikan yang membutuhkan layanan kesehatan. Beralih ke informasi selanjutnya. Prestasi membanggakan diraih Lucia Carmenita Rosalia Lamba setelah berhasil menjadi juara utama Satu Putri Pariwisata Indonesia 2026. Capaian ini juga mendapatkan apresiasi dari anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 Juli Sutrisno Leskodat. Ia berharap Carmenita dapat mengemban amanah sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan penuh tanggung jawab. Juga mendorong Carmenita terus berkontribusi dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.
1: Informasikan
2: cuma mobil

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Selamat berakhir pekan kembali dengan Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai di sore nanti ya, dan dalam rangkaian Sasando Siang sampai di pukul 12 ya, pastinya akan hadir rangkaian Teras UMKM untuk menemani Bapak Mama semua. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna. Ketemu lagi di rangkaian Teras UMKM untuk kesempatan kali ini. Ya, dan tentunya di siang ini Beta sudah bersama dengan kedai dessert and snack ya. Ada Kakak Krista Da Costa selaku pemilik usaha kedai dessert and snack. Ya, ketemu tabung di line Zoom-nya RRI Kupang. Beta langsung menyapa Kak Krista dari Zoom-nya RRI Kupang siang ini. Halo Kak Krista, selamat siang.
2: Halo Kak, selamat siang.
1: Oke, terima kasih Kak Krista sudah bergabung dengan kami di Zoom-nya RRI Kupang dalam rangkaian Teras UMKM siang hari ini. Apa kabar Kak Krista?
2: Hari ini kabarnya baik Kak.
1: Baik Kak, ini Kakak posisinya di Larang Tukai ya?
2: Iya, saya di Larang Tukai.
1: Oke, baik. Nah, Kak Krista, ini kita berbicara tentang usaha Kakak nih, kedai dessert and snack ya. Boleh di spill dulu ya kepada kotang semua ini Kak Krista tentang kedai dessert and snack. Ini usaha Kakak sudah sejak kapan dan kenapa sih memilih namanya dessert and snack? Ya?

0: kita bisa apa pakai salad buah, puding, atau kelaper tart yang di hamperskan gitu. Jadi untuk kedai konsepnya ini rumahan. Jadi kita made produksinya di rumah. Awalnya itu ketika tahun 2023 saya membuka sebuah kafe di Kota Larantuka dengan targetnya itu adalah anak sekolah, Kak. Tentunya harganya cukup murah dibanding dengan kafe-kafe lain yang ada di Kota Larantuka. Kemudian di dalam daftar menunya itu saya selipkan menu-menu dessert seperti salad buah, sup buah, kemudian aneka jus. Kemudian antusias dari masyarakat di Kabupaten Forest Timur ini sangat-sangat positif. Jadi sering berdatangan orderan untuk delivery, pengantaran ke rumah mereka masing-masing. Akhirnya saya coba memberanikan diri di bulan Februari 2026 itu, saya mencoba memisahkan dessert ini dari kafe, dari menu kafe. Jadi kita sistemnya masih buat pre-order dan open order untuk apa? Maksudnya untuk pemesanan. Jadi hingga saat ini puji Tuhan banyak muncul customer-customer baru yang sangat-sangat positif, Kak. Apa mereka testimoninya untuk menu-menu yang ada di kedai dessert ini.
1: Berarti ini sudah jalan 3 tahun ya, Kak Karista ya?
0: Ya, betul, Kak.
1: Itu awal-awalnya di kedai dessert and snack ini apa saja menu pertama kali ditawarkan?
0: Kalau untuk awal itu yang paling best seller adalah snack buahnya.
1: Snack buah.
0: Karena iya,
1: ini buah
0: karena
1: potong
0: saya
1: atau yang sudah diolah jadi jus smooth?
0: Kalau saat buah itu saya olah. Saya olah dia menjadi makanan dessert, Kak, yang sudah dipotong-potong. Kemudian saya olah untuk menjadi suatu kemasan makanan dessert.
1: Dessert gitu, ya.
0: Iya. Jadi ketika saya awalnya mencoba itu dan kebetulan di Kota Larantuka ini belum terlalu mengenal makanan itu, Kak. Jadi dengan harga yang cukup murah, dengan buah-buah yang premium, jadi saya mengemas dalam satu cup dan saya coba pasarkan dengan cara saya membuka open order awalnya. Kemudian karena responnya positif, banyak yang menyukai, bermunculan customer baru, kemudian banyak juga customer yang lama untuk repeat order lagi, Kak. Gitu. Jadi hingga saat ini.
1: Dessertnya itu awal-awalnya itu Kakak pre-order, open order dulu ya, begitu ya.
0: Iya,
1: Dan
0: iya,
1: setelah
0: Kak.
1: dapat respon yang baik, kemudian mungkin cerita dari mulut ke mulut begitu, jadi semakin berkembang, Kakak.
0: Iya.
1: Iya. Dan mungkin ini juga terkait dengan di Larantuka sendiri yang awal dibuka itu memang belum banyak yang menjual menu seperti ini ya, Kak Karisa ya. Iya, jadi akhirnya banyak peminat juga seperti itu. Iya. Ini untuk Kakak sendiri ya mengelola usaha ini, apakah Kakak dibantu sama tim atau memang pure Kakak sendiri yang mulai dari proses pembuatannya sampai pemasarannya itu sendiri?
0: Jadi Kak, untuk kedai dessert ini saya sendiri yang mengelolanya. Jadi saya tidak memakai bantuan karyawan karena saya menggunakan sistem pre-order. Memang ada kendalanya itu di waktu karena saya juga seorang pekerja, Kak. Jadi saya mengisi waktu di mana kalau saya sudah selesai pekerjaan kantor, saya bisa mengerjakan orderan itu, Kak.
1: Jadi sendiri, tapi masih sejauh ini masih bisa dihandle ya, Kak Karisa ya.
0: Ya, masih bisa, Kak.
1: Baik. Kalau untuk pemasarannya sendiri itu melalui media sosial ya?
0: Ya, betul sekali, Kak. Jadi untuk pemasaran ini saya menggunakan aplikasi hitam.

0: Dan di situ banyak sekali respon positif dari masyarakat
1: Oke.
0: Kota Flores Timur. Kemudian mungkin karena dia FYP, Kak, makanya ada mungkin sampai keluar
1: Iya,
0: kota
1: sampai ke
0: Mandalika
1: perempat
0: ini.
1: juga gitu.
0: Iya, Kak. Makanya makanya sering ber apa nih, Kak? Banyak yang order itu melalui DM, kadang dia tanya tanya-tanya soal harga. Bahkan ada yang baru kemarin itu dari Surabaya, orang
1: Oke.
0: tuanya mau order hampers dari kita untuk kasih ke anaknya. Kebetulan anaknya ada tugas bekerja di Kabupaten Flores Timur, Kak. Jadi ya puji Tuhan, ya saat ini masih berjalan
1: Oke.
0: rilisernya.
1: Luar biasa sekali ya, dan ini memang sejauh ini usaha kakak semakin berkembang ya, feedbacknya juga bagus begitu dari para pelanggan ya. Iya,
0: Ya.
1: menurut kakak seberapa penting begitu ada feedback ya, biar pelanggan kita yang lama tetap kembali dan ada pelanggan yang baru juga nih.
0: Baiklah, untuk feedback itu, saya tetap berusaha untuk memberikan kualitas produk yang baik, Kak. Jadi, untuk bahan-bahan yang ada di kedai DS ini, saya selalu mengusahakan menggunakan bahan-bahan premium. Walaupun keuntungannya tipis, Kak,
1: Iya.
0: tapi saya senang kalau misalnya mendapatkan testimoni yang baik dari para customer, Kak.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi kalau untuk oh ya, lanjut lanjut.
0: Kemudian, kalau untuk dari segi pelayanan juga, saat ini kami memberikan pelayanan pengantaran langsung ke rumah tanpa biaya ongkos kirim, Kak. Jadi, mempermudah juga, maksudnya customer tidak perlu lagi datang untuk mengambil, kami langsung antar. Gitu.
1: Tanpa biaya tambahan ongkir ya. Ini kakak
0: Tanpa
1: sendiri
0: biaya, Kak.
1: yang mengantarkan atau ada orang lain lagi?
0: Biasanya kalau pengantaran itu saya dibantu sama suami, Kak.
1: Iya,
0: Jadi,
1: apalagi kan banyak ya.
0: ya biasanya kalau pengantaran itu kami memanfaatkan waktu, misalnya jam istirahat makan siang ataukah sore setelah pulang kerja.
1: Iya.
0: Jadi kami bisa mengantarkan orderan itu, dan itu sebelumnya sudah buat janjian dulu kepada customer-customer yang order, Kak.
1: Ya, ini memang semuanya berjalan dengan baik ya. Tapi kita lihat tadi menurut Kakak Krista sendiri untuk pemilihan bahan baku ya, pemilihan bahan baku ini dipilih yang premium. Nah, ini kan dari 2023 sampai 2026 sudah 3 tahun berjalan. Ini kan kadang-kadang naik begitu harga buah-buahnya naik, misalnya ada bahan baku lain juga yang ikut naik. Ini memang tidak mempengaruhi harga jual atau bagaimana nih? Bagaimana kakak menyeimbangkannya begitu biar ya itu dia. Namanya kalau kita usaha pasti harus ada untung begitu ya, Kak Krista.
0: Jadi kalau misalnya untuk harga sendiri, kalau misalnya ada kenaikan harga dari buah, otomatis pasti saya informasikan ke customer, Kak, mau tidak dengan harga sekian, karena memang untuk posisi Kabupaten Flores Timur sendiri masih banyak apa stok persediaan apa buah itu biasanya dari Kupang,
1: Dari
0: dari
1: Kupang.
0: Maumere. Jadi kita kadang-kadang kesulitan, Kak, untuk memproduksi salad buah ini karena kita harus menunggu, harus punya kerjasama juga dengan toko buahnya, sehingga pada saat ada barangnya kita bisa langsung diinfokan, sehingga kita selalu ada stok, Kak. Tapi sejauh ini ketika harga salad buah ini naik atau tadi dessertnya naik, tidak ada komplain, Kak, karena mungkin customer merasa puas dengan rasanya, Kak. Jadi harga berapapun itu mereka bisa, masih saat ini masih bisa lah dijangkau.
1: Iya, ada harga, ada kualitas pastinya ya,
0: Ya,
1: Kak
0: betul,
1: Krista.
0: Kak.
1: Dan tentunya juga komunikasi yang paling penting ya, diinformasikan ke customer kita. Mungkin agak sedikit berubah harganya karena bahan bakunya juga ikut naik seperti itu. Oke, tapi semuanya tidak ada yang protes. Oh ya, karena memang sudah mengerti ya. Ini di buah-buahnya juga dikirim jauh begitu ya. Kalau ada yang tidak
0: Ya, betul,
1: dilarang, itu kan harus diambil dari Kupang dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kakak sendiri pernah tidak mendapatkan orderan yang sangat banyak begitu dan ceritanya itu butuh bantuan orang lain untuk bantu. Pernah nggak sih dapat bantuan yang bantuan lagi? Orderan yang sangat banyak begitu, Kak
0: saya
1: Krista?
0: dulu biasanya orderan kayak apa biasanya ke Pulau Seberang, ke
1: Oke.
0: Lembata. Jadi itu saya biasanya menggunakan, saya pinjam dulu karyawan dari kafe. Mm-hmm. Jadi untuk membantu untuk saya membuat apa salad, kue petat atau mungkin kue sus begitu, karena memang permintaannya banyak karena saya sistem open order kak. Jadi listnya itu tuh kadang-kadang untuk salad buah bisa sampai 50 cup, 60 cup. Jadi untuk kue sus juga kadang bisa sampai 60 ataukah 100 pieces kak. Mm-hmm. Jadi memang saya membutuhkan karyawan, tapi kalau misalnya orderan masih saya mampu untuk kerja sendiri, saya kerja sendiri kan.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi ini untuk orderan terbanyaknya tidak kenal musim ya? Misalnya kayak ada acara-acara tertentu, ada hari-hari raya seperti itu?
0: Tidak kak. Mm-hmm. Kalau untuk saat ini lebih banyak itu setiap harinya saya produksi hampers ulang tahun, mm-hmm. atau puding kak. Mm-hmm. Itu hampir setiap hari, tapi jumlahnya tidak banyak kak, mm-hmm. masih bisa saya jangkau. Tetapi kalau sistem open order tadi itu banyak, mm-hmm. jadi saya juga ketika membuka open order itu saya memastikan dulu dengan waktu,
1: yeah. biar jangan
0: saya
1: ini
0: buka
1: ya
0: order iya mm-hmm. tidak bertabrakan dengan waktu kerja saya kak.
1: Oke, okay. Okay. Jadi bisa masih bisa di manage lah ya. Oke, okay. Sejauh ini dengan menu-menu yang ada kepikiran nggak sih untuk tambah lagi begitu menu atau varian yang lain?
0: Kalau untuk tambah lagi menu varian pasti ada kak, mm. tetapi memang untuk saat ini saya masih fokus dulu untuk beberapa yang menjadi best sellernya. Mm. Nanti ketika mungkin sudah sepi atau okay. mungkin orang sudah mulai bosan dengan salad puding, mungkin saya akan coba untuk dengan menu-menu lain, mungkin menu-menu yang lagi hits gitu, yang lagi dicari masyarakat. Okay.
1: Pernah ada yang pelanggan yang usul atau tidak nih? Kakak coba dong menu ini begitu.
0: Kalau itu belum ada kak, karena untuk menu-menu kedai DS ini para customer sangat menyukai, bahkan mereka sering repeat order menu yang sama kak. Mm-hmm. Jadi okay. Jadi belum kepikiran atau belum ada tawaran misalnya kakak coba buat ini buat ini belum.
1: Untuk sekarang produk yang ditawarkan tuh masih pas di lidah customer begitu ya. Jadi selalu ada repeat order dan belum ada lagi tambahan. Ayo kak bikin varian yang baru begitu ya. Oke. Okay. Oh ya, beta tanya juga nih ke Kak Krista ini kedainya. Kakak tadi melayaninya secara offline ya, per order ya. Ini sudah ada kedainya, maksudnya tokonya begitu, warungnya offline-nya jadi, begitu untuk iya. Orang kesana seperti itu.
0: Jadi kebetulan saat ini saya belum punya toko offline kak. Jadi semuanya
1: masih dari rumah ya.
0: Masih homemade, iya. Jadi kalau misalnya kemar ada yang mengambil langsung ke rumah, karena saya berpikir sebenarnya dari beberapa bulan lalu saya sudah punya buka kedai, kepikiran untuk buka kedai, tetapi sekarang perekonomian lagi tidak baik-baik saja kak. Jadi untuk lihat dari apa pemasukan kafe sendiri itu sepi kak. Jadi saya berusaha untuk ya biar kita sementara
1: jalan dulu ya
0: dari rumah saja dulu, iya. Kalau misalnya kedepannya mungkin pemasaran atau penjualannya bagus, mungkin kita usahakan untuk punya toko offline-nya kak.
1: Iya, biar jangan nombok begitu ya. Sudah buat tokonya terus daerahnya sepi, mending jalan dulu yang seperti ini ya, Kak Krista. Iya. Selama 3 tahun ini boleh dibagikan suka dukanya untuk kita semua, apalagi dengan ya indeks ekonomi sekarang ini kan ya itu dia tantangan tidak semudah waktu awal-awal dulu nih Kak Krista. Bisa diceritakan sedikit ke pendengar gitu ya, kan orang melihat wah pelaku UMKM sekarang ini dengan berbagai apa ya, ada keluh kesah mereka, ada sukanya, ada senangnya seperti itu Kakak.
0: Kalau untuk
1: biar jadi penyemangat begitu.
0: Iya. kalau tantangan sendiri itu yang mungkin kami di sini keterbatasan buah-buah ataukah bahan-bahan. Kadang bahan-bahan itu kan kita ambil dari luar, Kak. Kemudian untuk tantangan lainnya itu mungkin persaingan. Persaingan di mana mungkin ada UMKM yang menjual sama produknya. Tetapi mungkin kita yang sebagai pelaku juga ya tidak mau berkecil hati, kita tetap semangat, tetap mempertahankan kualitas sehingga mungkin customer-nya bisa balik lagi dan membandingkan dulu. Kemudian tantangan yang lebih apa itu dari pribadi saya sendiri, Kak, karena saya menjalankan usaha ini nih sambil bekerja, otomatis saya kejar-kejaran dengan waktu untuk menyelesaikan orderan. Kalau misalnya orderannya pagi, saya harus bangun lebih pagi lagi sehingga saya bisa menyelesaikan orderan itu tepat waktu.
1: Oke, jadi itu dia ya, suka dukanya begitu ya. Ketika stok buahnya mungkin sulit, kemudian dengan stok buah yang sulit, terus ada permintaan yang banyak mungkin begitu ya. Jadi agak kewalahan ya Kak Krista. Tapi sejauh ini nikmati saja ya. Terus tadi Kakak juga sempat singgung tentang semakin banyaknya begitu UMKM-UMKM yang serupa. Jadi sekarang kan di sini banyak kan, ada banyak UMKM yang sudah mulai usaha mereka dengan berjualan dessert ya, bermacam-macam varian juga banyak macam-macam gitu. Kalau menurut Kakak sendiri itu seperti apa? Apakah ini sebagai motivasi untuk kita untuk terus berinovasi atau bagaimana?
0: Ya, itu Kak. Otomatis ini harus jadi motivasi untuk kita, Kak. Karena kita juga menjual produk UMKM ini nih kan pastinya kita harus tetap konsisten, Kak. Jangan sampai pada saat kita melihat ada yang sama berjualan yang persis seperti kita, kita mulai pesimis. Janganlah buat lagi, berkecil hati karena mereka ada masyarakat lebih banyak memesan di orang lain atau apa. Kalau saya sih itu mungkin rezeki masing-masing, Kak. Kalau misalnya rezekinya saya, pasti customer datangnya ke saya gitu. Kadang-kadang juga setiap hari, kadang dalam sehari itu tidak ada orderan, tapi tidak masalah. Itu saya gunakan waktunya untuk beristirahat. Dan kalau misalnya ada order lagi, kita sudah fit lagi gitu, Kak. Jadi tidak terlalu saya mengejar karena terus terang usaha ini tidak ada motivasi, Kak, sebenarnya. Ini karena semata-mata saya ini penyuka bikin cooking. Jadi saya awalnya itu mau memanfaatkan waktu luang saya ketika pulang kerja. Jadi saya iseng-iseng buat jualan, saya posting ke media sosial saya, ternyata banyak peminat. Dan terus hingga saat ini, Kak.
1: Jadi, tapi itu harus tetap dipertahankan loh, Kak, gitu.
0: Iya. Itu sudah. Semoga bisa bertahan terus, Kak.
1: Iya, memang benar ya. Ini kita sudah punya pekerjaan, tetapi ini kan bagian juga dari mimpi-mimpi kita gitu ya. Jadi usaha yang tadi menurut Kakak sih sebenarnya sih iseng-iseng isi waktu begitu. Tetapi puji Tuhan kan sudah berjalan selama 3 tahun ini, berarti progresnya sudah maju, sudah lumayan ya Kak Krista begitu ya. Dan memang kita tidak bisa pungkiri kalau semakin hari itu atau tiap hari itu semakin menjamur UMKM-UMKM serupa begitu. Tapi ini bukan berarti apa ya persaingan begitu ya, tapi ya jadi motivasi lah untuk kita semua. Dan seperti Kakak bilang, rezeki itu kan sudah diatur oleh Tuhan masing-masing orang nih. Jadi jangan patah semangat seperti itu ya Kak Krista. Iya, baik. Berarti kalau waktu luangnya juga Kakak manfaatkan untuk posting-posting begitu. Misalnya promo begitu, posting biar nanti dengan postingan ada lagi yang repeat order, ada lagi pelanggan baru begitu.
0: Kalau memang kalau misalnya lagi merasa kosong, saya memposting mungkin over order apa kue atau salad atau apa gitu. Kalau misalnya sudah melebihi dari yang maksimal kuota orderannya, saya tutup. Saya tidak mau mengambil terlalu banyak, Kak. Itu tadi waktu
1: kewalahan ya, lagi sendiri ya. Kakak tawarkan ke teman-teman kerja atau tidak?
0: Iya, jelas Kakak. Awalnya itu untuk pemasaran produk saya itu saya pemasarannya ke teman-teman, teman-teman kantor sendiri, teman-teman kantor suami, teman-teman kantor kakak gitu. Jadi puji Tuhan sampai sekarang ya, mungkin dari mulut ke mulut mereka menginformasikan, jadi sampai sekarang ini kakak.
1: Oh, luar biasa ya, memang orang bilang lebih cepat itu dari mulut ke mulut ya, mulut gram begitu ya, jadi lebih cepat untuk penyebarannya dibandingkan medsos ya. Oke, okay. Baik, kakak sendiri punya mimpi atau tidak nih yang ya bersama dengan kedai dessert and snack yang belum tercapai, atau mungkin harapan terbesar kakak ke depan terkait dengan usaha kakak ini seperti apa?
0: Terbesar saya itu yang pertama kakak, saya pengen punya toko offline kak sendiri, di mana di situ sekalian dengan rumah produksi sehingga kita tidak perlu lagi untuk membuat pre-order lagi,
1: sudah ready stock ya.
0: Sekalian mungkin mereka ingin langsung dining, maksudnya makan langsung di tempat atau kalau mau pulang silakan dengan dengan fasilitas-fasilitas yang membuat masyarakat di kota Larantuka ini nyaman kak di dalamnya. Kemudian saya juga ingin sekali buka toko itu supaya saya bisa banyak mempekerjakan masyarakat di Kabupaten Flores Timur kak, sehingga jangan ada lagi pengangguran atau mungkin orang harus pergi merantau untuk meninggalkan keluarga hanya untuk mencari ini. Jadi saya sangat berharap seperti itu kak.
1: Oke, harapan kedepannya pengen punya toko offline, jadi bisa jualan langsung di toko. Terus orang-orang yang mau menikmati dessert dan snack juga bisa langsung ke kedainya kakak, bisa begitu langsung. Ya.
0: Iya.
1: Dan ya mungkin ada tambahan karyawan lagi begitu ya, biar kakak tidak kewalahan ya. Kalau pergi kakak kerja tidak pikir, aduh ini kira-kira nanti siapa yang jaga dan lain sebagainya ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, apa yang selalu memotivasi kakak biar tetap semangat ketika mungkin kakak berhadapan dengan ya banyak sekali tantangan begitu? Ada yang memotivasi kak atau dari diri kakak sendiri, atau ada someone spesial yang terus memotivasi kakak gitu, support sistemnya kakak begitu ya?
0: Jadi support system saya itu palingnya suami kak. Jadi untuk mengelola ini berdua suami, ada suami bantu untuk pengantaran, atau misalnya ada orderan banyak mungkin suami bisa bantu untuk belanja bahan baku dan lain-lain. Yang pastinya mungkin berjalannya ini kalau tanpa dukungan suami mungkin saya rasa tidak bisa berjalan kak, karena posisinya saya sendiri bekerja. Kalau misalnya untuk yang lainnya itu testimoni dari para customer yang membuat saya semangat juga kak. Kalau misalnya mereka selalu repeat order terus dengan testimoni yang bagus, itu saya merasa senang karena berarti produk saya, menu-menu yang ada di kedai DS ini memang bisa diterima di kalangan masyarakat di Kabupaten Flores Timur, kemudian cocok juga mereka dengan rasanya. Jadi ya yang membuat saya semangat itu sih kak, para customer juga.
1: Iya, orang-orang terdekat kita lebih dulu ya, seperti suami yang terus memotivasi. Apalagi kan kalau kita kerja sendirian ini juga capek ya, lelah ya, belum balik dari kantor, terus harus bikin orderan lagi dan lain sebagainya, juga mengurus tenaga, mengurus pikiran juga ya, Kak Krista. Oke, baik kakak, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung dari obrolan Teras UMKM untuk siang ini. Barangkali dari Kak Krista ada pesan atau motivasi untuk teman-teman pelaku UMKM, mungkin ada yang baru mau merintis usaha begitu, biar mereka juga tetap semangat. Silakan kakak sekalian, ada kata-kata hari ini, silakan.
0: Untuk pesan saya untuk para UMKM atau para teman-teman kaum muda yang mau merintis usaha, saya cuma berpesan kita harus berani untuk mencoba menjadi wirausaha, karena berwirausaha itu menyenangkan, apalagi hasilnya juga bisa membantu perekonomian keluarga kita kak. Jadi kita harus jangan pesimis untuk mencoba hal baru. Kita coba dulu, gagal pasti apa gagal itu adalah sebuah pelajaran untuk kita supaya lebih maju. Jadi coba saja, coba, jangan cepat putus asa kak. Kalau untuk harapan, semoga para pegiat UMKM yang baru merintis atau yang sudah berjalan semakin semangat untuk berinovasi, untuk menciptakan produk-produk yang dapat mengugah perhatian masyarakat, dan terutama harus kualitasnya yang harus dijaga kak, sehingga banyak customer yang sudah order bisa kembali lagi.
1: Oke.
0: Terus terakhir saya mau bilang kata-kata untuk hari ini.
1: Iya.
0: Untuk para pegiat UMKM, tidak apa-apa jualan kita belum viral, tapi yang paling jujur adalah customer yang datang lagi dan lagi untuk order.
1: Oke.
0: Semangat
1: untuk para pejuang UMKM, luar biasa sekali ya. Ini motivasi untuk kita semua begitu ya. Tapi kalau ada yang order ini langsung DM kakak begitu. Langsung boleh pesan. Kak, atau kakak punya Instagram untuk promosi? Ya.
0: Kalau untuk kedai dessert ini kita punya Instagram. Mm-hmm. Namanya Kedai Dessert and Snack by Krista.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian kalau mau di aplikasi TikTok, namanya mampir kakak, di situ langsung ada bio-bionya, di bio itu ada nomor WA, kalau misalnya kita selalu respon langsung WA saja.
1: Oke. Okay.
0: Kita langsung.
1: Oke, siap. Baik kakak Krista, terima kasih banyak ya untuk obrolan kita di siang hari ini di teras UMKM ya. Ini cerita yang sangat menginspirasi kita semua, khususnya untuk teman-teman pelaku UMKM juga biar tetap semangat begitu ya Kak Krista. Oke, kakak terima kasih banyak sekali lagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Sukses selalu untuk usaha kakak begitu ya, Kedai DS ini kedepannya semakin maju, dan mungkin nanti harapan-harapan kakak juga punya toko offline dan lain sebagainya juga bisa terwujud suatu hari nanti. Kita kan tidak tahu begitu ya kapan rezeki kita datang tiba-tiba ya kak. Yang bisa kita lakukan hanya berjuang, berdoa, dan berusaha seperti saat ini. Oke, baik kakak, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi ya. Selamat siang kakak.
0: Selamat siang.
1: Dan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, demikian obrolan teras UMKM kita di siang hari ini bersama Kedai Dessert and Snack ya, Kedai DS, kakak Krista Da Costa selaku pemilik usaha Kedai Dessert and Snack. Ketemu jumpa lagi di episode teras UMKM selanjutnya. Beta pamit dan tetap bersama ketong di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar, yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan, di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai, di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, Helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat perantauan. Kali ini solidaritas datang dari Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah melalui penyaluran bantuan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Bantuan juga diserahkan langsung oleh perwakilan relawan dari Nabire, Geri dan Abraham Agapa bersama jaringan relawan Pemuda Katolik Kabupaten Manggarai. Paket bantuan berisi sejumlah kebutuhan pokok diantaranya beras, minyak goreng, telur dan mie instan untuk membantu memenuhi kebutuhan harian warga di lokasi pengungsian. Ke informasi berikut, Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago dorong mahasiswa baru Politeknik Cristo Rey Maumere menjadikan pendidikan vokasi sebagai bekal keterampilan untuk menghadapi masa depan. Mengangkat tema pendidikan vokasi bekal keterampilan jalan menuju masa depan, Bupati Juventus minta mahasiswa tidak memandang perguruan tinggi sebagai sebatas tempat mengejar ijazah. Menurutnya, pendidikan vokasi harus jadi ruang untuk membangun kompetensi, karakter, kreativitas, dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya, terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada, diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini. Sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam. Ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara. Sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Ketaatannya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar. Karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersinah. Jangan bersinah itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan.

masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga, di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu, itu ada sanksi. Itu juga ada, masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa. Itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seindi. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini, jatuh atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka

sudah siapkan untuk berdoa di situ. Itu melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk Banu itu, Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, ketika keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

Di tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Sejatinya sandalwood, timur semerbak harum cendana, alor asih kasih kenari, kelimutu telaga warna, komodo ikon leluhurku, sinergi berdaya ubah, loba mora manisih.

Ya, Bapak, Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna, ketika kotong berselancar di dunia maya, ya sering itu kotong melihat ya, Bapak Mama semua, mungkin ada kawan-kawan yang lagi liburan, influencer yang coba buka restoran baru, atau ada seseorang yang mengunggah produk terbaru yang baru dibeli. Nah, beralih ke aplikasi berita, terlihat justru ada kabar soal PHK, inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, di tengah dua realitas yang berbeda ini, media sosial bisa bikin seseorang merasa tertinggal. Seolah-olah orang lain hidup lebih baik, lebih bahagia, dan lebih mampu menikmati berbagai hal, sementara dirinya sendiri tidak. Nah, Bapak-Bapak, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, padahal kehidupan yang terlihat di lini masa ini sebenarnya bukan gambaran utuh tentang realitas. Algoritma media sosial dapat membuat pengguna terus-menerus melihat jenis konten yang sama, hingga menciptakan apa yang disebut dengan filter bubble. Dosen Ilmu Komunikasi sekaligus Ketua Prodi Studi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Teresia Fifri Lolita mengatakan kalau algoritma media sosial sebenarnya dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna dan membuat mereka bertahan selama mungkin di platform. Nah, menurutnya kondisi inilah yang membuat variasi informasi yang diterima pengguna ini semakin sempit dan juga semakin bias. Nah, Bapak, Mama, Pak, Saudara, akibatnya seseorang bisa merasa bahwa gaya hidup mewah ini merupakan sesuatu yang umum karena terus melihat konten serupa di lini masa. Paparan konten gaya hidup secara terus-menerus juga bisa mempengaruhi cara seseorang menilai dirinya sendiri. Dan fenomena ini bisa dipahami melalui social comparison theory yang dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1954. Teori ini juga menjelaskan bahwa manusia cenderung menilai dirinya dengan membandingkan diri dengan orang lain, terutama ketika tidak punya standar objektif yang jelas sebagai tolok ukur. Medsos kemudian bisa memperkuat kecenderungan tersebut karena konten yang dibagikan biasanya sudah melalui proses kurasi. Pengguna cenderung melihat sisi terbaik dari kehidupan orang lain, bukan keseluruhan realitas yang mereka jalani. Kondisi ini bisa mendorong terjadinya upward comparison yang yakni membandingkan dirinya dengan orang lain yang terlihat memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Dengan kata lain, yang berubah belum tentu kondisi kehidupan seseorang, tetapi cara ini memandang kehidupannya setelah terus melihat kehidupan orang lain melalui media sosial. Ya, jadi jangan sampai ya kita juga ikut-ikutan tren FOMO ya, atau malah melihat apa yang menjadi kesuksesan orang lain sebagai sesuatu yang ya bisa menjadi itu momok ataupun hal-hal yang pada akhirnya kurang baik begitu bagi kita. Ya, nikmati saja kita menggunakan media sosial juga dengan bijak ya Bapak Mama semua untuk mendapatkan atau mencari informasi-informasi yang penting.

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Perumda Air Minum PDAM Kota Kupang menyebut saat ini sejumlah sumur bor mengalami penurunan hingga kehilangan debit akibat kondisi musim kemarau dan dampak El Nino. Salah satu sumur bor yang mengalami kondisi tersebut berada di Jalan Pilokila, kawasan TPU Liliba. Menurut Direktur Perumda Air Minum PDAM Kota Kupang Isidorus Lili Jawa, untuk menjaga kontinuitas pelayanan, Perumda melakukan rekayasa distribusi apabila terjadi sumur bor yang mengering. Pelayanan dapat dialihkan dari sumur bor yang mengalami gangguan ke sumber air terdekat. Beralih ke informasi berikut. Kesetaraan bukan sekedar kata-kata, melainkan fondasi utama pembangunan daerah yang kokoh dan berkelanjutan. Menurut Wakil Bupati Sumba Barat Timotius T.D. Raga, pembangunan sejati adalah yang membuka pintu akses partisipasi dan manfaat setara bagi semua, baik laki-laki maupun perempuan, hingga perlindungan tumbuh bagi anak-anak sebagai penerus masa depan. Pengaruh utamaan gender bukan milik satu lembaga saja, tapi juga harus menjiwai setiap kebijakan, program, kegiatan, hingga alokasi anggaran di seluruh jajaran pemerintahan. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern.

sampai mimpi jauh terbayang. Harap banyak-banyak kalau lu tuh jalan pulang. Kui omong kosong banyak lu pernah sesudah hilang. Sekarang lu cuma satu, lu bikin bed terpacu. Air mata ikut jalan.

0: senang sampai bilang.
1: Kalau mama, bapak saudara, kakak Nyong dan juga kakak Nuna, permasalahan desil ya ini menjadi perbincangan yang lumayan hangat sekarang ini ya. Karena ada banyak masyarakat yang mengeluh bahwa kondisi ekonomi mereka tidak sesuai dengan desil yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau yang mereka cek di DTSEN. Nah, dari pemerintah melalui Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan bahwa desil ini berubah-ubah karena adanya 12 juta data baru yang baru masuk dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Nah, menurutnya desil ini akan segera distabilkan dan lebih akurat ke depannya. Sementara itu data-data ini sementara dirapikan, diverifikasi, dan divalidasi. Sementara itu tenaga dari Kemensos sendiri ya menegaskan desil ini bukan ukuran mutlak kayak sampai miskinnya seseorang. Dan tenaga ahli Mensos bidang perencanaan evaluasi kebijakan strategis Andi Kurniawan juga memaparkan bahwa desil bukan sertifikat kaya ataupun miskin. Karena besaran penghasilan seseorang bukan ukuran penentuan desil. Desil sebenarnya digunakan sebagai salah satu pertimbangan menentukan prioritas, sedangkan masing-masing program bantuan sosial memiliki kriteria penerima. Meski masuk dalam desil 1 hingga 4 yang menjadi kelompok prioritas penerima PKH, seseorang belum tentu otomatis mendapatkan bantuan. Penerima tetap harus memenuhi sejumlah kriteria lain yang telah ditetapkan, termasuk tidak berstatus sebagai PNS. Dengan demikian, kenaikan desil tidak bisa langsung diartikan sebagai tanda seseorang semakin sejahtera. Perubahan desil juga tidak otomatis membuat seseorang kehilangan hak untuk menerima bantuan sosial. Ia juga menegaskan penghentian bantuan kepada sebagian penerima bukan berarti bansos yang dicabut. Anggapan bahwa dana tersebut kemudian dialihkan ke program lain juga dinilai keliru. Nah, menurutnya anggaran bansos tetap tersedia dan justru terus mengalami peningkatan.

Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Nasakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, jauh sebelum konsep negara, bangsa, dan regulasi modern dibentuk, masyarakat adat di Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur, telah mendiami, mengelola, serta menjaga keseimbangan alam dengan hukum-hukum luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah laju modernisasi dan pembangunan nasional, eksistensi hak-hak masyarakat adat serta kelestarian wilayah adat kerap kali terabaikan dan berada di posisi yang rentan. Lantas bagaimana sesungguhnya kondisi perlindungan hak masyarakat adat di bumi Flobomora saat ini, serta seberapa pentingnya pengakuan hukum terhadap kearifan lokal dalam menjaga ruang hidup mereka? Mari kita ikuti penuturan Kayatanus Abi, Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur.
1: Memang hak-hak masyarakat adat di Timur khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara. Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
0: Menurut Kayatanus Abi, salah satu bentuk pengabaian yang sering terjadi adalah ketika putusan serta mekanisme hukum adat tidak memperoleh ruang dan perlindungan hukum yang mutlak dari hukum positif negara.
1: Hak-hak itu ya seperti menjalankan hukum adat, dan selama ini kan kadang putusan-putusan hukum adat itu kadang berlanjut di polisi, misalkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat, itu diselesaikan secara adat. Tapi kadang ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak terima, dan itu melanjutkan ke kepolisian, hukum-hukum adat itu hampir tidak berlaku. Sehingga di situ kita melihat bahwa hak-hak masyarakat adat dalam hukum adat itu kadang terabaikan.
0: Selain peradilan adat, perlindungan menyeluruh terhadap wilayah adat beserta sumber daya alam, pelayanan publik, hingga hak veto dalam menentukan arah pembangunan di tanah kelahiran mereka menjadi hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.
1: Memberikan hak penuh kepada masyarakat adat untuk ikut mengatur wilayah adatnya, ya, beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Itu juga perlu ada perhatian dari negara, memberikan hak perlindungan. Habis itu, dalam hak masyarakat adat juga dalam menjalankan agama dan kepercayaannya juga itu harus dilindungi. Yang berikut, mendapatkan pelayanan publik, misalkan pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu juga harus ada perhatian dari negara. Dan mereka juga punya hak untuk membatalkan atau menyetujui rencana pembangunan di wilayah adat.
0: Adapun kendala mendasar yang terus membentengi perjuangan masyarakat adat adalah dominasi regulasi negara yang kerap kali mengambil alih wilayah-wilayah adat tanpa pelibatan partisipatif dari komunitas lokal.
1: Ya, kadang mereka mengalami kendala itu, misalkan keputusan-keputusan negara untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk pembangunan perencanaan dan lain sebagainya. Itu kadang masukan-masukan dari masyarakat adat itu kadang tidak digubris. Negara hadir dan menggunakan undang-undang hukum ini sehingga masyarakat adat kadang memang dikorbankan. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kita berharap bahwa harus ada kerjasama antar masyarakat adat dan negara. Nah, kadang negara tidak begitu peduli dengan masyarakat adat, maka sekarang kita bisa lihat terjadi gejolak di mana-mana menyangkut masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini negara.
0: Kayatanus Abi menegaskan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat adat bukanlah bentuk beban bagi negara, melainkan penghormatan atas sejarah panjang bangsa, mengingat kerajaan-kerajaan adat dan para bangsawan lokal telah menyerahkan wilayahnya untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Memang ini juga perlu harus negara juga menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat, terkendala di Jakarta sampai hari ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa masyarakat rancangan undang-undang masyarakat adat bila disetujui itu juga akan membebani negara. Itu juga kita tidak mau bahwa negara ini hadir. Negara sebelum hadir sudah ada masyarakat adat. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat adat terabaikan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kita tidak mau setiap keputusan yang dilakukan oleh negara itu juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat apabila pembangunan itu di dalam wilayah adat.
0: Untuk menjembatani persoalan tersebut, Forum Sejarah dan Budaya Timor terus membangun komunikasi intensif bersama pemerintah demi mendorong pemenuhan hak-hak adat secara menyeluruh.
1: Kita sementara membangun komunikasi dengan pemerintah untuk hak-hak masyarakat adat yang belum terpenuhi seperti hak atas wilayah adat. Itu belum terpenuhi. Hak atas budaya spiritual itu juga belum terpenuhi. Hak-hak perempuan adat itu juga harus kadang libatkan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Hak anak dan pemuda adat itu juga belum. Hak akan lingkungan hidup itu juga belum. Nah, ini yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini, nih, kalau misalkan sudah terjadi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat, nah, itu mungkin sudah semua sudah terakomodir kepentingan masyarakat adat.
0: Ketaatan masyarakat adat terhadap aturan adat sangatlah kuat. Prinsip kepatuhan ini bersumber dari nilai sakralitas dan sanksi kosmis yang mendalam demi menjaga kelestarian alam dan keharmonisan hidup bersama.
1: Karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dalam keputusan adat, orang akan lebih taat pada adat. Orang akan lebih takut untuk melanggar. Karena hukumnya adalah bukan penjara, hukumnya adalah malapetaka. Siapapun yang melanggar hukum adat itu pasti dapat malapetaka, baik itu kecelakaan atau kematian. Sehingga orang akan lebih taat dan takut pada hukum adat dibanding hukum positif yang selama ini berjalan. Kalau pemerintah, dalam hal ini pemerintah atau negara, melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, saya pikir itu akan kuat. Karena hukum positif sampai hari ini juga tidak kuat untuk memberikan jerah kepada para pelaku. Sehingga kalau hukum adat itu digunakan, saya pikir bahwa wilayah-wilayah adat itu tidak akan diserobot sembarang oleh siapapun karena akan takut pada malapetaka yang akan mereka terima. Kalau misalkan dasar hukumnya, misalkan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu sudah ada, itu kan berarti dasar hukum untuk masyarakat adat bertindak atau membuat aturan secara tertulis mungkin sudah bisa dilaksanakan.
0: Menurut Kayatanus, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah sering terjadi karena hak-hak masyarakat adat belum dihargai. Karena itu, komunikasi yang terbuka, sosialisasi yang baik, serta penghormatan terhadap keputusan adat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik.
1: Masyarakat adat merasa bahwa tidak dihargai hak hidupnya, hak adatnya, hak tinggalnya. Nah, itu yang kalau masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya tidak digubris oleh pemerintah. Nah, itu yang karena menjadi konflik dan persoalan. Karena tidak diselesaikan secara baik. Misalkan dalam satu pembangunan perlu ada sosialisasi yang baik. Nah, dan harus menerima putusan adat, menerima atau menolak itu juga pemerintah juga harus menerima. Misalkan putusan menerima tidak masalah, tapi kan putusan menolak berarti itu harus ada pertimbangan dari pemerintah tidak memaksa untuk masuk. Nah, itu akan menjadi konflik. Karena wilayah adat itu sudah dijaga, sudah dirawat sebelum negara ini hadir.
0: Pada akhirnya, perlindungan terhadap wilayah adat bukan sekedar mempertahankan tradisi, melainkan juga menjaga keberlanjutan sumber daya air, hutan, dan kesejahteraan ekologi bagi generasi penerus.
1: Kalau wilayah adatnya itu betul-betul dijaga, memang akan ada kesejahteraan pada masyarakat. Yang pertama menyangkut sumber air. Ya. Sumber airnya pasti bagus, ya. Karena itu dijaga, dilindungi, sehingga itu bisa untuk perkebunan, untuk persawahan, dan lain sebagainya. Tapi itu kalau misalkan dibabat, nah, tanpa mempertimbangkan itu, ya masyarakat adat, dia pasti hidup susah. Karena kita, Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah bagaimana untuk masyarakat adat itu diikuti, mereka punya mau. Saya pikir untuk membangun sesuatu pasti tidak ada.
0: Menutup perbincangan, Cayetano Sabi menekankan pentingnya sinergi dan kesediaan pemerintah untuk membuka diri serta segera mengesahkan payung hukum bagi masyarakat adat.
1: Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kalau kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Tapi kehadiran negara karena tidak begitu menghormati hak-hak adat itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat sehingga sebab kepentingan adat bisa terakhir.
0: Pendengar, menghormati hak masyarakat adat dan melestarikan wilayah adat adalah wujud nyata dari merawat warisan peradaban serta menjaga bumi tempat kita berpijak. Ketika hukum negara dan kearifan adat berjalan berdampingan secara harmonis, kesejahteraan dan kelestarian alam Flobomora akan senantiasa terwujud.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Dinas Pertanian Timur Tengah Utara menilai sektor pertanian punya peluang besar meningkatkan ekonomi keluarga. Pemanfaatan lahan dan teknologi menjadi kunci memperkuat produktivitas petani secara berkelanjutan bersama. Pertanian disebut bukanlah pekerjaan terakhir, melainkan profesi penting bagi kehidupan seluruh masyarakat. Kebutuhan pangan yang terus bertambah membuat sektor pertanian semakin strategis setiap tahunnya. Dinas Pertanian juga mendorong intensifikasi melalui peningkatan kualitas input pada lahan yang tersedia. Bibit unggul, pupuk tepat, pengaturan jarak tanam, dan perawatan meningkatkan hasil produksi. Selain itu, ekstensifikasi dapat dilakukan dengan memperluas lahan usaha pertanian milik petani. Kedua pendekatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan modal dan sumber daya setiap petani. Beralih ke informasi berikut, ribuan umat paroki Lurasik Umat Kapela Bunda Kristus Eka Valo, rombongan Himpunan Bersatu Teguh, umat paroki Katedral Atambua, serta rombongan Bupati Belu, Wakil Gubernur Papua, hadir mengikuti Camino Santa Maria Eka Valo Lurasik pada 3 September yang lalu. Ribuan peziarah juga berjalan kaki mengitari alam sepanjang 27 km dari Kapela Eka Valo, Kecamatan Insana, hingga Gereja Santa Maria Goretti Paroki Santo Petrus dan Paulus Dulangi dan Paulus Lurasik. Camino Santa Maria adalah sebuah ziarah lintas alam yang diselenggarakan untuk menggugah iman umat agar terpanggil, mempererat hubungan dengan Tuhan, merawat alam, dan menjalin hubungan dengan sesama. Dalam ziarah lintas alam ini, peserta juga berjalan dalam kelompok sambil berdoa dan menyanyi. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Hey.
1: 104,3 MHz per 4 RR Kupang, 18 menit mangkat dari pukul 14 jelang sore ya bapak mama semua. Dan beta masih menemani dalam rangkaian Sasando Siang untuk kesempatan kali ini. Beta menyapa untuk semua bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nono yang lagi menikmati istirahat siang begitu ya di siang ini. Yang mendapat kesempatan libur, kemudian ya dipakai lah ya waktu akhir pekan untuk beristirahat. Dan juga sudah selesai beres-beres dari pagi, dan sekarang ya itu dia, kalau sudah selesai kerja dari pagi bisa sejenak untuk beristirahat ya. Atau ada juga yang baru mau makan siang karena saking banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan di hari ini nih. Oke, bapak mama, bapak saudara, apapun aktivitas katong semua di hari ini, tentunya beta terus temani ya dengan banyak sekali informasi dan juga lagu-lagu yang terus menyemangati katong semua. Dan beta juga masih terus menyampaikan satu informasi ini terkait dengan katong punya basudara yang ada di Flores, di mana dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan seluruh jalan, ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak gempa ini telah kembali difungsikan. Pemulihan ini jadi langkah penting untuk menjaga mobilitas masyarakat sekaligus memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan di wilayah terdampak. Adapun penanganan dampak pasca gempa bumi di sejumlah wilayah NTT terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, selain memulihkan konektivitas, Kementerian PU juga mempercepat penanganan infrastruktur layanan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih bagi warga terdampak di Pulau Flores. Berdasarkan data penanganan per 30 Agustus yang lalu, Kementerian PU mencatat ada 17 ruas jalan terdampak yang terdiri dari 88 titik longsor dan 3 patahan, dan seluruh ruas tersebut telah kembali fungsional. Kemudian sebanyak 14 jembatan dan 3 duikar terdampak juga telah difungsikan kembali. Namun dampak gempa ini memang tidak hanya menyentuh sektor konektivitas. Menurut Menteri Dodi juga kerusakan banyak terjadi pada bangunan yang menjadi bagian penting dari pelayanan dasar masyarakat. Saat ini Kementerian PU mencatat ada 651 prasarana gedung yang turut terdampak. Di antaranya 112 prasarana pendidikan keagamaan, 300 prasarana ibadah, dan 238 prasarana kesehatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 prasarana telah diverifikasi secara bertahap guna mengetahui tingkat kerusakan serta menentukan kebutuhan penanganan. Selain itu juga terdapat 17 gedung pemerintahan serta 1 gedung militer yang juga terdampak dan kini dalam proses verifikasi kerusakan.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut, di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan, atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue, di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan.

Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang bale-bale rumah mereka. Selanjutnya, pemimpin upacara atau Benihau duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benihau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri, dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benihau. Kemudian Benihau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benihau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu, Benihau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benihau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan.
Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngake Bui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Nona, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan Kementerian Pertanian terus mendukung agar kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa di NTT tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana. Menurutnya, komitmen ini tidak hanya difokuskan pada penyaluran kebutuhan pangan, tetapi juga membantu mempercepat pemulihan sektor pertanian agar aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat segera kembali berjalan normal. Meski demikian, Mentan juga tidak menyebutkan berapa lahan pertanian yang terdampak gempa di wilayah NTT Pulau Flores. Hanya saja ia menegaskan Kementan akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan setiap langkah penanganan bencana mampu menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung keberlangsungan mata pencaharian para petani terdampak. Secara terpisah, Perum Bulog juga telah menyalurkan bantuan pangan berupa 1.321.055 ton. Diulangi, telah menyalurkan bantuan pangan berupa 1.32155 ton beras dan 7.000 liter minyak goreng bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT hingga 1 September yang lalu sebagai upaya memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi. Bantuan beras ini terdiri atas 881,98 ton cadangan beras pemerintah atau CBP untuk penanggulangan bencana, 101,8 ton bantuan cadangan pangan pemerintah daerah, serta 472,98 ton program bantuan pangan beras. Penyaluran bantuan telah menjangkau 7 kabupaten terdampak, yakni Kabupaten ND, Sika, Manggarai, Manggarai Timur, Nagakeo, Ngada, dan Manggarai Barat.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi di bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawab.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Hutan merupakan paru-paru dunia yang dapat menyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi, serta menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Sayangnya, saat ini banyak hutan yang dirusak hanya untuk kepentingan beberapa pihak. Hutan yang gundul tentunya membawa berbagai dampak negatif kepada makhluk hidup dan lingkungan. Untuk menjaga hutan tetap lestari, upaya sederhana yang bisa dilakukan adalah reboisasi atau menanam kembali hutan yang rusak atau gundul untuk memulihkan ekosistemnya. Cara lain yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan adalah dengan melakukan sistem tebang pilih. Sistem ini dilakukan dengan memilih pohon yang sudah cukup umur untuk ditebang. Selain itu dapat menggunakan sistem tebang tanam. Cara ini dilakukan dengan menebang pohon yang cukup umur, lalu menanam lagi satu bibit pohon yang bisa menggantikannya. Kemudian tidak membuang sampah sembarang di hutan, seperti sampah plastik yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah serta air di dalam hutan. Ikut menjaga kelestarian hutan untuk kehidupan sekarang dan masa depan adalah tugas kita bersama. Jangan sampai kita harus membayar mahal akibat hutan yang makin habis.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Perumda Air Minum PDAM Kota Kupang melakukan penggantian meter pelanggan yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Penggantian dilakukan karena meter yang telah melewati usia tersebut dinilai tidak lagi memberikan hasil pembacaan yang presisi. Menurut Direktur Perumda Air Minum PDAM Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa, untuk mempercepat proses penggantian, Perumda Air Minum membentuk Satgas Ganti Meter. Petugas Satgas ditugaskan mendatangi rumah pelanggan berdasarkan data meter yang telah masuk dalam daftar penggantian. Ia memastikan penggantian meter baru tidak dikenakan biaya kepada pelanggan. Seluruh biaya penggantian ditanggung oleh Perumda sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajibannya kepada pelanggan. Beralih ke informasi berikut, implementasi program Tanah Merapu Bersih Narkoba terus digencarkan Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur sebagai langkah nyata menekan sekaligus mencegah peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di wilayah Sumba Timur. Berbagai upaya dilakukan secara masif mulai dari sosialisasi, pemberian edukasi, pembagian stiker pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN hingga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan dari ancaman narkoba. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Ada salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.
1: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Jelang sore, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali rangkaian Prodangdut hadir menemani Bapak Mama semua di akhir pekan hari ini Sabtu 5 September 2026. Yang mau gabung dengan beta di sini boleh ikutan di telepon 4 0380 833 499. Boleh juga di WhatsApp Pro 4 0811 38 20 1043. Beta tunggu atensi ya, Papa Mama semua yang mau gabung bisa kirim-kirim salam ataupun berpantun ya kali ini. Dan beta juga kasih kesempatan untuk merequest lagu dangdut ya. Kotong awali sampai di jam 4 untuk sesinya yang pertama. Dan tadi beta sudah putar koleksinya Aku Orang Tak Punya dari Maggie Set ya. Kali ini ada satu koleksi yang kembali beta hadirkan Bapak Mama semua dari koleksinya Tensi dengan judulnya Bintang 5.

0: fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Manao dilaksanakan di desa Manukuku, Kecamatan Tanarigo. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Manao, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Cantika Davinca dengan Jangan Ngebut ya di menit ke-28 lepas dari pukul 15 sore hari. Masih beta hadirkan lagu-lagu dangdut dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, bapak mama, bapak saudara yang

0: Mau gabung? Bisa gabung dengan Beta di telepon Pro 4 0380 82 833 499 ya. Dan yang sudah coba bergabung ya untuk kali ini ya, Beta coba terima dulu di telepon Pro 4. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut, selamat sore.
1: Sore, Gus.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Revan di Selamo.
0: Bung Revan di Selamo. Bung,
1: sama
0: ya?
1: Iya, sama kerjanya.
0: Iya, benar sekali Bung Revan. Bagaimana kabarnya Bung Revan?
1: Nah, kabarnya baik.
0: Kabarnya baik. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut untuk kali ini. Adakah pantun untuk Kotong atau mau langsung salam-salam?
1: Salam-salam.
0: Oke, salam-salam Bung Revan, silakan.
1: Salam buat pertama buat Mas Silpa lagi di Petakian. Salam buat Pak Endang, Pak Miler, buat Nana Dayofano, buat Majesi, buat Nora sama Feni sama Nova. Kalau bisa bang susu sore. Ayo buat semua saka.
0: Oke, Bung Revan, itu sako.
1: Jangan juga.
0: Lagu?
1: Ya lagu dan.
0: Lagu, Bung Revan mau lagu yang mana?
1: Dari Neneng Anjir Waktu juga.
0: Yang mana?
1: Dari Neneng Anjir Waktu.
0: Apa itu judulnya?
1: Madu Merah juga.
0: Baju Merah, Beta coba cari ya kakak.
1: Madu Merah.
0: Madu Merah, oke.
1: Okay. Iya, dari Neneng Anjir Waktu.
0: Oh iya, baik, Beta lihat dulu.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Iya, makasih Bung Revan.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Baik, terima kasih banyak untuk Bung Revan ya. Madu Merah. Coba Beta lihat dulu apakah ada Madu Merah di sini. Ya, masih sementara di search ya. Nanti kalau ada Beta putarkan ya Bung Revan. Dan oke, okay, ini Beta sudah cari Bung Revan. Ternyata Madu Merah sonde ada nih di Kotong punya list dangdut. Ya, iya. Beta su cari tapi sonde ketemu ini. Mau diganti kok, Bung Revan. Soalnya sonde ada. Nah, oke. Beta terima lagi. Iya. Terputus rupanya ya. Apakah mau diganti Bung Revan lagunya? Soalnya Madu Merah sonde ada. Halo, Pro Dangdut.
1: Berarti dari ini lagu ini boneka ini ya.
0: India?
1: Boneka India.
0: Sabar, sabar. Jangan dimatikan, Beta lihat dulu. Oke, ada Hesti Damarai.
1: Oh iya, Hesti, iya. Hesti Damarai.
0: Oke, baik. Itu Saka Bung Revan. Terima kasih. Iya. Iya, baik. Terima kasih untuk Bung Revan yang sudah bergabung ya. Iya, sudah diganti lagunya, sudah langsung ada di sini Hesti Damarai dengan judulnya Boneka India. Di Tompelo 8 sudah mulai mendung-mendung manja ya. Apakah akan hujan? Dua hari yang lalu juga di dua hari lalu, hari ini hari apa ya? Hari Sabtu. Kemarin ya. Kemarin itu gerimis ya, sempat gerimis-gerimis halus begitu ya di area Osapa. Bagaimana di tempat Bapak Mama dong semua? Apakah ada gerimis mengundang juga ataukah masih panas begitu? Ini sudah ada mendung yang lumayan tebal ya. Kita menantikan saja apakah gerimis juga seperti kemarin ya. Oke, okay. Suasananya seperti sudah mau bulan Desember ternyata ya Bapak Mama semua. Waktu berlalu begitu cepat ya. Oke, okay, kita sudah ada di tanggal 5 September ini. Orang bilang tutup mata, buka mata, takut justru habis tahun. Oke okay lah, kalau begitu ada yang masih mau bergabung. Kalau belum ada, Beta langsung hadirkan saya. Satu koleksi lagu dangdut dari Hedi Hesti, Hesti ya, Hesti Damara dengan judulnya Boneka India. Lagu ini Beta bingkiskan spesial buat yang sudah request tadi, ada Bung Revan.

musik suwito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suwito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan suwito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pegelaran, maka dibutuhkan beberapa suwito yang dimainkan beberapa orang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, itu dia koleksinya Anggi Warar Dani, gara-gara biduan. Dan tanpa terasa kotong punya waktu sisa 12 menit ke depan ya. Jadi papa mama, bawa saudara yang masih mau gabung dengan Beta untuk sesi pertama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, boleh gabung sekarang ya. Oke, dan Beta terima dulu yang sudah ikutan dari WhatsApp-nya Pro 4. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo Pro Dangdut, selamat sore.
0: Selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa?
1: Dengan orang Australia.
0: Oh iya, Australia. Jawa. Oke.
1: Ini yang kata siapa dulu?
0: Ini sama Jen.
1: Oh,
0: iya.
1: Kata Jen. Mm-hmm. Selamat sore Kak
0: Jen. Selamat sore. Beta tebak dulu, apakah benar nih? Bung Endang kok bukan ini?
1: Jauh.
0: Jauh. Siapa
1: Makanya pakai catatan.
0: Suaranya yang beta agak-agak lupa begitu.
1: Iya, karena suara catatan.
0: Ada dong catatannya. Beta setulis.
1: Jauh siapa?
0: Kok tambah tebak kok? Ya, kalau bukan Bung Endang, Bung Melki, ya, masih
1: benar
0: salah.
1: Sekali.
0: Benar sekali, betul kok?
1: Benar sekali. Dapat
0: 50 karena jawab salah pertama begitu kok.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar orang Camplong hari ini?
1: Leko bye.
0: Tadi di kotong di sini sumendung, ternyata supanas lagi. Di Camplong masih. Iya, Bung Melki ada pantun kok, atau mau langsung salam-salam?
1: Teka-teki,
0: aduh tadi beta salah satu nih, jangan sampai salah dua le, berarti langsung nilai langsung nol nih. Teka-teki, oke, boleh.
1: Susu tengah Pak Sangka.
0: Yang mana?
1: Susu tengah Pak Sangka.
0: Kue donat.
1: Salah.
0: Apa itu?
1: Majen pernah pakai gembok.
0: Gembok pasti. Gembok. Ya, coba. gembok pagar, gembok pintu.
1: Iya, coba itu.
0: Iya.
1: Coba.
0: Oh, betul. Kalau buka langsung itu, betul, langsung angka. Iya. Betul. Itu soalnya kotong di dapur toh, jadi kotong langsung larinya ke kue begitu, Oke, baik Bung Melki. Silakan, ada mau request lagu kok atau mau langsung salam nih?
1: Salam-salam. Request lagu dulu kasih.
0: Oke, Bung Melki mau lagu yang mana? Ikut beta punya list kok. Baik, di sini beta sudah siap ada Imemi dengan koleksinya cabe-cabean, terus ada Kasih Paham Bos dari Trio Macan, terus ada Kicau Manian, Darboy, Kura-kura Dalam Perahu dari Lesti.
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura dalam perahu. Oke, baik.
1: Pura-pura sudah tahu.
0: Silakan salam-salam Bu Melki.
1: Salam pertama buat kakak Joni Lokman. Dua kakak ini adik. Ini Sinyo Manefe. Ketiga kakak Ida Bimanu. Keempat kakak Yas Banani. Kelima kakak Jufran Banani. Nah, mungkin ini cakap nanti malam baru lagi.
0: Di bahasa Inggol kok? Oke, baik. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih kakak.
0: Iya, salam, selamat sore.
1: Ya. Shalom.
0: Shalom. Baik, terima kasih untuk Bung Melki orang Camplong ya, yang sudah bergabung. Beta salam kompaksa untuk semua yang ada di seputaran Camplong, yang memantau siaran kami di 104,3 MHz ya, atau juga mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Oke, masih ada yang mau bergabung kok. Beta terima dulu yang satu ini ya. Dari... Oke, halo Pro Dangdut, selamat sore. Halo.
2: Iya.
0: Iya, Pro Dangdut. Selamat
2: sore Kakak Nona.
0: Iya, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa?
2: Ini dengan Bang Simel dari Banda Aceh.
0: Bang Simel, betulkah?
2: Iya.
0: Iya, selamat
2: ya.
0: Sore dari Banda Aceh, jauh sekali Bang Simel. Salam kenal, salam kompak.
2: Ya,
0: Iya.
2: kita orang Kupang, Kakak. Kita orang orang Soe.
0: Oh iya, betul. Oke, dari Banda
2: Cuman
0: Aceh.
2: Kita, ya.
0: Iya. Bang Simel, ada mau salam-salam untuk
2: Ya.
0: keluarga di Kupang kah?
2: Ah, banyak keluarga di Kelapa Lima, di
0: Iya.
2: Penfui, dan juga di Camplong. Buat kakak yang baru telepon tadi dari Camplong, salam
0: Iya.
2: juga dari Beta, dari Banda Aceh.
0: Oke.
2: Terus ada keluarga di Silu, di Camplong, masuk ke Silu. Bapak Manu sekeluarga, terus di Penfui ada keluarga Kakak Victor Liu, di Kelapa Lima Bung Riki, Riki Misa, semua keluarga Misa di Kelapa Lima khususnya di Wali Kota. Ya, salam rindu dari Banda Aceh.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak ya Bang Simel. Salam untuk semua keluarga ya.
2: Oke, Kakak Nona, makasih.
0: Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih banyak. Ada Bang Simel dari Banda Aceh. Ini katanya orang Kelapa Lima juga ya. Baik, Beta terima dulu yang satu ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Iya, halo Pro Dangdut, selamat sore. Oke. Halo.
3: Sore.
0: Iya, oke. Tersambung juga. Selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa?
3: Dan Orang Mutis.
0: Orang Mutis Kak Fonika?
3: Iya, dan Fonika Kak.
0: Iya, Kak Foni. Bagaimana
3: ya, kak.
0: Kabarnya Kak Foni?
3: Kabarnya selalu baik-baik di sini, sudah hari mendung kakak.
0: Iya betul, kemarin di Kotong mendung ada sempat gerimis.
3: Iya kakak, sama juga kemarin juga gerimis.
0: Ah, oke, okay. Ya ini dia karena sudah masuk ber ya, September, Oktober, November. Saya rasa sudah Desember ya. Baiklah. Oke, okay. Oke okay, kakakku sayang, silakan. Pro Dangdut sore ini mau kirim-kirim salam buat siapa?
3: Ada pantun satu.
0: Ada, oke okay, baik. Akhirnya ada yang kasih Beta pantun juga. Beta bantu cakep sah kalau begitu.
3: Oh iya kakak.
0: Iya, silakan.
3: Inambana kebertangkerotan.
0: Cakep.
3: Mister Pengkus Peras.
0: Cakep.
3: Guna apa berciri pinang lebih baik berumah tangga.
0: Asik. Mantap ya untuk pantunnya.
3: Iya kakak.
0: Kakak Foni, pantunnya untuk siapa?
3: Salam yang pertama, kakak yang bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
3: Para anak juga yang lagi bermain-main di tempat tidur, selamat sore sayang. Terus ada suami juga ada di kebun. Terus ada Bang Sapu yang barusan lewat ya kak.
0: Ini Bang Simel dari Banda Aceh, orang Kupang, orang Kelapa Lima.
3: Oh iya, salam kenal dari Foni, dari Miti.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada Bapak Herman, Kakak Ferry di Angkair, ada Kakak Odi, ada Kakak Joy Monteng, ada Kakak Yuvan Mama Marsa, ada Bapak Dion, ada Bapak Dan, ada Kakak Nana, ada Bapak John Takari, ada Kakak John Camplong, ada Kakak Milky, terus ada Bapak Ako, ada Mama Anita, ada Mak Jesse, mungkin buat semua-semua sekakak yang lagi pantau.
0: Oke, iya.
3: Sore semua.
0: Oke, terima kasih. Iya baik, terima kasih Kak Foni Mutis dan Beta terima lagi. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
4: Halo, selamat sore ya. Kak Jen. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Dangdut adalah kita dengan...
4: Ini dengan orang Fatu Venu.
0: Orang Fatu Venu, Bung Yuvenko.
4: Iya,
0: ya,
4: 100%.
0: Okay. Bung Yuven, terima kasih sudah bergabung, silakan. Ada pantunku? Oke. Okay.
4: Ada.
0: Iya.
4: Ada satu pantun dengan satu TKPC.
0: Oh iya, boleh.
4: Pantun, tinggi-tinggi pohon pepaya, lebih tinggi pohon kelapa.
0: Iya.
4: Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Tim.
0: Iya. Teka-teki?
4: Ada teka-teki satu
0: pak. Iya. Apa itu?
4: Ini, mengapa pelangi begitu indah, tapi setengah lingkaran?
0: Mengapa pelangi begitu indah tapi setengah lingkaran?
4: Iya.
0: Jawabannya apa ya? Karena kalau full bukan pelangi namanya.
4: Ini,
0: apa itu jawabannya benar?
4: Ini jawabannya setengah lingkaran di matamu.
0: Oke, okay. Ini macam ke lagu saya, ada pelangi di matamu begitu. Oke, okay, baik, Bung Yuven, terima kasih untuk pantun dan teka-tekinya. Silakan salam-salamnya, Bung Yuven.
4: Ya, salam pertama buat Mama Marta di Fatulio, selamat sore. Terus ini Mama Ima Fatululi, selamat sore Mama Ima. Ini Kakak Iri di Nefanon, selamat sore. Terus ini Kakak Ana di Tova, Marcel di Kalbar, Kakak Funi yang barusan lewat, makasih atas senggolannya, selamat sore bersama kekasihmu. Terus ini Bapak Dion di Hane, Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jisile Logama, Mama Glenn di belakang Hotel Sendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Kakak Dani di Fatululi, ini Kakak Ferry di alamatnya, terus Kakak Odi juga, ini Nita Siki di Nuebeba, singkat warung buat semua-semua.
0: Iya, baik. Iya.
4: Ini tapi sore salam kompak.
0: Iya, Bung Yuven, iya, baik.
4: Buat dia yang lagi pantau, okay, dengan ucapan, yeah, rasakan sunyimu setam hatiku ini ada rindu untukmu.
0: Okay.
4: Begitu hatiku rindu, aku cinta padamu sayang. Buat yeah, kakak, terima kasih salam.
0: Terima kasih salam, terima kasih Bung Yuven. Baik, terima kasih buat Bung Yuven, Foto Venue yang sudah bergabung. Tadi ada beberapa telepon yang masuk ya dari WhatsApp Pro 4. Hanya karena beta geser itu, beta sudah tahu dia tersambungnya jawab teleponnya siapa begitu ya. Tadi ada Kavoni sama ada telepon satu lagi begitu yang masuk ya. Iya, mohon maaf kalau tidak sempat dijawab begitu ya, karena ini langsung tersambung dengan mixer ya begitu. Jadi begitu ada telepon beberapa yang masuk, beta geser dan mana yang terjawab, nah itu sudah begitu. Jadi sonde ada maksud untuk tolak satu punya panggilan ya. Iya, jadi silakan. Ini Susan ada lagi yang telepon. Beta kasih kesempatan, silakan buat yang mau telepon dari WhatsApp-nya Pro 4. Boleh gabung di 08113820 1043. Jadi begitu ya Bapak Mama, karena ponselnya ini tersambung langsung dengan mixer. Jadi kalau ada yang teleponnya bersamaan dan beta geser, itu salah satu saja yang tersambung begitu. Jadi yang lainnya otomatis dibatalkan atau ditolak ya. Baiklah, kalau belum ada yang telepon, langsung beta hadirkan koleksinya Lesti dengan kura-kura dalam perahu.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita per 4 RR Kupang. Informasi yang pertama, sebanyak 17 sekolah menjadi sasaran program Generasi Ready, Genre, yang dikembangkan Save the Children bersama CIS Timor di Kabupaten Kupang. Program ini diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan satuan pendidikan dalam menghadapi potensi bencana. Beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus dorong transparansi dan akuntabilitas melalui penguatan keterbukaan informasi publik. Komitmen ini diperkuat melalui kegiatan monitoring evaluasi MONEV Keterbukaan Informasi Publik atau KIP 2026 yang digelar Komisi Informasi KI NTT. Kegiatan bertajuk Bersinergi Wujudkan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Publik berlangsung secara daring pada Kamis 3 September yang lalu. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kominfo Staf Perotendau mengikuti juga kegiatan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID utama pemerintah Kabupaten Rotendau. Sementara itu, menurut Ketua KI NTT Germanus atau Wuwur, apabila Komisi Informasi menjadi salah satu pilar tata kelola pemerintahan, karena itu badan publik harus memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi secara optimal. Informasi ini mengakhiri berita per 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Ada sosial gotik dengan Pai Jo. 14 menit angka dari pukul 16 sore. Perempatan dari Kupang masih terus menemani bapak mama, bapak saudara dong di sore ini yang lagi istirahat sedikit begitu, mungkin baru habis kerja yang lumayan hari ini banyak sekali pekerjaan. Ya, santai sebentar begitu ya. Untuk bisa menikmati sore hari. Barangkali ada juga yang sudah mulai kasih panas air panas untuk minum kopi ya sore hari. Ada mama yang sudah selesai goreng kue mungkin di dapur Oke, apapun aktivitas sore hari bapak mama bapak saudara, selamat menikmati di akhir pekan ini bersama dengan keluarga. Karena akhir pekan lebih banyak anggota keluarga yang tinggal di rumah daripada dong beraktivitas, karena mungkin ada yang beraktivitas hanya Senin sampai Jumat di luar rumah, menyelesaikan pekerjaan dan waktu bersama dengan keluarga lebih banyak di akhir pekan. Nah, bapak mama bapak saudara H-6 ya, di tanggal 11 September nanti kita akan sama-sama peringati hari radio ya, dimana kalau kita lihat perjalanan Radio Republik Indonesia ya, jauh sebelum Radio Republik Indonesia itu berdiri pada 11 September tahun 1945, dunia penyiaran radio sendiri sudah lebih dulu berkembang di Indonesia sejak masa Hindia Belanda. Nah, kita sebut saja mulai dari NIROM, ada SRV atau Solese Radio Vereniging, hingga berbagai perkumpulan radio lokal, penyiaran perlahan-lahan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, ketika Jepang datang pada tahun 1942, stasiun-stasiun radio diambil alih dan berada di bawah jaringan Hoso Kyoku. Radio kemudian banyak digunakan untuk menyampaikan informasi sekaligus propaganda Jepang kala itu. Namun, pengalaman para pegawai pribumi dalam dunia penyiaran justru menjadi bekal penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio kemudian dimanfaatkan untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan mempertahankan suara Republik. Nah, hingga akhirnya pada 11 September 1945, para pejuang radio dari berbagai daerah menyatukan langkah dan mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI. Nah, dari radio yang tentunya pernah jadi alat propaganda penjajah, kemudian lahirlah radio yang juga menjadi suara Indonesia Merdeka. Oke, dengan demikian sampai dengan 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia masih terus setia menemani bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona semua. Iya, dan beta lewatkan Saskia Gotik Pak Ijo. Ya, adakah yang masih mau bergabung? Ya, waktunya masih lumayan lama buat yang mau gabung dengan beta bisa ikutan di telepon dan juga di WhatsApp-nya Pro 4. Kali ini kita dengarkan dulu ada Uda Fajar dengan koleksinya Tidak Semua Laki-Laki. Ya, lagu ini beta pingkiskan spesial ya untuk semua yang lagi mendengarkan Pro 4 sore ini. Setelah ini baru beta angkat telepon lagi ya. Jadi nanti silakan gabung setelah lagu Uda Fajar.

0: 99 dan juga di WhatsApp ya. Langsung kita terima dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Iya.
0: Iya, benar sekali Mama Imar.
1: Yeah.
0: Terima kasih sudah bergabung lagi. Tadi sempat telepon nih, tapi lagunya sudah naik.
1: Iya, nah. Iya.
0: Baik, Mama Imar, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada mau pantun sedikit kok atau mau langsung salam-salam?
1: Pantun.
0: Pantun. Baik, Mama sayang.
1: Lagu,
0: iya, Mama mau dengar lagu yang mana?
1: Lagu yang mana, Kak Em?
0: Lagu yang mana, Mama? Ada pilihan lagu atau ikut Beta Pulisa?
1: Mama ini mau ini apa? Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin. Oke, okay. boleh. Yeah. Buat siapa Vitalvianya, Ma Ima?
1: Untuk Kajen, selamat berakhir pekan.
0: Terima kasih.
1: Keluarga.
0: Iya.
1: Dan untuk siapa Kak Daten?
0: Iya.
1: Siapa lagi satu?
0: Ada Kak Rogan, ada Kak Christine, ada Kak Feli.
1: Kak Rogan, Kak Christine, dan semua.
0: Sata. Iya, Mama, terima kasih.
1: Dan untuk Mama Kadifatuleu, Mama Petronella, Kak Yufe, Mama Glenn, Mama Rian, Mama Susan, Opa Emi, Mama Dion di Kamplong, Mama Tony, Adi Melani di NBS, Mama Cantika, Mama Deli Hubatu Kak Fendi, Ana Sofa, Tanya di Foto Lole, Kak Ferry di Soe, Mama Jessy, Mama Madi, Upa Sila, Bung Melki, Bapak Dion di Hane, ada juga Upa Men, dan semua kakak, kakak Dewi di Esa bersama Adi Nindi Mentari dan untuk semua kakak.
0: Iya, Ma Ima.
1: Iya. Terima kasih selalu.
0: Terima kasih Mama sayang. Shalom, selamat sore.

Oke, baik, terima kasih Mama Ima di Fatololi. Beta kirim salam spesial ya untuk semua di Fatololi. Mama Ima sekeluarga, salam kompaksa. Di Fatololi juga ada Bung Dami di sana ya. Selamat sore Bung Dami dan semua yang ada di seputaran Fatololi di belakang kebun sayur ya, yang ada di sekitar kebun bayam. Salam juga untuk semua di sana, mama-mama di sana, di dekat gereja GBI Nasaret. Salam kompak ya, beta kirimkan untuk semua di sana. Baik, masih ada kok yang mau bergabung dengan beta di telepon 4 0380 833 499 atau juga di 0811 3820 1043. Kalau belum ada, beta langsung saya hadirkan koleksinya Vita Alvia, mobil dan bensin. Buat Mama Ima, dipuasin saja lagunya Mama Ima. Dan lagu ini juga beta bingkiskan spesial untuk semua yang lagi mendengarkan.

Ciar Cumpe merupakan tradisi warga Manggarai Nusa Tenggara Timur untuk memberikan nama kepada bayi yang baru lahir. Leluhur orang Manggarai dulunya memberikan nama untuk seorang bayi yang berhubungan dengan alam semesta. Ini menunjukkan harmonisasi hubungan alam dengan nama bayi yang diritualkan oleh nenek moyang orang Manggarai dalam tradisi Ciar Cumpe. Tradisi ini dimulai dengan pemberian nama pertama, yaitu menggunakan nama leluhur Teing Ngasang Tuu Agung Ngasang Beo, sebelum pemberian nama baptis dalam agama Katolik. Jika anak laki-laki, maka nama yang diusulkan adalah nama marga ayah atau leluhur pada marga ayah. Sementara untuk anak perempuan, maka memakai nama marga pada anak rona atau keluarga asal ibu. Dalam ritual adat tersebut, hewan yang disembelih khusus untuk pemberian nama adalah manuk lalong bakok atau ayam jantan putih. Ciar Cumpe juga menjadi syukuran keluarga besar yang memperoleh berkat berlimpah berupa keturunan, pekerjaan, ataupun sukses dalam pendidikan.

Ya, itu dia dari koleksinya Ayu Ting Ting Geboy Mujair ya. Dan tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 38 menit ya. Dan tersisa hampir 20 menit ke depan untuk kita sudahi rangkaian Pro Dangdut sesi yang kedua. Kalau masih ada yang mau bergabung, silakan kita buka lagi line telepon di 0380833499 atau juga di WhatsApp 08113820104 3. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nono, satu informasi kembali beta sampaikan ya dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatakan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ini akan berfungsi sebagai pembeli siaga atau off-taker produk unggulan yang ada di desa. Nah, menurutnya melalui pengoptimalan fungsi pembeli siaga KDKMP, maka koperasi akan berperan dalam menampung dan menyerap seluruh hasil produk masyarakat desa ataupun petani seperti komoditas tanaman pangan, perikanan, peternakan, hortikultura, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong fungsi off-taker KDKMP melalui pengadaan alat mesin pasca produksi. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka Kemenkop di tahun anggaran 2027 akan mengambil inisiatif dalam penganggaran pengadaan alat mesin bagi kegiatan pasca produksi.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

Dari lesinya Meleli, tajamnya Karang yang mengantar kita di menit terakhir dalam rangkaian Pro Dangdut Dangdut adalah kita sore ini. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong yang dan juga Kakak Nuna yang sudah bergabung ya. Dan ketemu lagi di episode Pro Dangdut esok, masih di jam yang sama dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore nanti. Lagu penutup kita akhiri kali ini ada koleksinya Ikke Nurjana dengan Sepiring Berdua. Mom.

Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, musisi muda asal NTT Herto Bastian Abul menghadirkan realitas sosial melalui karya musik berbahasa Manggarai. Single terbarunya Caca Laku Lelon mengangkat persoalan perselingkuhan kemarahan serta suara perempuan yang kerap disalahkan. Ia menjelaskan Caca Laku Lelon berarti satu-satu saya amati atau lihat dalam bahasa Manggarai setempat. Lagu ini dikerjakan sekitar bulan Januari bersamaan dengan proses produksi karya lainnya dalam waktu yang relatif singkat. Single Pu ini juga kemudian memunculkan beragam respons publik mulai dari pujian hingga kritik terhadap penggunaan frasa tertentu. Selain Caca Laku Helon, Herto juga menghadirkan Apa Masalahnya dengan nuansa middle up to upbeat yang mengangkat diskriminasi dan juga rasisme. Beralih informasi berikut. Yayasan Mitra Tani Mandiri YMTM memperkuat dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Selain memenuhi kebutuhan pangan dan air minum, bantuan diarahkan untuk mendukung warga yang masih bertahan di pengungsian mandiri serta kelompok rentan. Untuk mendukung kebutuhan dasar warga, YMTM menyalurkan sebanyak 3.650 kg beras, 7.760 bungkus mie instan, dan 7.860 butir telur. Bantuan juga dilengkapi dengan 105.000 liter air minum bersih untuk membantu masyarakat selama masa tanggap darurat. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara, jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna, selamat sore. Masih dalam rangkaian Sasando sore. Kali ini beta mau ajak Kotong pasiar dulu ya. Kotong akan melihat banyak sekali daerah wisata di Nusa Tenggara Timur yang Kotong bilang sangat-sangat indah begitu ya. Bukan hanya indah, alam di wilayah NTT juga masih jauh dari kata polusi. Jadi tempat ini bisa menjadi pilihan untuk menjadi pusat pengamatan luar angkasa ya. Selain gugusan pengamatan luas ya bagi angkasa Indonesia, di mana selain gugusan pulau eksotis Labuan Bajo, daratan Pulau Timur juga menyimpan daya tarik tersembunyi yang sangat memukau. Salah satunya adalah Gunung Timau atau sering disebut dengan Gunung Fatu Timau. Nah, beda dengan kebanyakan gunung di Indonesia yang berstatus gunung api aktif, pegunungan di Pulau Timur merupakan pegunungan non-vulkanik. Hal ini memberikan karakteristik landscape yang unik, gersang namun eksotis, serta dipenuhi oleh hamparan padang rumput yang memanjakan mata. Nah, mengenal Gunung Timau ini kita bisa melihat keajaiban geometri alam di Kupang ya, di mana Gunung Timau ini terletak di Kecamatan Ampuang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, berdasarkan data peta Bako Surtanal, gunung ini punya ketinggian 1.774 meter di atas permukaan laut, dengan beberapa dokumen menyebutkan titik puncaknya sebagai Nuaf Timau di 1779 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Salah satu keunikan visual yang paling tersohor dari Gunung Timau adalah bentuk morfologinya. Kalau dilihat dari berbagai sudut pandang, gunung yang indah ini tampak berbentuk piramida sempurna. Ditambah lagi dengan akses jalan yang sudah diperbaiki sepenuhnya. Destinasi ini juga jadi salah satu pilihan ekowisata dan trekking yang sangat menjanjikan di Kupang. Nah, adapun Gunung Timau ini memang bukan sekedar gunungan batu raksasa, tapi tempat yang menawarkan paket lengkap berupa pesona alam, sejarah, hingga fasilitas sains berkelas dunia. Karena tentunya di kawasan Gunung Timau ini adalah rumah bagi Observatorium Nasional Timau. Ya, jadi kotong bisa melihat kualitas langit malam gitu ya. Jadi di wilayah ini punya malam tercerah paling panjang selama setahun di Indonesia, dan bebas dari polusi cahaya. Karena alasan itulah kawasan perbukitan dekat Gunung Timau dipilih sebagai lokasi pembangunan Observatorium Nasional atau OPSNAS Timau.

Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nuna, Salvatore Record, NTT Pujian, kita mengantar kita di menit terakhir dalam rangkaian Sesando Sore, sekaligus menutup kebersamaan beta sama bapak mama semua untuk siaran hari ini dari pukul 11 tadi ya. Setelah beta nanti ada kakak datang yang akan menemani bapak mama sampai di malam nanti. Selamat sore bapak mama bapak saudara, selamat menikmati akhir pekannya bersama dengan keluarga yang mau malam minggu. Selamat bermalam minggu dan sampai ketemu lagi di siaran selanjutnya ya. Tetap bersama Ketong di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. God bless you.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama pak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: awal ketenangan kami.
1: Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Na Sakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Guru Pendidikan Pancasila SMA Katolik Giovanni Kupang, Angelina Megi Banggo, ajak generasi muda memaknai nasionalisme melalui aksi nyata di tengah perubahan zaman. Megi bilang, menjadi orang Indonesia saat ini sudah cukup hanya ditunjukkan melalui kegiatan seremonial. Menurutnya, generasi muda bisa kasih tunjuk kecintaan terhadap bangsa dengan kasih manfaat sesuai kapasitas dan bidang masing-masing. Ia menilai setiap profesi memiliki ruang berkontribusi terhadap bangsa selama dijalankan dengan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Menurut Megi, media sosial juga dapat menjadi ruang buat generasi muda sebarkan nilai Pancasila sekaligus memperkenalkan identitas Indonesia. Konten kreatif seperti parodi, wawancara maupun promosi kebudayaan lokal dinilai dapat menjadi sarana mengenalkan nilai kebangsaan kepada masyarakat. Pindah ke informasi berikut. Musisi muda asal Nusa Tenggara Timur, Herto Bastian Abdul, menghadirkan realita sosial melalui karya musik berbahasa Manggarai. Single terbarunya, Caca Laku Lelon, mengangkat persoalan perselingkuhan, kemarahan, serta suara perempuan yang kerap disalahkan. Herto bilang, Caca Laku Lelon berarti satu-satu saya amati atau lihat dalam bahasa Manggarai setempat. Single tersebut kemudian memunculkan beragam respon publik, mulai dari puji hingga kritik terhadap penggunaan frasa tersebut. Dalam proses produksi, Herto menggandeng tim Mok Mok Production bersama Benito Siahaan serta manajemen Decades International. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upayanya memperluas jangkauan karya sekaligus membuka ruang pengembangan musik daerah Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8.4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Apa kabar di hari ini? Senang sekali rasanya, kenapa? Karena ini malam ya, di Sesando Sore dan juga Sesando Malam nanti ya, ada Daten yang hadir kembali lah untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun aktivitas ya. Tentunya dari sekarang itu sampai di jam 12 malam nanti ya. Ada hiburan dan juga ragam informasi yang Daten sudah siap di sini ya. Jadi buat Bapak Mama dong, jangan beranjak dari Perempat FM ya. Yang lagi beraktivitas, semangat saja buat semuanya. Yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dan bisa berkumpul bersama dengan anggota keluarga ya, yang sutunggu Bapak Mama dong pun kepulangan ya. Jadi hati-hati di jalan, semoga sampai dan bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Ya, dan di saat sekarang ya, dari jam 6 ini sampai di jam 7 itu ada segmen pasiar ya. Jadi Daten itu akan ajak Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pasiar-pasiar sadiki di beberapa destinasi wisata yang ada di daerah NTT. Dan Daten juga mau tahu ini ya, mau tahu ada destinasi apa sah, ada tempat-tempat bagus apa sah yang ada di Basodara semua pun daerah. Jadi yang mau bercerita boleh di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 eh. Nanti Daten tunggu sampai di jam 7 malam, ada cerita apa sah mengenai Bapak Mama, Bapak Saudara semua pun tempat-tempat bagus, destinasi wisata apa sah yang ada di Bapak Mama, Bapak Saudara semua pun daerah ya. Bisa bercerita nanti di nomor telepon yang tadi Daten su kasih tahu ya. Dan ada beberapa nomor lagu yang mau Daten putar untuk menghibur, untuk menemani Bapak Mama dalam suasana malam. Untuk itu tetap pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Selamat pagi Pak Budi. Wah, bersih sekali lingkungannya Pak. Bebas dari sampah, banyak pohon lagi. Asri sekali Pak.
1: Selamat pagi Bu Yati. Iya Bu, karena semua warga di sini sangat peduli dengan kebersihan. Semua sampah selalu dibuang ke tempatnya. Tidak ada lagi yang membuang sembarangan, apalagi membakar. Selain itu, warga juga mulai sadar untuk menghijaukan lingkungan dengan menanam minimal satu rumah satu pohon.
0: Wah, keren sekali ya Pak. Tidak seperti di lingkungan kami, warganya suka buang sampah sembarangan. Lebih parah lagi di tempat yang sudah ada himbauan dilarang membuang sampah. Justru di situ lebih banyak sampah yang dibuang. Belum lagi ada yang lewat dengan kendaraan, sampah mereka dibuang begitu saja di depan jalan. Andai semua orang peduli kebersihan, tidak membuang dan membakar sampah, pasti kita bisa menghirup udara yang segar dan bebas dari penyakit pernapasan. Kalau bukan kita yang memulainya, lalu sampai kapan kita menunggu perubahan dari orang lain?

0: jangan bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan.

Iya, bapak mama kakaknya kakak nona semua, tempat pertama yang kotong mau pipa siar nih ada di Kotompong Daratan Timor ya. Nah, dari Kupang ini kotong akan menuju di Belu dulu ya. Kalau yang ada di Belu, jangan lupa untuk langsung singgah di Bukit Wehor depo nama ya. Yang dari Kupang juga, walaupun perjalanannya cukup jauh, ya bukan cukup tapi memang jauh ya. Tapi sepanjang perjalanan itu bapak mama dong bisa menikmati udara segar ya. Memang kalau dari arah kota ya, dari Kupang itu memang belum terlalu banyak pohon, tapi kalau sampai di Soe, sampai di Keva, sampai di Takari itu sudah banyak dengan pohon sepanjang perjalanan. Apalagi kalau sampai di hutan Camplong itu bapak madom bisa duduk ame sebentar, kasih berhenti capek, kemudian lanjut lagi perjalanan ya. Terus sampai di arah-arah mau di Keva tuh, itu bapak madom akan sepanjang perjalanan tuh kiri kanan tuh hanya pohon sah. Memang ada rumah warga juga tapi lebih banyaknya pohon, jadi bapak madom akan merasa apa ya, bukan terhibur juga tapi merasa nyaman sepanjang perjalanan dan sonde rasa bosan ya. Nah, Belu dengan kekayaan budaya dan panorama di Pung Alam tuh sekarang itu mempersembahkan destinasi wisata terbaru yang menarik perhatian. Di Pung Alam tuh Bukit Behor yang terletak di Desa Kabuna, Kecamatan Kakolok Mesak, Kabupaten Belu menjadi daya tarik utama deng julukan negeri di atas awan ya. Itu bukit dikenal deng hamparan awan putih memukau di pagi hari setelah menjadi destinasi wisata baru yang menarik perhatian di Belu. Berada pada ketinggian sekitar 300 kaki di atas permukaan laut, ya, Bukit Wehor ini menjadi spot terbaik untuk menikmati pemandangan Kota Tambua yang menakjubkan, terutama saat malam hari, ya. Pengunjung dapat merasakan sensasi wisata di atas awan dengan udara segar dan panorama alam yang menawan, menjadikannya itu tempat ideal untuk berwisata bersama teman ataupun keluarga. Akses menuju puncak Wehorju memakan waktu sekitar 20 menit, dengan jarak sekitar 10 km dari kota Atambua ya. Momen matahari terbit di negeri di atas awan Wehor menjadi daya tarik utama, di mana kotong itu dapat menyaksikan matahari muncul secara perlahan dari balik awan ya, sekitar jam 5 pagi ya. Meskipun menawarkan pesona yang luar biasa, kondisi jalanan juga menuju itu destinasi wisata masih perlu diperbaiki ya. Tapi sana apa-apa ya, dengan tiket masuk sebesar 10.000 untuk roda 2 dan 20.000 untuk roda 4 ya, kotong itu bisa melihat keindahan alam dan udara sejuk di Bukit Wehor sambil berharap supaya itu tempat lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah. Tapi ya, pemerintah desa juga

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Poho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan Batar Babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu Karau Sarin untuk beternak sapi, Fahik Ahuk untuk beternak babi, dan Patuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan Batar Pohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut Hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu Welulik atau air pemali dan Raibot atau tanah besar.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Belo Kotong pindah pidi ngada doloe karena di sana itu ada air terjun pada watu yang terletak di Kampung Wewali, Desa Were 1, Kecamatan Golewa, Nusa Tenggara Timur. Ya, sekarang mulai mencuri perhatian wisatawan Ju, ya. Objek wisata ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Bajawa. Sesuai depung nama, daya tarik utama destinasi ini adalah susunan batu yang membentang menyerupai jembatan alami tepat di depan air terjun, ya. Dan masyarakat setempat tuh kasih nama pada watu dalam bahasa daerah setempat pada memiliki arti jembatan, sementara watu berarti batu, ya. Dikelilingi tebing tinggi dan pepohonan hijau, suasana di lokasi ini juga sangat sejuk dan juga sangat asri, ya. Kalau Ketong berkunjung pada musim hujan, debit air terjun akan terlihat semakin menderas dan megah, memberikan pemandangan yang indah. Namun keindahan itu menuntut perjuangan juga. Ya, perjalanan menuju lokasi tergolong cukup menantang karena kondisi jalan yang curam dan sempit yang siap memacu adrenalin pengunjung ataupun Ketong semua. Selain itu, Ketong ya harus menuruni ya ratusan anak tangga sebelum akhirnya tiba di titik utama air terjun. Meski melelahkan, rasa lelah tersebut seolah terbayar lunas. Sepanjang jalur perjalanan, Ketong itu terus disuguhi pemandangan alam yang asri, menjadikan setiap langkah itu menuju pada watu sebagai pengalaman yang sudah bisa Ketong lupakan.

Pembalakan, perambahan, dan ahli fungsi hutan mengancam kelestariannya dan keberlangsungan hidup manusia. Badai siklon tropis Seroja, punahnya hewan endemik dan satwa liar, kemarau yang berkepanjangan, curah hujan yang terlalu tinggi, merupakan dampak dari perusakan hutan. Data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mencatat, setiap tahun di seluruh dunia 7,3 juta hektar hutan hilang. Menanam kembali pohon yang ditebang, meninggalkan kebiasaan tebas bakar, dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan dan keberlangsungan hidup manusia.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua Pantai Watu Kakak yang terletak di Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dengan panorama alam yang masih asri dan alami. Yaitu pantai dikenal dengan hamparan pasir yang masih yang bersih ya, serta ombak yang khas menjadikannya daya tarik tersendiri buat siapa saja yang mau menikmati keindahan alam Sumba yang autentik dan juga belum banyak tersentuh. Untuk mencapai lokasi ya, wisatawan ataupun kawan semua perlu menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam ya, menggunakan kendaraan dari titik kedatangan seperti bandara. Akses menuju beberapa lokasi wisata di Sumba Ju cukup menantang. Bahkan ada sejumlah destinasi yang hanya dapat dijangkau menggunakan sepeda motor karena kondisi jalan yang belum sepenuhnya memadai buat kendaraan roda 4 ya. Buat sapa-sa tersedia berbagai pilihan transportasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan penyewa mobil tersedia juga di sekitar bandara dengan tarif yang terjangkau ya untuk perharinya. Dan buat yang ingin lebih fleksibel ya, sepeda motor dapat disewa dengan harga yang relatif terjangkau juga untuk perharinya ya. Jadi bapak mama dong ya, sana perlu khawatir begitu ya, karena keindahan dari Pantai Watu Kakak di Sumba Barat ini sangat-sangat indah.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Selain gugusan pulau eksotis di Labuan Bajo, daratan Pulau Timor juga menyimpan daya tarik tersembunyi yang sangat memukau. Salah satunya adalah Gunung Timau. Gunung Timau terletak di Kecamatan Amfoan Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu keunikan visual yang paling tersohor dari Gunung Timau adalah bentuk morfologinya. Kalau dilihat dari berbagai sudut pandang, gunung kecil yang indah ini terlihat berbentuk piramida sempurna. Gunung Timauju sonde sekedar gundukan batu raksasa. Tempat ini menawarkan paket lengkap berupa landscape savana eksotis dan satwa komunal, rumah bagi Observatorium Nasional Timau dan tugu penanda sejarah masa lalu. Secara keseluruhan, tempat ini menjanjikan petualangan akhir pekan yang magis, edukatif dan sangat berkesan buat siapa-siapa yang mau menikmati kesunyian alam Nusa Tenggara Timur. Pindah informasi berikut. Keindahan Flores menjadi daya tarik tersendiri buat penyuka wisata petualangan. Salah satu keindahannya adalah Lembah Malalibu, tepatnya di bawah kaki Gunung Ineria dan Bukit Watunariwowo. Tempat ini menghadirkan bentangan alam dengan padang sabana, pepohonan pinus dan dinding bukit. Lembah Malalibu ibarat jembatan penghubung Gunung Ineria dan Bukit Watunariwowo. Pesona Lembah Malalibu membuat siapa-siapa jatuh hati, seperti lukisan alam yang hidup dan pengunjung seperti masuk dalam galeri lukisannya. Lembah Malalibu juga sonde sekedar topografi alam melainkan tempat yang meredakan segala penat. Bagi petualang, tempat ini cocok untuk menemukan keheningan alam. Demikian berita perempat RRI Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Tom Gerson Pelo, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama I.H. Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan I.H. Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Tombolo 8, perempat area Kupang, suara budaya NTT. Kalau tadi itu kau baca cerita soal dipung destinasi wisata ya, tapi ini kali kau baca cerita soal dipung adat istiadat ya, dan juga dipung kesenian daerah ya. NTT itu kan memiliki kesenian daerah yang beragam, mulai dari musiknya ya, kemudian sandra tarinya, alat musik ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, dan dari daerah Lembata sendiri ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, ada salah satu jenis seni tari yang dia pun nama tuh Soleoha ya. Soleoha ini tarian rakyat dan adat yang melambangkan persatuan, kerukunan, serta kekeluargaan. Penari itu buat lingkaran sambil menyanyi dan melangkah bersama, dan sering ditampilkan dalam acara budaya seperti festival budaya yang selalu digelar begitu ya. Kemudian ada juga dolo-dolo ya, tarian tradisional khas masyarakat setempat ini, sangat mengundang ya untuk kotong perhatikan baik-baik depung gerak tari. Nah, gerakannya itu sederhana dengan saling berpegang tangan buat lingkaran ju, diiringi pantun berbalas dan memiliki irama pelan yang disebut oa atau cepat yang disebut deng oreng. Kemudian ada juga tarian buka badu ya. Tarian tradisional dan sakral dari daerah Todanara ini sering dipentaskan dalam ritual adat seperti tradisi membuka laut.

0: Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut, seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.
1: Bapak, daripada duduk-duduk sama gitu, coba kau luangkan waktu sadiki kau ambil kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tuh?
2: Mama baru tetes sadiki saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar nih.

0: biar ketong sonde susah di kemudian hari.
1: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, tarian kandingang sapen tahu asalnya dari mana? Dari masyarakat mana yang menarikan ini tarian, ya, tarian kandingang. Betul sekali ya bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, kalau tarian kandingang ini merupakan salah satu tarian yang terkenal di Pulau Sumba, khususnya di Sumba Timur, ya. Dan ini tarian biasanya dimainkan oleh para penari perempuan dengan menggunakan rumbai-rumbaian yang terbuat dari ekor kuda sebagai atribut menarinya. Itu tari Anju merupakan salah satu tarian tradisional yang terkenal di Sumba Timur. Dan tarian tersebut sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara adat, perkawinan, penyambutan, dan juga acara budaya lainnya.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok sonde? Kayaknya sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pun anak sekarang sujago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan Ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, sah.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pung saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang Beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin, dan ketong juga lebih hemat. Indis ekonomi ya.
2: Bapak mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.
3: Imhat siumolog na Kopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nana semua, kalau di Momere Sika ya, itu ada beberapa tarian yang sering ditampilkan. Yang pertama itu ada tarian Sukapapak ya, tarian ritual untuk menyambut dan juga menghormati tamu agung yang datang. Kemudian ada juga tarian Tua Retalo'u ya, tarian penyambutan tradisional asal Sika yang berasal dari daerah Siwok Loang. Kemudian ada juga tari Togo Waiwot, tarian asli yang sering dibawakan dalam pesta ataupun acara adat oleh warga setempat.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: metan merupakan paru-paru dunia yang dapat menyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi, serta menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Sayangnya, saat ini banyak hutan yang dirusak hanya untuk kepentingan beberapa pihak. Hutan yang gundul tentunya membawa berbagai dampak negatif kepada makhluk hidup dan lingkungan. Untuk menjaga hutan tetap lestari, upaya sederhana yang bisa dilakukan adalah reboisasi atau menanam kembali hutan yang rusak atau gundul untuk memulihkan ekosistemnya. Cara lain yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan adalah dengan melakukan sistem tebang pilih. Sistem ini dilakukan dengan memilih pohon yang sudah cukup umur untuk ditebang. Selain itu dapat menggunakan sistem tebang tanam. Cara ini dilakukan dengan menebang pohon yang cukup umur, lalu menanam lagi satu bibit pohon yang bisa menggantikannya. Kemudian tidak membuang sampah sembarang di hutan, seperti sampah plastik yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah serta air di dalam hutan. Ikut menjaga kelestarian hutan untuk kehidupan sekarang dan masa depan adalah tugas kita bersama. Jangan sampai kita harus membayar mahal akibat hutan yang makin habis.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun, perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya, karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ada salah satu tarian yang bernama Taruk Langgai ya, yang berasal dari Mantawai. Dan ini tarian terinspirasi ya dari gerakan hewan yang ada di alam ya, seperti burung, ular, ayam ya. Itu tarian biasanya Ju diiringi dengan alat musik tradisional Mentawai, yaitu gendang gajeuma dan juga uliat ya. Sedangkan kostum penari Taruk Langgai ini tak lalu unik, hanya menggunakan kain penutup kemaluan dan ikat kepala yang khas dengan nuansa alam liar. Itu tarian memiliki makna keseharian masyarakat Kepulauan Mentawai yang mayoritas adalah pemburu, sehingga banyak gerakan tarian meniru gerakan binatang. Biasanya tarian itu dilakukan untuk ritual upacara pengobatan.

0: Penuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.
1: Imhat siumolog na kopro empat RRI Kupang. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI Kupang.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku. Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai Putri Kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa Putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, Putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: genggam, detak erat, lewat semua sekat, cukup jaga hati sayang, jangan main. Lu yang sampai mati sayang, bukan lain. Tanamkan beta di dalam deras wine, nikmati segala sanggur dengan wine.
1: Tahun dan waktu berjalan, senada

0: Masih dari Kabupaten Tompelo 8 perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Malam hari ini ya, tentunya masih bersama Datene yang menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua di Kota Mesasando malam sampai di jam 12 malam nanti ya. Nah, sekarang ya Kota Suara ada di segmen Basenggol, yang mana Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua itu bisa bergabung ya. Kok kirim salam-salam buat siapa, sama buat kawan kok, mau buat keluarga kok, mau buat pacar kok yang lagi LDR ataupun yang lagi merantau dan ingin kirimkan salam-salamnya ya. Boleh, ataupun ada cerita-cerita menarik hari ini, boleh berbagi ceritanya ya bersama dengan Daten di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Ini Daten terima dulu loh ya yang sudah bergabung di kotomulain telepon, tapi Daten terima terlebih dahulu itu di 833-499 ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Oke, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi di 833-499. Selain di WA ya, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua juga bisa bergabung ini di Kotompong Facebook Perompak dari Kupang, karena Kotompong status terbaru dari Perompak juga sudah diposting. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Oke, terputus lagi ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
1: Salam, selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, salam, selamat malam, Ju. Ini Senggol, karena ame siapa, di mana? Halo? Halo,
1: selamat malam.
0: Iya, selamat malam, ini Senggol, karena ame siapa, di mana?
1: Ini Senggol final, Bapak Rianti di Oepliki, Kakak.
0: Bapak Rianti di Oe...
1: Oepliki.
0: Oepliki.
1: Iya.
0: Kita lupa, Oepliki ini di mana dia ya?
1: Oepliki di bagian ini Soe Kakak.
0: Oh, bagian Soe?
1: Iya.
0: Lewat Niki-Niki, kok atau sebelum Niki-Niki?
1: Sebelum Niki-Niki Kakak.
0: Oh, sebelum Niki-Niki, baik.
1: Itu nah. Kecamatan Noebeba.
0: Kecamatan Noebeba.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, baik. Kabar baik kok Bapak Rianti?
1: Kabarnya leko-leko Kakak.
0: Amin. Beta salam kasih semua.
1: Cungkil asam ini Kakak.
0: Oh, ada cungkil asam.
1: Iya.
0: Kenapa cungkil asam? Cungkil tanah Bapak. Cungkil tanah kan bisa ini toh dapat mata air, atau mau ini persiapan lahan memang dari sekarang.
1: Ada lagi persiapan lahan sambil cari asam
0: Kak. Oh, berarti dua pekerjaan jalan bersamaan ya.
1: Iya.
0: Mantap sekali. Ini asamnya kalau dijual per kilo berapa kalau di Oepliki?
1: Sekarang ada turun harga ini Kakak, jadi 1 kilo 7.000 Kakak.
0: 1 kilo 7.000 ya? Eh?
1: Oh, iya.
0: Oke, baik. Yang biasa paling tertinggi itu berapa, 1 kilo berapa?
1: Yang versi itu 7.000 Kakak. Kalau yang ini dengan dia pun biji itu ini 5.000.
0: Oh, dengan dia biji lebih murah. Kalau bijinya yeah. Dikasih keluar berarti lebih mahal. Tapi beta pernah makan dia biji itu kotong rendam di air garam. Mungkin kestengnya 1-2 hari begitu baru kotong kupas. Bukan kupas, tapi ini, kotong makan dia. Dia pun isi kan warna putih, toh Bapak?
1: Iya, yeah, itu pernah kita makan juga, Kakak.
0: Itu terlalu enak, sama kayak makan kacang.
1: Iya, yeah, itu persis ke kacang tanah ini.
0: Betul. Memang dia soalnya terlalu manis, tapi enak.
1: Iya, dia enak, Kakak.
0: Oke, itu beta pernah makan itu dulu Oma yang buat juga. Oma yang suruh beta buat. Oma juga sering kupas asam, toh, untuk persediaan, toh. Kalau kau mau masak kuah asam, kok begitu, suada asam, toh. Jadi kau kupas juga kau rendam dia pembiji. Ini, aduh, makan, pi begini, kepo enak. Pikir keras, ternyata disunoi.
1: Iya, itu rendam dia noe, Kakak.
0: Betul.
1: Makan juga enak.
0: Itu hari kan dia makan pakai gula sabu, toh.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini Bapak Rianti mau dengar lagu yang mana? Di sini kebetulan yang beta siap itu ada Olare Insana, Jomblo, kemudian Dompe Sese, Jemput Nona, Nona Bawa Mata, Mau Tapi Malu, Manu en Modok, Cinta Segitiga, Dolobosan Hala 2, Bikin Saya Gila.
1: Bosan Hala, kakak.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Ini Dolobosan Hala 2. Mau salamnya buat siapa, Bapak Rianti?
1: Salam-salam kakak.
0: Silakan.
1: Salam pertama buat kakak Daten yang sedang bertugas di studio.
0: Berpikir yang ganteng.
1: Terus Bapak Miller Kausia di Waipura. Kakak Findi di Waiteta. Kakak Saka di Pariti. Terus kakak Milky di Camplong. Mama Jisi di Lelogama. Kakak Abang John di Tekari, Bapak Dion di Hane, Tadu di Molteng, Jufengka di Batu Penu, Kakak ini Tony di Mutis bersama kekasihnya, Mama Aileen di Niki-Niki, terus ini Bapak Ako di Manubelon, terus ini Bapak Ino, Ino yang tadi malam baru masuk.
0: Oke.
1: Selamat datang bergabung di Pro 4.
0: Iya.
1: Baik, sudah baik. Pro 4 lebih baik.
0: Oi, mantap sekali. Oi, pelik lebih baik.
1: Yang terakhir buat ini Bapak Ranto dan Mama Ranto, Kakak Agus yang jomblo di Naimuti, tolong serius yang asam ya.
0: Berpikir serius untuk cari surti ini serius untuk asam nih.
1: Selamat bertugas, pulang hati-hati, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam, selamat malam kakak.
0: Salam, selamat malam, terima kasih Bapak Rianti dari Oepliki yang bergabung ya di Katampong lain telepon ya. Ini beta pindah dulu. Kalau tadi yang telepon itu melalui nomor SMS Pro 4, ini kali beta mau terima di 833499 dulu. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo. Selamat malam. Oke, ini belum bisa dapat dengar suaranya ya. Halo, selamat malam, Pak Senggol salam.
2: Selamat malam, Pak Senggol salam, salam.
0: Senggol salam, salam.
2: Selamat
0: dong.
2: Malam baik.
0: Selamat malam, malam baik, Jo. Iya. Iya.
2: Baru datang, baru sampai nih kakak dari Australia. Ya.
0: Baru sampai. Kemarin gabung juga bilang baru sampai, sekarang baru sampai. Wih, ini main pipulang-pipulang. Nah,
2: kok tadi pagi sih gitu baru pulang.
0: Wih, ini hanya main pipulang-pipulang, Sani.
2: Beta mau cari sama dia di mana, beta dapat dia begigi di telinga.
0: Omong, San.
2: Kok harus ketemu sana pada apa, no? Kakak datang.
0: Walau pas Sani pernah sampai, apa lihat dia orang?
2: Aduh, kok walau padang su... Ini apa semua, no? Dong nggak Erik itu yo
0: sudah pemakan dari semut.
2: Iya.
0: Aduh, kok habis kakak simpan jodoh ke semut nah.
2: Memang kok habis.
0: Tapi kakak
2: ini terlambat semut datang kok amin.
0: Nah itu lepas apa gigi dari semut karena dia manis. Nah terus kakak Melki ini manis tapi sudah iya manis tapi sudah dapat gigi dari semut itu kakak, kenapa itu?
2: Karena beda pun gigi lebih besar dari semut nah. Jeli abis gigi sudah takut.
0: Baik, baik, waduh. Apalagi dia kiciana begitu tuh.
2: Ah, kiciana begitu. Betanya saja satu kali dia kepikan.
0: Tendes, langsung ancor. Baik, kakak Melki mau salamnya buat siapa?
2: Bapak yang baru lewat, Bapak siapa? Bapak Rianti kan?
0: Iya, Bapak Rianti di Oepliki.
2: Selamat malam Bapak Rianti dari di Oepliki. Beta supernya sampai Oepliki Bapak Rianti.
0: Tapi Oepliki
2: di Bapak Samuel Tobe.
0: Oke.
2: Okay. Begitu Bapak Rianti.
0: Kemudian
2: beta orang terpeleu ini Bapak jadi sampai di mana sampai. Wele uju sampe.
0: Oh begitu ya?
2: Iya.
0: Air pemal
2: dari ya? Kon Fatu video wele uju tembus. Ini apa? Kolbano sana.
0: Eh betul sana percaya. Nah, si. Betul sana percaya. Tembus.
2: Aduh, itu hari kagdatin seni kuat jalan jadi itu. Kemana seni bawah.
0: Beta kan butuh bukti nah.
2: Kedatian paling top hanya dari ini apa daun bawang di
0: dari Matani.
2: Matani sih. Baru itu sudah motor, beda jalan kaki ke kedatian.
0: Mantap, baik.
2: Okay. Kau dari Australia deh ke sepi di Kolbano.
0: Oke. Okay. Kemana dia pun jalan? Ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambah.
2: Ui, sekarang jalan juga agak kakak.
0: Oke, mulus ya?
2: Ui, terlalu mulus.
0: Jadi jalan soalnya tato-tato alai.
2: Tato alai kakak.
0: Oke. Baik, salam yang berikut buat siapa?
2: Yang berikut buat kakak Foni Mutis, Mama Aileen Niki-Niki, Bapak Dahani Misa di Hane. Bapak Dion, oh Bapak Dion Hane, Bapak Dahani Misa di Lasi. Habis kakak Udi, Kofiu, kakak Joy Molten, Bapak Herman di Angkai, Saplay, Bapak apa, kakak Firi Angkai, kakak Firi Soe, Kapung Aman.
0: Oke.
2: Okay. Kiu John di Kiu John di Takari. Mama Jesse Lelogama. Mama Harlan, Mama Farlen, Mama Del di Fubatu.
0: Iya.
2: Kita cari orang jauh dahulu supaya jangan tersalah.
0: Oke.
2: Okay. Oh ya, Bapak Ako Manubelon, Bayi Sila Sumate.
0: Yang terakhir buat siapa? Kembali datang
2: di... Di Pariti.
0: Yang terakhir supaya pilih lagu, sih.
2: Oh ya.
0: Yang terakhir
2: Bapak
0: baca.
2: Bapak PU Sulamu dengan Adi Melani NBS.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
2: Lelita. Terima kasih sudah.
0: Iya.
2: Amai.
0: Oke.
2: Gigi dan telinga.
0: Baik, terima kasih Kakak Melki.
2: Terima kasih Kakak Dani. Lagu dong Kakak.
0: Oke, okay, mau dengar yang mana? Di sini ada Olare Insana, Jomblo, Dompe Sese, Jemput Nona, Nona Bawa Mata, kemudian ada Mau Tapi Malu, Manu Ain Modok, Cinta Segitiga, dan juga Bikin Saya Gila.
2: Ini lagu Sabu. Manu Ain Modok, saya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih, Kak Datin. Selamat malam,
0: salam. Oke, selamat malam. Terima kasih. Salam, Joe. Buat Kakak Melki dari Camplong tadi yang sudah bergabung. Kalau di 833499, oke. Halo, selamat malam. Mbak Senggol, salam.
3: Malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
4: Bang Revlan dari Sulamu. Kabar bagaimana Bang Revlan?
3: Kabarnya baik semua.
4: Sudah subai, kok itu penyakit?
3: Aman.
4: Wih, sembuh pun cepat le.
3: Itu pakai air putih kan?
4: Pakai air putih sa?
3: Iya.
4: Air hangat begitu?
3: Iya, daripada pakai air.
4: Makanya kita baru mau tanya nih, ini air putih yang dingin atau air putih yang panas ini?
3: Air putih yang dingin, Kak, yang baru ini, dikemas itu.
4: Oh, yang baru dikemas. Baik. Itu ada yang siapa? Bet, titip salam buat yang di belakang, yang suara kici-kici anak. Tuh.
3: Ada sama Mami.
4: Selamat malam, oh Mama. Malam. Iya. Hari ini ada cerita apa, Bang Revlan?
3: Ceritanya tidak ada kasarnya. Hari ini kan angin lagi kencang jadi di rumah saja.
4: Oh di rumah sah, pikir ada keluar di mana kok?
3: Iya jadi terkoin bapak panas kak.
4: Sama, Kupang juga begitu. Hela umau.
3: Iya.
4: Oke deh. Ini hari mau salam, ini malam mau salamnya buat siapa, Bang Revlan?
3: Buat kakak Melki yang baru lewat. Jangan buat kakak Nirva di Jampang juga. Buat Nana Deva, Nana sama Rianti di apa namanya Beba. Buat Desi di Soe. Kamila, Penda, ada ke Yuvan, ke Joy, ke Putra, ke Dani, untuk Fendi, Maltati, Ma Lisa, buat Ampiri, Sulamo, buat Melani sama Lolita, buat Majus sama Alin, buat Nusaria di Tegari, buat Sisili di Ros, Sisili di Campang, terus singkat baru semua saka.
4: Bye.
3: Buat kada Aten, kalau pulang tidak boleh lewat rumah ya kak.
4: Sen boleh lewat rumah?
3: Nah, harus pas itu pintu, apa pintu masuknya.
4: Oh, berpikir sen boleh.
3: Tidak boleh serong, tapi saya bisa merasa nona itu.
4: Pokoknya beta dari sini pasti beta akan serong kiri serong kanan ini.
3: Nah, nanti saya itu ngomong ke nona itu.
4: Kan Sony mungkin toh beta jalan dari sini sama kayak jalur-jalur naik bonet yang lurus-lurus toh. Ini belok kiri, belok kanan pasti beta belok nah.
3: Tapi kan di Matani itu kan?
4: Iya di Matani.
3: Oke.
4: Okay. Kan jalan itu kan cuma dua sah di ini. Belok kiri, belok kanan.
3: Oke. Okay.
4: Yep. Tapi nanti kalau sampai rumah ya berhenti di situ. Sony mungkin beta lari lewat lah. Atau beta pi di atau beta pi di orang lain. Perumah kan Sony mungkin.
3: Nanti curiga sih kalau lewat.
4: Beta kalau setujuan satu itu pasti itu nah, beta tujuan.
3: Oh iya.
4: Baik, terima kasih Bang Revlan.
3: Oke, malam kak.
4: Oke, selamat malam. Bang Revlan dari Desa Pantulan, Sulamu ini. Bergabung di 8334-99. Dan kau dengar dulu, ada salah satu lagu yang lagi tenar-tenarnya ketika ada acara. Ini lagu selalu hadir ya. Untuk menghibur ya para tamu undangan. Ada satu lagu dari daerah Adonara yang dinyanyikan oleh Kak Andre Witak ya. Ini lagu nih dia irama Dolo Dolo. Jadi pun judul tuh Dolo Bosan Hala 2.

0: permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dimainkan anak-anak perempuan. Aturan permainan lompat tali pada umumnya, yakni menggunakan tali yang dibuat dari sambungan karet gelang dan panjangnya sekitar 3-5 meter. Dimainkan minimal 3 orang atau lebih, di mana 2 orang sebagai pemegang tali dan yang lainnya bertugas melompati karet. Ketinggian karet bertahap dan makin tinggi, dimulai dari mata kaki, lutut, pinggang, dada, telinga, kepala, 1 jengkal dari kepala, 2 jengkal dari kepala, dan terakhir seacungan tangan ke atas sebagai ukuran lompatan tertinggi, yang disebut sebagai merdeka. Dari ketinggian mata kaki hingga bagian pinggang, pemain harus melompat tanpa mengenai karet. Jika menyentuh karet, maka pemain gugur dan digantikan oleh si pemegang karet. Jika semua pemain sudah berhasil melewati tantangan lompatan, maka permainannya akan diulang dari awal. Permainan tali merdeka tidak hanya sekedar permainan biasa, namun permainan ini dapat melatih daya tahan, kelincahan, dan kerjasama tim.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta Pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS, kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta Pung saldo berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda, karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Promo dari Rekopan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Basenggol Salame. Dan tadi ada satu lagu dari Kakak Hirohale ya. Dia pun judul itu Manu Ain Modok yang baru sadat yang putar. Di kotempun lain telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Selamat malam Kak Date.
0: Iya, selamat malam juga Kakak pun suara kecil eh.
1: Ada jaringan mengkali kadang.
0: Selalu kasih salah jaringan. Kakak Jo yang ada hemat suara mah.
1: Betul kadang.
0: Hemat suara kenapa kakak?
1: Lagi kerongkongan lagi sakit kadang.
0: Oh kerongkongan, tenggorokan ada sakit oh.
1: Ya kadang.
0: Oke deh. Ini hari ada cerita apa kakak Joy?
1: Ini hari tidak ada cerita kadaten, cuma mendung dan panas kadaten.
0: Mendung dan panas, mendung bukan berarti hujan ya?
1: Ya tadi sore jam 5 cuma hujan kadaten, tapi angin kencang kadaten.
0: Oh iya, omong hujan yang, omong hujan tapi kalau tidak salah kemarin dulu di Matani itu sempat hujan, tapi dia hujan lewat sah. Hujan cepat.
1: Kemarin di sini juga hujan lewat kadaten.
0: Betul, dia soalnya lama, dia paling gerimis. Gerimis di situ sudah. Gerimis lumayan ya, besar kadang. Tapi dia langsung hilang memang.
1: Iya.
0: Padahal susah nang tuh eh.
1: Ini, padahal saya susah nang kadang saya bilang hujan begini kotong tanam apa-apa terjadi semua. Tahu hujan lewat, lari lewat tapi gitu.
0: Oke deh. Baiklah Kakak Joy. Ini mau dengar lagu yang mana?
1: Yang pertama kadang.
0: Yang Olare Insana.
1: Iya, itu siapa yang menyanyi? Kadang?
0: Itu kakak Olis dengan kakak Novi.
1: Oh iya, betul.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Terima kasih Kadaten. Awalnya buat Kadaten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, mas bertugas. Sebentar pulang hati-hati. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati dan oma dan opa di rumah.
0: Amin.
1: Yang berikut buat Mama Jesse di Lelogama bersama Bapak. Terus Mama Aileen di Pliki. Bapak Rianti di Pliki. Bapak Milky di Camplong.
0: Okay.
1: Kak Natalia di Tekarsi. Bapak Dan Uinlasi. Kak Udi Kokyo. Bapak Herman. Kak Foni bersama kekasihnya di Mutis. Terus buat Bapak Ako di Manuvelon. Terus buat Bapak Endang di Sabang Ragnamo. Kak Lilita, Kak Tarin Om Leni, Adi Melani.
0: Oke.
1: Singkatnya buat semua sekadaten yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
1: Dan yang terakhir, dia buat dia yang lagi pantau selamat malam. Kadaten.
0: Iya, son, dia betul lupa minum air tadi, yo.
1: Kasih satu pantun dulu, Kadaten.
0: Boleh, coba mana pantun?
1: Kecil-kecil daun keladi, bisa juga membungkus nasi.
0: Cakep.
1: Kecil-kecil nona sekarang, bisa juga memain cinta.
0: Awe, tuh her.
1: Kadaten.
0: Iya.
1: Terima kasih. Berkati. Salam.
0: Amin. Salam. Terima kasih ya Kakak Joy dari Molteng bergabung ya di kotempulan telepon. Ini beta pindah dulu di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
0: Selamat malam juga Mbak Senggol Salam.
2: Ini dengan Tomo di Fatur.
0: Iya, toh pun nama ini ada besar-besar di sini muncul nih.
2: Munculnya karena suara lebih toh.
0: Iya, toh kasih tak kujuh beta nih.
2: Oh,
0: Untung baik be. Untung baik beta soalnya lata, toh kasih kaget nih.
2: Yes.
0: Kalau beta lata tadi maka be sebuah viru deh ini mic dong di sini. Aduh, kabar baik kok toh.
2: Aman terkendali kak.
0: Amin. Be titip salam yang di belakang kok ada senyum-senyum tipis oh.
2: Ini Don Yus, titip salam buat kakak. Sehat-sehat semua.
0: Ini orang rumah titip salam, salam manis ke paria atau ke pepaya ini?
2: Sonta udah yang gug sambil dompet main apa?
0: Udah pemilu. Oke, ini mau salamnya buat siapa tau, Mon?
2: Salam pertama buat Jambal Lim.
0: Kakak Joy dari Molteng.
2: Salam kenal Kakak Joy dari Molteng. Kalau masuk sel tobon
0: Tadi Kakak Joy lupa.
2: Hal biasa.
0: Yang berikut.
2: Ah ini Kela Vileno su masuk kok belum?
0: Siapa? Opa?
2: Kela Vileno.
0: Belum, belum.
2: Aduh, itu orang sulam ini Bapak Waipura. Salam buat Tomong masuk Singol. Mama Jisi Lelo Bama masuk Singol Tomong no, masih bukan warga ini.
0: Iya.
2: Buat sulamu titik yang bernama nama Bapak aku, Bapak siapa itu?
0: Yang di mana?
2: Di Sulam.
0: Di Sulamu, Bapak PU.
2: Bapak Petrus. Salam kenal dan Tomong masuk Singol Tomong. Buat keluarga lain di rumah tujuh.
0: Iya.
2: Di Pemoro. Keluarga lain di Sohe.
0: Iya.
2: Keluarga lain di Polmano. Baik di Reklamo, salam kenal. Balik ke sekarang supaya lanjut setiap waktu.
0: Baik, terima kasih. Ini Toho mau dengar lagu yang mana?
2: Lagu apa kok?
0: Ada Toho.
2: Lagu yang coba kak.
0: Ada Jomblo, ada Dompese, Jai Dompese, Jemput Nona, Nona Bawa Mata, Mau Tapi Malu, Cinta Segitiga, Bikin Saya Gila.
2: Loh, yang Jemput Nona, Saka.
0: Jemput Nona, Sa. Oke, terima kasih Toho.
2: Terima kasih Pak Jukanate.
0: Baik. Oke, terima kasih ya Toho Mon dari Fatukan Utus sudah bergabung di 833-499. Kau dengar lagi dua lagu yang mau diputar ya. Salah satunya dari Kakak Olis dan juga Kakak ini Kakak Olis Meko dan juga Kakak Novi Bani ini. Satu lagu dari Timur Tengah Utara dengan judulnya Olare Insana.

0: Aku mencintai kelasmu.
1: Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara, dan kadang suara paling jujur adalah puisi.
0: Sebagai guru,
2: mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompet Area Rekopan Suara Budaya NTT masih di Mbak Sengkol Salam. Dan datang terima lagi ini ya yang sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dengan orang jauh.
0: Orang jauh?
1: Iya.
0: Berapa kilo di penjauh?
1: Bentar ya.
0: Harus hitung besok, oh. Harus ukur.
1: Oke.
0: Ukur dari Muti sana sampai di Kupang berapa kilo?
1: Iya, Kak.
0: Kabar baik kok, Mamfoni.
1: Kabarnya selalu baik-baik, Kak.
0: Titip salam buat ini Bapak Naben ya.
1: Iya, Kakak.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana? Oh, di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya
1: Jomblo.
0: Di sini ada Jomblo, Jai Dompet CC, Nona Bawa Mata, Mau Tapi Malu, Cinta Segitiga Bikin Saya Gila.
1: Yang terakhir, Kak.
0: Terakhir. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Selamat pertama kesempatan yang pertama tetap semangat. Terus ada suami juga.
0: Iya.
1: Terus ada kakak Melki. Ada Bapak Rianti. Ada kakak Joy. Ada kakak Yusuf Marta. Ada kakak Odi.
0: Iya.
1: Ada Bapak Her, Bapak kakak Firi Anggrai. Ada Bapak Dio. Ada Bapak John. Ada Bapak aku, ada Mama Elin, Mama Jessie, Mama siapa lagi, Mama Anita, buat cuma semasa kakak.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam.
0: Salam, terima kasih ya, kakak Foni dari Mutis ya sudah bergabung di Katompong 833499. Halo, selamat malam, Mbak Sengkol Salam. Oke, ini keburu terputus ini ya. Silakan dicoba lagi nanti ya. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam.
2: Kedaten.
0: Iya, selamat malam Kakak Ferdi.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik kok Kakak.
2: Kabar baik, Kedaten.
0: Iya. Soni tanya bim kabar kok.
2: Kabar baik.
0: Bim kabar Soni tanya kok.
2: Ya.
0: Soalnya tanya beb pun kabar kok kakak Ferdi.
2: Kak Latun kabar bagaimana kak?
0: Bye-bye, say. Oh, yeah. Aduh, ini beta bisa baiu nih yo. Bebaiu nih beta rosok kaki nah di tanah nih. Baik, kakak Ferdi mau dengar lagu yang mana ini?
2: Nona Bawa Mata.
0: Nona Bawa Mata, oke. Okay. Yeah. Jadi siap-siap mau badansa nih kok.
2: Ya.
0: Oke deh, ini Nona Bawa Mata mau kirimkan kasih sapa-sapa sa?
2: Yang pertama buat Kak Dater, sangat-sangat tertugas. Terus buat kakak Poni yang kali baru lihat, dia tidak senggol juga, saya senggol.
0: Oke.
2: Terus buat Kak Rasli. Rasin juga tadi masih tidak senggol juga.
0: Iya.
2: Yang di Sulamu.
0: Itu Revlan.
2: Oh, Revlan.
0: Bukan Raffi. Revlan.
2: Rasin dia Eka Teta.
0: Oh, oke. Okay. Kakak Raffi dia Eka Teta ya?
2: Rasin Sulamu.
0: Iya.
2: Terus Kakak Riti. Juven Satuseno. Kakak Odi Soseno.
0: Iya.
2: Kak Erna Nesok. Nono, terus buat Kak Nelfi Camplong, Jovan Camplong, terus buat pun saudara dong yang ada di Camplong, Kak Nelfi Seko, Desna Seko dengan bersama mama dan omanya semuanya selamat malam dan opanya selamat malam semua.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat Tari Rubo. John Tamplong, John Takari, Kak
0: Oke, terima kasih Kak Ferdi.
2: Kak Dion Hane, Putra Mall Barat.
0: Baik.
2: Bunda Asmi, Mama Ima, terus Bapak Dani Patululi.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam.
0: Baik.
2: Singkatnya semua kakak datang.
0: Terima kasih. Selamat malam. Salam Kakak Ferdi ya dari Merdeka. So bergabung di 8334899. Beta putar dulu dua lagu yang tadi sudah diminta. Nanti setelah itu karena kau tuh sudah di jam 10, ini mau pergantian PD sesi kedua. Jadi kau tuh dengar dulu beberapa nomor lagu yang datang siap di sini. Nanti setelah itu di sesi kedua datang kembali untuk kamu nemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Pantau terus Pro 4 FM, suara budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Kak, lu dari tadi duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di mama, toh.
1: Bita bingung, mama, Mau usaha, tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga susah mati. Bita pasrah, Sasu, dengan nasib nih, mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, mama. Bisa bikin apa suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau ketok mau maju.
1: Oke, mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

0: Perempat dari Kompas Suara Budaya NTT. Aduh Nona, Nona bawa mata pun senyum, bikin beta tergila-gila, bikin beta jatuh hati ya. Itu lagu ya, dinyanyikan oleh kakak Norsen Nona Kebah yang bilang tadi, Nona bawa mata pun senyum tuh bikin beta jatuh hati. Judulnya Nona Bawa Mata Selamat malam buat semuanya yang ada di bawah mata ya. Terkhususnya buat nona-nona semua yang ada di sana. Jangan senyum. Jangan senyum. Ya, selamat malam ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kota masih di Basengkol Salam dan di sesi kedua ini datang terima lagi ya yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Selamat malam,
0: Senggol dong. Iya, Senggol Suko. Selamat malam Minggu Ju. Deng siapa di mana?
1: Nona Bomata.
0: Nona Bomata.
1: Iya. Awi, terampar Nona di Ampoang.
0: Oke, Nona Bomata terampar di Ampoang. Betul ini kok dari
1: Iya, Bom... betul.
0: Betul dari Bomata?
1: Iya.
0: Oke, pantas.
1: Bapak dari sana.
0: Bapak yang dari
1: Bomata.
0: Terus Mama dari?
1: Mama dari Ampoang.
0: Oma, kok tadi bilang nah, dari bau mata?
1: Ya tuh kan orang bau mata. Nah.
0: Berarti bukan Nona bau mata, Nyong bau mata.
1: Ya kan, maka dari bau mata yang ambil Nona dari Jelogang. Dari Ampoang.
0: ini Nyong bau mata pun senyum yang bikin jatuh hati. Kok Nona bau, Nona Ampoang yang bikin jatuh hati dari pun senyum?
1: Nona bau mata, Nona Ampoang.
0: Oh, Nona Ampoang punya senyuman yang bikin jatuh hati. Makanya ada apa? Nyong bau mata. Ada kabar baik kok Mama Jesse?
1: Kabar baik-baik. Amin.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana?
1: Nyamperan tadi ada ini.
0: Beta belum baca yang sesi kedua.
1: Iya.
0: Ini kan di sesi kedua. Di sesi kedua itu ada lagu yang judulnya Surat Bura, Peristiwa. Kemudian ada juga Elemoto, Jaga Beta, Beta Simpan Rasa Cinta, Susah Karang, Sakit Peri Luka, Enoguru, dan juga Mau Yang Setia.
1: Mau Yang Setia.
0: Mau Yang Setia, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Pertama datang, semangat selalu. Bentar pulang, jalan, sambut keluarga di rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Nasana, si Ganteng, dan Opa Oma, sekarang. Ikut orang rumah ada bapak dan anak. Selamat malam berikut buat
0: Tomon
1: di
0: Fatukanutu. Iya,
1: Tomon di Fatukanutu. Ada Kak Jodi Mulatengah, Mama Charles, Mama Bapak Miki.
0: Iya.
1: Ada Mama Tansita, Mama Mati, Mama Marlin Bapak Charles. Ada Kemisya di Bapak Tua, Bapak Fisi Nelwati. Meri Pasir Panjang, Meri Esau,
0: iya.
1: Bapak Mular, Bapak Endang, dan ada di seberang laut. Buat sekarang ada di lokasi lagi pantai, ada Bapak Miki, Bapak Doni, Bapak Minggu, Bapak Felix, dan masa aja lagi pantai. Terasa sudah selesai. Oh iya, Bapak Miliki dengan Nerva di Campung. Singkat borong buat semua saja. Selamat sehat, sayang. Selamat bermalam bersama keluarga.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih. Salam ya Mama Jesse dari Lelogama sudah bergabung. Halo, selamat malam Pak Senggol Salam. Senggol Suko.
2: Salam, selamat malam Kak Daten.
0: Salam, selamat malam karena orang Nevonono kok.
2: Iya.
0: Iya. Ini beta Senggol Mama aman kok.
2: Aman Kak.
0: Tapi kabarnya juga baik-baik toh.
2: Ya, kabar baik-baik.
0: Titip salam buat keluarga.
2: Iya, ada titip salam dari Amaniko nih buat Kak Daten.
0: Amaniko?
2: Iya.
0: Beta titip salam. Beta titip salam gula sabu .
2: Iya.
0: Donahu hawu buat Amaniko. Ma Erni.
2: Ya.
0: Sudah su sampaikan salam buat Amaniko kok.
2: Besok pagi saya baru su sampaikan.
0: Besok pagi.
2: Ya.
0: Dia pikir ada dekat-dekat rumah kok batareak Amaniko ada dapat salam nih.
2: Bapak tua ada pantai jadi pasti didengar.
0: Oke deh. Baik. Ini mau salamnya buat siapa, Mak Erni?
2: Ya, salam yang pertama buat Ama Niko, Kakak Fat, ada Kak Ipa, ada Bapak Yoel. Siapanya selamat malam.
0: Iya.
2: Yang kedua, Kak Udi Kofeu, Kak Joy Molteng, Kak Putra Molbar,
0: iya.
2: Abang Jum Pakuri, Kak Rifma Sulamu, Kak Milki Camplong, Bapak Maye Panmuti, Opa Mila Dua Pura, Kak Yufan Patufenu, Kak Aili Niki Niki, Kak Jesse Lelogama, Kak Perdi Merdeka.
0: Oke.
2: Buat kakak yang bertugas, makasih selalu.
0: Eh, Mak Erni, soalnya mau lagu.
2: Oh, ya lupa.
0: Di sini ada Surat Bura, Peristiwa, Elemoto, Jaga Beta, Beta Simpan Rasa Cinta, Susah Karang, Sakit Peri Luka, Enuguru.
2: Jaga Beta.
0: Jaga Beta, oke. Terima kasih, Mak Erni.
2: Ya, salam.
0: Salam. Ya, Mak Erni dari Nevo Nono bergabung di ketompolan telepon ya di 0811-3820-1043. Kata dengar lain, dua lagu yang mereka putar ini. Ada salah satu lagu dari Kakak Henry berkolaborasi dengan Kakak Justy dengan judulnya Mau Yang Setia.

0: Lurik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
2: Kabar buruk kawan, om bisa membantu kau kah?
1: Tolong apa le?
2: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
3: Oh no!
2: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
1: Apris minta maaf besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasen ubah judi online. Ne.
0: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.

Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT masih di Basengkol Salame dan Datin bacakan dolo yang sudah bergabung di kotompung Facebook Perompak dari Rekupan ini. Malam baik dari Oevenu Amarasi. Terima kasih Kakak Narsi sudah bergabung. Kalau selain Kakak Narsi ada juga ya Kakak Umandale Sepoli. Malam baik Kakak Daten. Salam sopratesa buat semua bersaudara yang dengar perempat. Dan buat Kakak Daten, terima kasih usnenonokan kit. Oke, salam. Terima kasih ya Kakak Uman sudah bergabung di Facebook perempat.

0: Kota dari Kupang, dan di Kotempun Line Telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam, Anait.
0: Selamat malam juga, Anait. Abang John.
1: Iya, Kakak.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Iya, Mona.
0: Amin. Ini ada di ciri.
1: Kalau mau nih?
0: Leko ahoit. Lekones.
1: Lekones itu kata.
0: Ini ada cerita apa ini Abang John dari Takari? Atau ada keluar pergi di mana begitu? Ketemu sesuatu yang aneh?
1: Oh, baru masuk rumah ini kakak. Soalnya kan ini kita pun polisi orang Sabu, Margari di pos ini ada panggil kok. Kita main-main di pos itu kok baru pulang ini kakak.
0: Oh begitu. Oke deh. Aman toh semua toh?
1: Oh aman kakak.
0: Pikirnya saya ini ada kejadian apa begitu yang
1: sebenarnya hari kakak yang itu auto yang terbakar itu. Itu auto yang terbakar itu kakak bukan ini radiator yang bocor, aki yang meledak kakak.
0: Oh ternyata aki yang meledak.
1: Ya, iya dipung aki yang meledak.
0: Oh oke okay. Kalau aki meledak begitu itu pengaruh apa ya? Aki
1: itu kemungkinan ini kabel ada yang telanjang kakak, jadi dong bosong tuh pasti.
0: Baik.
1: Makanya dia terbakar.
0: Iya. Oke, ini juga salah satu perangkat, salah satu alat dari mobil yang memang sangat penting untuk diperhatikan ya. Apalagi kabel begini nih.
1: Iya, mungkin ada kabel yang bosong tuh kakak. Makanya dia bisa terjadi begitu.
0: Apalagi kabel aki kalau kotong sana kancing kuat nih.
1: Ya, memang betul kakak. Itu kemungkinan ini kabel ini aki itu sana kuat pun kencingan itu kakak. Makanya dia ini apa terlepas kok di pipa sontok karena
0: betul
1: terakhir dari kebakaran sudah.
0: Iya. Oke deh. Pikir ada apa lagi begitu sampai pinongkrong nih di sana?
1: Itu juga kakak.
0: Oke deh. Ini Abang John mau dengar ame lagu yang mana ini?
1: Pilihnya kakak, soalnya tadi betar, pokoknya betar pantas setengah jam kakak, tapi betar selupa lagu.
0: Oh selupa lagu. Kalau ya, kalau masalah-masalah yang lain soalnya lupa ya.
1: Oh iya.
0: di sini ada surat bura, peristiwa, elemoto, beta simpan rasa cinta, susah karang.
1: Kakak yang simpan cinta itu kakak?
0: Simpan cinta. Simpan di ya, mana? Kakak. Simpan di mana kakak?
1: Sebenarnya mau simpan di hati kakak, tapi terakhir sana jadi kakak, jadi biar simpan di tanpa otak saja.
0: Berpikir di tanpa sampah. Atau
1: rencana begitu kakak, tapi biar saja nanti terakhir mesti putar itu lagu apa sampah kok apa.
0: Beta pikir mau ini rendam dia biar kok ikan yang makan itu rasa.
1: Oh begitu kok kakak.
0: Random satu malam begitu kok. Biar itu ikan mau bawa lari, itu pancing juga bawa lari su.
1: Itu sudah kakak. Memang ini beta perumah ini kakak di kali. Baru ini kali kan ada ikan tuh kakak.
0: Iya.
1: Jadi itu pas. Masalahnya beta bilang biar saja.
0: Kalau kali di situ bagaimana? Masih ini? Deng musim begini nih?
1: Itu apa ada ikan kakak. Pokoknya di air itu kakak non-stop sampai ketemu kembali hujan kakak.
0: Dia stabil ya? Eh?
1: Stabil kakak.
0: Oh ini kayaknya beta harus pipancing ame dulu.
1: Ya kalau bisa nak kakak merapat jadi abang dong perumah tuh.
0: Teja marah kalau beta su pegang pancing ini bukan omong sombong tapi kalau sombong ini pasti sombong su.
1: Oh begitu kok kakak.
0: Bukan sombong tapi kalau sombong begini pasti sombong.
1: Oh begitu. Berarti sombong di atas sombong lagi.
0: Dia kalau su taruh pancing yang deka-deka beta sana kan dapat kakak.
1: Oh begitu.
0: Serius. Kalau beta tarik son dapat beta angka batu kau lempar nah biar kau yang lain son dapat toh.
1: Oh begitu.
0: Oke deh salamnya buat siapa Bang Jan?
1: Salam yang pertama buat kakak Dewi yang punya Sao, Sisili yang punya Mentasio Pemiler, kakak yang punya Pura, Om Dan yang punya Winlasi, kakak John dan kakak Mirki, dan kakak Nerva yang punya Camplong, kakak Puni yang punya Mutis, Mama Sisi yang punya Lelogama, terus ini kakak Saka yang punya Perisi, kakak Fendi Iwo yang punya Oteta, terus ini kakak Firdi yang punya Merdeka, terus ini mama Anita yang punya Oteta, kakak Firdi yang punya Soe, Om Dan yang punya Invasi, mama Cantika yang punya Konino, kakak Udi yang kakak Dan yang punya Fatului, terus ini kakak Lelita yang punya Batu Plat, Tari Nomrin yang punya Yovan, ini Olbo. Mama Aileen yang punya Niki Niki, Maya yang punya Panmuti, Kakak Uri yang punya Mukweu, Kakak Irmi yang punya Nefonono.
0: Okay.
1: Terus tadi itu Ama yang bilang Om Niko tuh, itu dulu ini betul salam sendiri, soalnya dia kan pendengar setia juga ini, yeah. Apa Yuni itu, Yuni Nefonono tuh. Terus ini Revlon yang punya Sulamo. Kakak Irni sudah toh kakak?
0: Iya. Yang terakhir buat siapa?
1: Singkat borong semua saja kakak.
0: Oke.
1: Okay. Yang terakhir buat kakak Dateng, sebentar pulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
0: Terima kasih, salam. Abang John dari Takariso bergabung ya di Katomboleng Telfan. Ini beta terima dulu di 833-499. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
2: Dengan Bapak Ino di Supul.
0: Bapak Ino di Supul?
2: Iya, iya.
0: Supul itu di mana ya, Bapak Ino?
2: Supul itu berdekatan dengan Niki Niki.
0: Berdekatan dengan Niki Niki. Oh, sudah beta su tahu Supul ini. Supul itu kan ada danau yang namanya Supul juga,
2: iya,
0: toh?
2: Iya, danau Supul.
0: Oh iya, betul. Di pinggir jalan. Kalau dari sini sebelah kanan ya.
2: Ya ya.
0: Tapi itu danau ke su kering, ha, su penuh de rumput mah.
2: Iya iya. Musim-musim begini.
0: Padahal itu tempat tuh bagus, orang berhenti bisa bermain-bermain di situ. Iya iya. Kalau dia pung air penuh berarti kau tuh bisa pancing itu.
2: Betul.
0: Hanya sekarang su penuh de rumput, lompor dong, ha, Bapak.
2: Itu sih.
0: Jadi setengah mati kau tuh bergerak mau pancing, padahal beta nih kepingin pancing juga nih. Ditampa-tampa begitu dong. Oke deh, ini kayaknya bisa diusul juga ya ke di pemerintah, bagi pemerintah daerah untuk keruk dia ya.
2: Iya.
0: Itu bisa jadi tempat rekreasi tuh Bapak.
2: Iya.
0: Bisa jadi tempat rekreasi tuh Bapak.
2: Iya, memang itu tempat rekreasi.
0: Oke, baik. Bapak Ino mau salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat kakak yang bertugas malam ini.
0: Iya.
2: Semoga Tuhan memberkati, pulang hati-hati.
0: Baik.
2: Yang kedua buat Bapak yang di Perisi. Makasih atas tenggolannya. Terus buat Bapak Dan. Bapak Dion, mana?
0: Iya.
2: Terus buat Mama Aira Niki Niki. Terus buat Bapak Dan Relasi.
0: Iya.
2: Terus Tok Omon. Di mana Tok Omon itu?
0: Tok Omon di Fatukanuto.
2: Oh, Tok Omon di Fatukanuto. Selamat bergabung, nanti besok malam tolong senggol ya Bapak Ino.
0: Tamon ingat toh, ini Bapak Supul, Bapak Supul, Bapak Ino di Supul lo senggol lo besok. Yang terakhir buat siapa Bapak Ino?
2: Yang terakhir buat semua-semua.
0: Baik.
2: Yang bergabung malam ini, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
2: Salam.
0: Salam. Terima kasih Bapak Ino ya dari Supul. So bergabung. Kota dengar lagi dua lagu yang mereka putar ini. Ada salah satu lagu dari kakak Adido ya, dengan judulnya Beta Simpan Rasa Ini.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perempat dari Kopan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam, dan so adalah yang bergabung di ketemuan telepon ini di 8334399. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam Kak Rate.
0: Iya, selamat malam.
1: Ini dari orang Niki-Niki Kak.
0: Oh, oke, okay. Beta pikir masih dari Supul ini.
1: Ini justru Basenggol yang tadi Bapak Ino tuh. Itu buat tetangga desa.
0: Oh, buat tetangga desa. Oh, iya, Supul abis baru Niki-Niki?
1: Iya. Kan kalau masuk ke ketong nih kedaten harus lihat Supul.
0: Iya. Oke. Okay. Supul pernah sampai di ini Danau Supul?
1: Iya, kalau ketong di sini kedaten, ketong Nuevesa. Ketong Nuevesa. Memang Niki-Niki tapi kami Nuevesa.
0: Oh, oke, okay. Di Nuevesa.
1: Iya, Nuevesa. Jadi kalau masuk dengan kedaten, Bapak Ino tadi itu, masuk oleh Bapak Ino dong, baru datang di kami.
0: Oke.
1: Okay. Makanya saya bilang, Basenggol Ame itu Bapak Ino tadi itu.
0: Iya. Tapi pernah sampai di itu Danau Supul kok belum?
1: Kemana ke datang?
0: Pernah sampai di Danau Supul kok belum?
1: Desa kok kan?
0: Danau Supul nih.
1: Kenapa Kak?
0: Pernah sampai kok?
1: Nah, kamu di belakang dari Danau Supul di Kadaten.
0: Oh, ternyata seperti itu. Pikirnya masih jauh lagi.
1: Dia kan di belakang dari Danau Supul juga. Makanya tadi beda dengan Bapak Ino. Tuh, apa Bapak Ino? Siapa di Danau Supul? Nah,
0: oke. Okay. Ya, toh tadi bilang beda desa. Jadi pikirnya ini masih jauh lagi. Ternyata dekas, ya.
1: Kalau kami, Kak. Kan Supul itu masuk kecamatan Namun Barat.
0: Iya, betul.
1: Masuk kami kecamatan Nubun Tengah. Tapi memang kalau kami datang di kami harus masuk lewat Supul itu.
0: Iya
1: Kak.
0: Oke, okay, baik. Tapi bagus juga ya itu Danau Supul ya. Kalau kotong
1: kan orang rekreasi di situ Kak.
0: Tapi kalau di ditatah begitu di keruk lagi ya. Itu pasti lebih bagus lah ya.
1: Semoga ada perhatian dari yang atas.
0: Betul. Itu juga salah satu ini tempat rekreasi yang memang tempatnya strategis juga.
1: Iya, kan kalau dibuat lopo di pinggir-pinggir itu gagal.
0: Betul.
1: Lopo kecil itu gagal.
0: Iya, tinggal buat retribusi masuk, PAD juga masuk, toh.
1: Itu saja kalau kagak datang mereuni prewedding nggak bisa datang.
0: Betul, bisa jadi ini apa lokasi prewed juga.
1: Itu biasa kabinnya kan orang di situ Kak.
0: Iya.
1: Tapi kalau ini mau apa action kok lihat belakang batu karang banyak.
0: Oke deh, baiklah Ma Ailin, ini mau pilih ambil lagu yang mana?
1: Di kakak pun daftar lagi.
0: Di sini ada Peristiwa, ada Elemoto, Susakarang.
1: Elemoto
0: sah.
1: Iya.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat kakak Daten yang lagi bertugas, tetap semangat kakak, sudah larut malam.
0: Oke.
1: Okay. Doa dan harapan dari Vincent. Semoga kakak Daten tetap diberikan hikmat, kekuatan dan kesehatan. Dan Tuhan yang pernah tutup berkat dengan kakak Daten dan keluarga.
0: Amin.
1: Yang berikut itu Bapak Ino tadi itu. Salam hormat, selamat malam Bapak Ino. Ada Bapak Daan, Bapak Dion. Bapak Dion, ini Kak Daten nanti sekali putar kasih Bapak Dion ini lagu kecian dulu dari Sius Ucu. Tadi malu tuh ada kanku besa, jadi
0: oh,
1: kanku
0: balik. Iya.
1: Terus ini ada Ma Jesse, Ma Foni, Saudi, Kak Joy, Kak Yufen, Kak Ma Irni. Terus ada Kak Milky, Kak Mie, Kak Adi Wesao, Kak Jon Tekari. Ada Tomon, Bapak Aku Manobelon. Kakak Reflan, Bapak Nenia, Kak Firdi, Kak Adi Melani, Kak Danker, Kak Dani, apa Miller di Pura,
0: okay.
1: Anissa Mamadi, Kak Erni, Emerva Ikateta, pokoknya salam buat semua yang lagi pantas, ini kayaknya dia terakhir juga deh.
0: Ini malam yang terakhir ini.
1: Itu sekedar dan beli waktu nah. Tapi lindo kekerasan sana angkat maka beta sial su.
0: Baik, baik, oke. Okay.
1: Kerasi dengan baik hati, salam hoja kakak Roger dan kru yang lain di KDT.
0: Baik, baik, terima kasih.
1: Hati kakak baik hati, salam.
0: Salam, selamat malam, terima kasih.
1: Hati kuburan banyak.
0: Bagaimana? Sekali ini terputus ya. Tapi terima kasih Mama Aileen sudah bergabung di 8334199 menjadi orang terakhir juga di Ketompung Basenggol Salam untuk kesempatan ini malam ya. Yang sonde berkesempatan untuk gabung ya, yang sonde mujur hari ini besok lagi ya. Karena Basenggol Salam itu selalu hadir setiap hari untuk menemani Bapak Mama kakak dan kakak mama semua ya. Jadi jangan kecewa, jangan berkecil hati ya. Jangan emosi-emosi juga. Terima kasih ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang sudah berpartisipasi di Ketompung Basenggol Salam untuk malam hari ini. Buat yang sudah beruntung besok masih bisa bergabung lagi ya di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Sekaligus datang juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk yang sudah sama-sama dengan datang dari jam 6 tadi ya, dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya yang sudah pada mau beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Kamu ridi Yesus. Doera Ella Ungadi.
2: Pro 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

0: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. MH Ainun Najib.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hanya karena kamu gagal sekali, tidak berarti kamu akan gagal dalam segala hal. Marilyn Monroe.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pertama, berpikirlah. Yang kedua, percayalah. Yang ketiga, mimpikanlah. Lalu yang terakhir, tantanglah. Walt Disney.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

89.2 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi, happy Sunday. Teman Pro 2 semuanya, Angel hadirkan sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk aktivitas kita di Minggu 6 September 2020. Tanggal cantik loh teman Pro 2, 6/9/2020. Bareng sama Angela Ivania menemani pagi kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang. Nanti Angel hadirkan tunjangan acara siaran. Dan kita awali pagi ini ada jazz music pagi berdua, lagu-lagu Indonesia bersemangat dan tentunya renungan dari mimbar agama Kristiani sudah disiapkan untuk mengawali perjumpaan kita di hari Minggu pagi ini. Setelah itu sejumlah informasi dan hiburan lainnya yang dihadirkan sampai di pukul 9 pagi nanti, dan pukul 9 hingga pukul 10 ada Spada Talking. Kita akan menghadirkan kembali pembahasan asik bersama anak-anak muda NTT yang berprestasi. Dan nanti membuka santai siang di pukul 10 hingga pukul 11 dengan hadirkan Pro 2 Top Hit List. Teman Pro 2 bisa request lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu lama, lagu-lagu terbaru juga. Ini tunggu sampai di pukul 11 dan nanti akan dilanjutkan. Masih dalam rangkaian santai siang sampai di pukul 3 ada Sore Ceria dan Jaga Malam. Selamat pagi untuk semua teman Prabowo juga yang sudah pada bangun. Mari kita mensyukuri nikmat karunia dan kasih dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kehidupan kita yang baru, atas kehidupan kita yang baru. Dan kedua, jazz music pagi Prabowo. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa bersama saya Agnes Marian Alambila, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, bidang bimbingan masyarakat Kristen dalam renungan pagi hari ini. Kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang baik, Bapa yang setia, Bapa pemilik dan pemelihara kehidupan kami, kami berterima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri bagi kami sampai dengan pagi ini. Kalau kami boleh bangun pagi dan menikmati hari yang baru, dan kami mau berkarya di hari ini, kami tahu bahwa semua ini karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Berkati kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, mendapatkan tempat yang baik di hati kami, firman itu bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang baik, menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, firman yang hidup itu, kepada-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada kesempatan pagi hari ini terpilih dari Kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang kedua di bawah perikop Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayatnya yang kedua, Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan Mazmur pasal 103 ayatnya yang kedua, tema renungan firman Tuhan pagi ini adalah Jangan Lupakan Kebaikan Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia seringkali mudah mengingat kegagalan, kekecewaan, masalah, hal-hal yang pahit, dan hal-hal yang belum dimiliki. Tetapi, kita sering lupa untuk mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Seandainya ketika doa kita belum dijawab, kita merasa Tuhan tidak peduli dengan saya. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, musibah, dan masalah, seringkali kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Padahal, kalau kita melihat kembali perjalanan hidup ini, ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Buktinya, pagi hari ini kita masih bisa bangun dan menikmati udara pagi hari ini. Mazmur pasal 103 adalah mazmur pujian dari Raja Daud. Daud sedang berbicara kepada dirinya sendiri dengan berkata, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kemudian, ia memberikan perintah juga kepada dirinya sendiri, jangan lupakan segala kebaikannya. Daud tidak hanya mengajak orang lain untuk memuji Tuhan, ia berbicara kepada jiwanya sendiri. Ada kalanya tubuh kita ini hadir dalam ibadah, tetapi hati kita sedang penuh dengan kekhawatiran. Karena itu Daud mengingatkan dirinya sendiri untuk kembali memandang Tuhan. Pujian bukan hanya muncul ketika keadaan kita baik. Kita juga dapat memuji Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita ada dalam masa-masa yang tidak menyenangkan. Sebab Tuhan tetap baik sekalipun keadaan belum berubah. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nuna yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Daud menyatakan jangan lupakan segala kebaikannya, ia menyadari dengan benar bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mudah melupakan kebaikan. Kita bisa mendapatkan 10 pertolongan Tuhan, tetapi ketika satu keinginan kita tidak terpenuhi, kita langsung merasa bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil. Oleh sebab itu, Daud berkata, jangan
lupakan. Mengapa? Daud mengatakan kalimat jangan lupakan. Karena mengingat kebaikan Tuhan akan mengubah cara kita melihat kehidupan ini. Ketika kita mengingat Tuhan yang menyelamatkan kita. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang menghibur ketika kita berduka. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang memberikan keluarga dan orang-orang yang mengasihi kita. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Maka hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari, jangan hanya kita menghitung apa yang belum kita punya. Jangan hanya kita menghitung apa yang belum kita miliki. Tetapi mari, hitunglah juga berapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kita. Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghadapi masalah, kita sering melihat masalah itu begitu besar, sehingga kita melupakan bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari tantangan dan masalah yang ada. Daud mengajarkan kepada kita untuk melihat kembali perjalanan hidup. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam lembah kehidupan, tetapi lihatlah ke belakang, berapa kali Tuhan sudah menolong kita. Masalah yang dahulu kita pikir mungkin tidak bisa dilewati, ternyata bisa kita lewati. Kesulitan yang dahulu membuat kita menangis, ternyata Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapinya. Ingatlah bahwa pertolongan Tuhan di masa lalu bisa menjadi alasan bagi kita untuk tetap percaya kepadanya pada hari ini.

nafas yang kita punyai sampai dengan hari ini adalah bukti dari kasih dan kebaikan Tuhan. Jangan terlalu sibuk menghitung masalah sampai kita lupa menghitung kebaikan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa, memohon ampun. Ampunilah kami jika seringkali kami lebih mengingat masalah daripada mengingat akan kebaikan dan pertolongan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengingat kasih, pengampunan, penyertaan, dan kesetiaan-Mu. Dan kiranya hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur, dan hidup kami menjadi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami lakukan dalam tanggung jawab, di dalam rumah tangga, di dalam dunia kerja, bahkan dimanapun kami berada, Tuhan dimuliakan dan setiap orang melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa dan harapan kami. Kami datang dan berharap hanya kepada Engkau. Haleluya. Amin.

Amsal 17 ayat 14 berkata, "Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai."

Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus."

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Konsumsi minuman beralkohol hingga menyebabkan mabuk dinilai dapat memicu berbagai tindakan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan. Kondisi tersebut antara lain dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, penganiayaan hingga tindak pidana kekerasan seksual. Kepala Unit 1 Subdit 1 Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT, AKP Fridinari Diliana Cameo menjelaskan, dalam sejumlah kasus, pelaku kekerasan seksual berdalih melakukan perbuatan tersebut karena berada dalam kondisi mabuk. Namun kondisi mabuk tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana yang dilakukan. Selain persoalan kesadaran hukum, pelaku Iin menegaskan penanganan kasus kekerasan seksual juga menghadapi tantangan dari sisi korban. Sebagian korban maupun keluarga masih belum mengetahui tempat untuk melaporkan kasus yang dialami serta merasa takut untuk melaporkan. Beralih ke informasi berikut, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Langkah tersebut sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan beras bagi masyarakat. Penyaluran ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pasar-pasar dan jaringan retail di berbagai wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT Arahim Kanam menyampaikan, sepanjang Januari hingga September 2026, Bulog NTT telah menggelontorkan beras SPHP sebanyak 21.676 ton ke pasar-pasar yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur. Distribusi tersebut merupakan langkah nyata dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap beras dengan pasokan yang memadai. Terkhusus untuk Agustus 2026, Bulog NTT juga menyalurkan sebanyak 3.915 ton beras SPHP. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat hari Minggu buat kita semua ya. Di ini pagi Beta Christine menemani Bapak Mama, Saudara dong dengan musik dan juga ragam informasi cuaca di seputaran Tompelo 8, cerah, sondeh berangin juga ya. Berharap cuaca seperti ini bisa bertahan sampai di sore nanti ya. Sondeh terlalu panas maksudnya, dan juga sondeh berangin. Ya, dan kalau bicara soal cuaca, Bapak Mama, Bapak Saudara, bertepatan juga dengan hari libur, hari Minggu. Karena biasanya ada beberapa orang yang kalau hari libur ya, atau mungkin hari Minggu begitu, itu memilih untuk liburan atau jalan-jalan. Ya, silakan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua bisa sampaikan informasi di sekitar tempat tinggal Bapak Mama ya. Kira-kira pagi ini hujankah? Sudah mulai hujan? Atau mungkin ada di antara tempat tempat tinggal Bapak Mama yang beberapa hari ini mengalami angin kencang dan juga sangat panas ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Mau promosi tempat wisata juga boleh ya, biar Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya rencana untuk jalan-jalan di pagi ini atau mungkin jalan-jalan di hari Minggu ini pun, mereka bisa tahu ya tentang tempat-tempat wisata. Mungkin tempat wisata di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, Bapak Saudara adalah tempat wisata baru ya, dan belum ramai dikunjungi. Silakan sampaikan sekali lagi informasinya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Di Bapote ini pagi, Bapak Mama juga bisa memberikan semangat ya buat saudara, buat keluarga, buat kenalan, buat siapa saja yang ingin diberikan semangatnya, semangat pagi tentunya. Jadi bisa juga melalui line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teluk Ninye yang berada di Kabupaten Manggarai Timur merupakan sebuah bekas kampung tua yang bernama Kampung Ninye. Kampung ini tenggelam setelah diterjang tsunami yang diperkirakan terjadi pada tahun 1918. Konon, tsunami yang menenggelamkan Kampung Ninye ini menyisakan banyak kisah menarik berupa legenda yang diwariskan masyarakat setempat secara turun-temurun. Menurut legenda, ada seorang perempuan tua yang melarikan diri ke pegunungan sambil menggendong seorang anak kecil di punggungnya. Namun, sesampai di lereng gunung, perempuan tersebut menengok ke belakang. Seketika itu juga, ia berubah menjadi batu. Batu yang dipercaya sebagai manusia tersebut hingga kini masih ada. Dan masyarakat setempat menamainya Watu Mde Aji. Daerah bekas Kampung Ninye saat ini menjadi sebuah tempat diving dan snorkeling dengan pemandangan bawah laut yang menakjubkan.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi sekali lagi buat bapak mama baso di area dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Untuk Bapak Ote tadi sudah sempat kita singgung bahwa di pagi ini kita akan beromong tentang cuaca, kita beromong tentang tempat wisata juga yang ada di sekitar tempat tinggal bapak mama dong semua. Silakan yang mau kasih informasinya terkait dengan tempat-tempat wisata yang ada di sekitar tempat tinggal bapak mama, atau mungkin mau sampaikan informasi cuaca. Karena biasanya mengingat ya bahwa di hari Minggu ini banyak orang yang akan bepergian ya, entah itu dari kota Kupang ke Kabupaten Kupang ataupun ke kabupaten-kabupaten lainnya, atau dari wilayah kabupaten menuju ke kota Kupang. Yang ada di kota Kupang juga bisa kasih informasi cuaca ya. Siapa tahu ada bapak mama bapak saudara yang rencana akan ke Kupang ya, bisa tahu oh cuacanya seperti apa dan apa yang perlu kita siapkan. Silakan buat bapak mama bapak saudara dong semua yang pagi ini ingin menyampaikan informasinya, bisa melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Dan memang bapak mama bapak saudara bukan baru kali ini ya, tapi sudah dari sejak dulu, sejak zaman nenek moyang kita, ketika orang-orang akan bepergian atau orang-orang akan keluar rumah ya, beraktivitas di luar ruangan, itu mereka selalu melihat cuaca. Hanya bedanya kalau dulu kan ketong selalu melihat tanda-tanda alam ya, ketong lihat langit, lihat pohon bergerak ke arah mana ya, dan tanda-tanda lainnya lah yang bisa menunjukkan bahwa hari ini akan cerah ataupun hari ini akan hujan. Nah kalau sekarang sudah ada kemajuan teknologi, dipermudah juga ya dengan adanya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta aplikasi-aplikasi lainnya, maka orang-orang juga langsung melihat oh hari ini di wilayah tertentu dia bisa hujan atau cerah atau berangin kencang ya. Dan yang pasti bapak mama bapak saudara dong semua, kalau pagi ini kotong bicara tentang cuaca ataupun tentang tempat wisata, bapak mama bisa bagikan informasinya ya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Untuk ini pagi Beta Christine menemani bapak mama bapak saudara dong semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaatamate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor kampung berbatu, malam runtuh, siang terguling, berpagar besi, bertatakan tempurung, asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian bebing akan terbagi menjadi tiga babak. Di babak pertama tarian bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas, sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian bebing babak kedua menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita

Iri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian bebing ini. Tarian bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.

sudah harus putaran jalan Tombelo nomor 8 dan Bapak Mama Basodiara dong semua. Ya, berbeda dengan hari-hari kemarin, untuk hari ini pagi di seputaran Tombelo 8 cerah dan sini ada berangin ya. Anginnya normal begitu. Hanya ada tapinya ya Bapak Mama Basodiara dong semua. Terkadang kalau kotong bilang angin su bye-bye di pagi hari, ya ternyata dia pun siang dia mulai foe. Atau mungkin saat ini ya, saat mulai sore-sore, pokoknya dari siang ke sore itu dia mulai baulah. Ya itu di situ ya, kadang kotong merasa ini angin ini sebenarnya dia mau apa ya, giliran kotong su mau bajalan. Totonya ba angin. Bahkan beberapa hari yang lalu ya, 2-3 hari yang lalu itu sempat juga gerimis hujan di kalau kotong lihat dia punya informasi di Kota Lama ya, sore harinya itu sudah mulai mendung, mendung dan juga mulai gerimis. Apakah ini tanda-tandanya akan hujan? Siapa tahu ya, soalnya ada yang tahu. Karena di beberapa wilayah di Indonesia juga itu sudah mulai mengalami hujan ya. Tapi berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, khususnya untuk stasiun meteorologi kelas 1 El Tari Kupang, dikatakan bahwa angin monsun timur masih aktif dan menyebabkan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur masih tetap terjadi dan pertumbuhan awan pun menurun ya. Dan untuk suhu udara terpantau rendah di saat malam hari hingga dini hari. Dan juga dikatakan bahwa waspadai angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kira-kira wilayah mana saja yang mengalami ini ya, angin kencang ya? Kota Kupang ya kayaknya masih langganan. Jadi Bapak-bapak saudara, kalau kita melihat untuk perakiran cuaca ya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 El Tari Kupang, itu untuk Pulau Timur umumnya cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan. Apakah Kota Kupang juga? Kita lihat saja ya. Karena cuaca ini kan suka berubah-berubah ya. Kadang hujan, kadang panas. Terus itu juga kadang mendung ya. Kalau kadang menghilang itu sih dia. Ya, dan Bapak Mama, saudara dong semua, untuk Pulau Rote umumnya cerah berawan hingga berawan dan Pulau Sabu juga sama ya cuacanya dengan di Pulau Rote, umumnya cerah berawan hingga berawan, dan Pulau Sumba juga sama dengan Kupang, umumnya cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan. Apakah tahun ini musim hujannya akan datang lebih cepat? Siapa tahu ya. Ya, dan yang pasti Bapak Mama, saudara dong semua, saat ini masih kalau mau dibilang sih cuacanya masih dipengaruhi angin monsun timur. Jadi masih kering, masih berangin juga. Kotang diminta untuk sonde bakar-bakar ya. Sonde bakar sampah. Dan juga bakar ranting-ranting ataupun rumput-rumput kering yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan. Kalau sudah bakar nanti baru sun ada yang mau tanggung jawab. Ya, dan selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Jadi yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak Mama, Bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arung Bae Kole, berlayar dari Ternate, Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Boga Kele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arung Bae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air Wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air Banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air, karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mamba, Saudara, berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Guru Pendidikan Pancasila SMA Katolik Giovanni Kupang, Angelina Migi Banggu, mengajak generasi muda memaknai nasionalisme melalui aksi nyata di tengah perubahan zaman. Migi mengatakan menjadi orang Indonesia tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kegiatan seremonial. Menurutnya, generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap bangsa dengan memberikan manfaat sesuai kapasitas dan bidang masing-masing. Beralih ke informasi berikut, suasana di desa wisata Wailolos Flores Barat kian semarak. Pasalnya, desa yang dijuluki Seribu Air Terjun ini terpilih menjadi salah satu lokasi syuting untuk ajang balap petualangan bergengsi Pekin Express musim ke-23 Prancis. Ratusan peserta dari berbagai belahan dunia akan menginjakan kaki di desa Wailolos, siap menaklukkan berbagai tantangan yang menguji adrenalin pada pekan mendatang. Pekin Express musim 23 merupakan acara televisi Prancis yang sangat populer, membawa peserta melintasi berbagai negara. Di musim ke-23 ini, rute petualangan membentang dari Pantai Coca, Flores, hingga berakhir di Manila, Filipina. Proses syuting bermusim ke-23 akan berakhir di bulan Oktober 2026 di Manila. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Bita Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: in Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuda Sandalwood atau kerap disebut kuda sandal merupakan kuda poni yang berasal dari Pulau Sumba. Nama sandalwood diambil dari pohon cendana yang dulunya berkembang subur di Sumba dan pernah menjadi komoditi utama pulau tersebut pada masa lampau. Kuda sandalwood dikenal sebagai salah satu kuda poni terbaik di Indonesia karena merupakan jenis campuran dengan kuda Arab. Kuda yang satu ini memiliki bentuk kepala yang gagah dengan sepasang telinga kecil serta mata yang ekspresif. Kuda sandal memiliki leher proporsional dan berotot, surai yang tegas, dada dalam dengan bahu miring, punggung cukup panjang, serta kaki dan kuku yang kuat. Warna rambut kuda sandalwood cukup variatif, yakni hitam, putih, merah, hitam kecoklatan, krem, abu-abu, dan belang. Postur tubuh kuda sandal relatif rendah bila dibandingkan kuda-kuda ras dari Amerika atau Australia. Tinggi punggung kuda berkisar antara 122 sampai 132 cm. Keistimewaan kuda sandalwood terletak pada kecepatan dan daya tahan yang luar biasa. Karena itulah, kuda sandalwood sangat populer dalam pacuan kuda dan biasa digunakan sebagai kuda pacu dalam balap kuda tanpa pelana yang treknya bisa mencapai lebih dari 5 km. Kuda poni sandalwood juga biasa digunakan dalam tradisi pasola, yang merupakan tradisi adu ketangkasan, yakni memadukan keahlian menunggang kuda dan melempar lembing. Tradisi ini merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang diadakan masyarakat untuk menyambut tahun baru dalam kepercayaan merapu dan syukur panen.

0: Fasilitas putaran jalan Tumpilo nomor 8 dan Bapak Mama Bapak Saudara, ada begitu banyak cara ya orang-orang bisa menikmati liburannya. Kalau sonde di rumah saja ya jalan-jalan. Dan kalau bicara soal jalan-jalan, banyak orang yang maunya jalan-jalan ke luar kota ya, cari suasana baru katanya. Jadi ke tempat-tempat wisata, atau mungkin kalau yang ada di Kota Kupang ya, biasanya merapat pigi di Oesao. Makan jagung bakar, makan jagung goreng di Oesao, atau kuliner-kuliner lainnya yang memang dijual di Oesao ya. Yang paling terkenal adalah dia punya kue, itu yang paling disukai oleh orang-orang. Ya, dan Bapak Mama, Saudara dong semua, kalau bicara soal liburan di tahun 2026 ini, orang-orang lebih banyak atau cenderung itu lebih suka liburannya melihat secara langsung kehidupan masyarakat ya. Masyarakat lokal seperti yang tinggal di desa, atau mungkin mengikuti workshop atau belajar tradisi. Itu yang menjadi kesukaan banyak orang saat ini. Mengisi waktu liburan ke desa, melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa-desa. Dan memang ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ketika kotong sudah sibuk dengan segala aktivitas di kota, dan juga mungkin segala aktivitas masyarakat yang ada di kota, dan juga yang membuat ketong merasa bahwa seakan-akan waktu 24 jam itu sonde cukup ya, kembali ke desa adalah pilihan yang paling pas untuk healing. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, menjadi lebih tenang lagi ya, mendapatkan suasana yang tenang. Sonde perlu dengar mungkin hiruk pikuk kendaraan ataupun terjebak macet ya. Itu adalah pilihan ataupun alasan mengapa beberapa orang memilih untuk liburan ke desa. Katanya lebih tenang, suasana di desa berbeda. Orang bilang berbeda dengan suasana di kota. Dan banyak orang yang akhirnya, ayo mari menepi sejenak di desa untuk mengisi kembali tenaga ya, dan juga mereset kembali pikiran-pikiran yang mungkin stres akibat tuntutan hidup ataupun tuntutan pekerjaan. Bagaimana dengan Bapak Mama, Bapak Saudara? Punyakah tempat-tempat yang bisa direkomendasikan, mungkin tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh orang-orang ataupun wisatawan-wisatawan ya, oleh Bapak Mama, Bapak Saudara? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta sapa dulu penelpon pertama ketong yang sudah gabung di Bapote. Selamat pagi, halo.
1: Pagi Kak Kecil.
0: Selamat pagi. Ini kayaknya pagi. Sedang menikmati indahnya pagi ya. Sampai di dalam suara juga lemah lembut begitu.
1: Pagi Kak Kecil.
0: Selamat pagi, halo, apa kabar?
1: Beta.
0: Ya, kakak di Sulamu nih kok.
1: Ya.
0: Kakak Riflan kok.
1: Orang Aiteta.
0: Oh, orang Aiteta, ayo. Yuk, iya toh masih di Sulamu juga toh. Sulamu pun bisa deh kira. Masih masuk nih. Pokoknya paksa sekali ya. Kakak ini apa kabar?
1: Kalau puji Tuhan sayang.
0: Mulai sombong, mulai menghilang Anda dari peredaran ya.
1: Dan sombong ya.
0: Sehat-sehat. Di sana ke mana? Hujan kok?
1: Kapan hari gari ya guys?
0: Sama berarti di Kupang ya? Eh?
1: Kemarin dulu.
0: Oh, iya, karena kita lihat juga memang kayaknya datang arah-arah dari Oetita.
1: Itu sudah.
0: Awan dari Oetita datang bawa pigi di Kupang.
1: Pikir angin apa kabar?
0: Itu lagu ya. Iya. Semangat pagi, aduh kek, bukan Kakak Fendi, biasanya kan Kakak Fendi.
1: Semangat pagi.
0: Perempuan mana yang sudah menyakiti hati Anda sehingga Anda pagi ini tidak semangat?
1: Kak Christine yang menyakiti betul hati.
0: Oh iya. Baguslah kalau begitu ya.
1: Kapan tadi ada telepon masalah angkat?
0: Mulai su, ganti-ganti nomor baru.
1: Kapan hari-hari apa itu?
0: Hari apa?
1: Jam 8 pagi.
0: Aduh kakak, kami masih mencari sesuap nasi sobongkah berlian ya. Iya. Kakak Fendi, Karena kan mbak omong tentang tempat-tempat wisata atau mungkin tentang inilah kalau misalnya yang menarik dari Oiteta yang bikin orang tertarik untuk datang ke sana itu dia pun apa kakak? Tambak udangnya kah?
1: Kok sudah yang kayak Kristina pernah datang itu?
0: Itu su, aduh menyesal ya kemarin sempat nih.
1: Biar su, lebih marah.
0: Atau kelapa, ih daun kelapa di Oiteta enak juga.
1: Enak.
0: Segar ya.
1: Itu khusus buat Cak Kristin.
0: Oh begitu, terima kasih, terhormat sekali saya.
1: Kak Kristin pun kecantikan iya. Itu ya buat kelapa manis lah.
0: Oh begitu, wih Anda memang Anda itu lelaki ya. Mulut manis gitu ya.
1: Sonde.
0: Apanya yang sonde?
1: Kita ngomong apa adanya.
0: Oh bukan ada apanya. Baik, Kakak Fiani mungkin selain kelapa, selain tambak udang, di mana maksudnya kan masyarakat bisa datang ya untuk beli langsung di sana di Oiteta.
1: Iya. Iya. Kalau masyarakat ini ada penampungan, bapak di rumah ini kan dulu juga penampungan.
0: Oh iya.
1: Jadi dari Oitelo itu yang datang ambil.
0: Tapi biasanya itu jual langsung atau memang tunggu orang datang ambil? Punya yang penjual yang di pasar dong datang ambil di yang punya tambak terus itu dong jual lagi di pasar atau yang punya tambak bisa langsung jual itu udang?
1: Bukan dari tambak kakak, tangkap.
0: Oh dong tangkap?
1: Ya.
0: Tangkap.
1: Tangkap udang yang pakai model waring itu.
0: Oh ya, baik. Sepertinya kami ditangkap, nanti harus datang ditangkap. Untuk ini ya, ikut ya. Untuk ikut panen ya. Ya ya, silakan kakak.
1: Langsung di alat tangkap.
0: Ya.
1: Jadi tampung, baru orang datang ambil di rumah.
0: Baik baik, lumayan murah ya kalau misalnya kalau ambil langsung ya.
1: Iya kalau ambil di ketong sini masih bisa
0: nego.
1: Hanya kalau sudah sampai di penampungan itu harga lain.
0: Sudah harga. Kalau
1: ambil di anak buah lain lah.
0: Betul sudah. Iya.
1: Kalau ambil langsung di anak buah pasti masih harga masih bagus sedikit.
0: Baik baik baik.
1: Kalau ambil langsung di bos kan su offer tuh kan.
0: Oh iya betul.
1: Jadi harganya berbeda.
0: Baiklah. Sekarang sudah panen kah? Ada musim-musim panen kok?
1: Sekarang ada musim jagung.
0: Ada musim jagung, bukan panen ini. Bukan panen udang.
1: Panen Kak Kristin Fuhan.
0: Hai lo, bagaimana mau menjelaskan? Ya, ya, ya. Bukan menjelas, ah.
1: Ya, ya.
0: Silahkan, Kak.
1: Udang itu ada di musim, Kak.
0: Oh, ya. Kalau sekarang belum?
1: Ya, ya. Memang ada tapi satu-satu.
0: Jarang. Berarti harga lebih mahal ya?
1: Iya, lebih mahal kakak.
0: Baik.
1: Jadi kami... Yang lobster itu harganya beda. Udang putih harganya beda.
0: Iya.
1: Udang merah yang kecil itu harganya beda.
0: Kalau standar di Oiteta sendiri untuk 1 kilo berapa kakak?
1: Kalau musim hujan, kalau udang putih itu 55.
0: Yang putih ya?
1: Iya, ya 55.000.
0: Yang merah?
1: Kalau merahnya itu 40.
0: Lebih murah merah.
1: Iya, ya.
0: Kalau lobster kakak?
1: Lobster kilo? Itu jarang berapa lobster kakak?
0: Oh, begitu.
1: Sekitar 80-90.
0: 80-90 ya. Itu kalau musim hujan.
1: Musim hujan. Kalau sekarang udang putih 100.
0: Sekarang 100.
1: Iya.
0: Baik, kami tunggu yang 50 saja ya. Baik-baik, sehat-sehat selalu ya kakak Fendi ya. Kalau jagung, oh berarti sekarang ada musim tanam jagung.
1: Iya, jagung pulut.
0: Jagung pulut, iya betul. Itu offer di Oisao, kok atau offer di Pasar Impres ini?
1: Dari Oisao yang datang ambil.
0: Oh dari Oisao yang datang ambil.
1: Yang Pondok Kucucur loh itu.
0: Iya-iya, biasa yang jual-jual di pinggir jalan itu ya.
1: Iya. Dong datang ambil dengan 12.10.
0: Bagaimana itu kakak?
1: Dong, dorang datang offer di sini 12.10.
0: 12.10 itu apa?
1: Dong, itu puler.
0: Oh, 12 puler harga
1: 10.000.
0: 10.000.
1: Iya.
0: As dong jual di kotong 7-10.000.
1: Itu sudah.
0: Luar biasa. Tapi sana apa-apa, eh. Dan kan hitung-hitung juga ongkos bensin, eh. Kalau kotong ke sana juga habis bensin, eh, Kakak.
1: Itu sudah. Namanya dong
0: cari hidup, namanya ya.
1: Cari keuntungan sedikit.
0: Betul. Jaga. Kan kalau ya, kotong penjual, soalnya mungkin mau rugi toh badan sosial, ya.
1: Sudah kan. Orang cuma cari keuntungan.
0: Betul sedikit. Sekali, ya.
1: Apalagi kalau untuk Kak Christine yang tercantik.
0: Ya. Kasih gratis kok.
1: Kalau Kak Christine apa sih yang sonde?
0: Luar biasa ya, itu mulut.
1: Mana ya. Telepon sudah pernah angkat ini udah marah.
0: Masalahnya Kakak Fendi ganti-ganti nomor. Nah, ini orang penting dong nih. Iya.
1: Ganti nomor juga tetap sanakan angkat.
0: Mulai fitnah Anda ya. Anda mulai fitnah Anda ya. Ya, Kakak silakan. Untuk pagi ini mau salam-salam buat siapa?
1: Spesial sama tepung sayang sah yang lagi nonton.
0: Siapa itu? Kami penasaran.
1: Yang ada di Lifu Batu.
0: Oh iya, inisial-inisial. Siapa tahu tentang kenang?
1: Sonde.
0: Oh, Sonde.
1: Lagu boleh kok, Kak.
0: Boleh, terlalu boleh. Lagu mau yang mana?
1: Lagu Ambon, sah.
0: Lagu Ambon yang mana?
1: Ini
0: pagi-pagi jangan lagu patah hati yo.
1: Karena biasa ini
0: yang
1: lagu
0: mana?
1: Ini TB.
0: TB, siap-siap. Ya. Nanti beta putarkan kakak.
1: Ya cukup cuaca ini yang dingin.
0: Tapi
1: dari One Ritobe.
0: Oke, mikirnya itu mau kata-kata. Cukup cuaca yang dingin One Ritobe ya. Kau?
1: One Ritobe.
0: Baik, nanti beta carikan kakak. Terima
1: oke,
0: kasih.
1: Buat Kak Christine. Tetap semangat, sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih, sehat-sehat selalu.
1: Dah.
0: Ya baik, Bapak Mama, Saudara dong semua ya. Tadi sudah dapat informasi bahwa kalau mau cari udang di Oiteta bisa langsung ke sana sekalian liburan ya, karena mungkin ada yang mau jalan-jalan di pantai atau mungkin mau jalan-jalan di arah Kabupaten Kupang ya, lewat sedikit atau mungkin kayaknya Sulamu dulu ya baru Kabupaten di ya nanti kita lihat di peta lah. Ya, jadi buat Bapak Maba, Saudara dong semua, tadi kan sudah dapat informasi tentang harga udang. Kalau mau beli udang kayaknya di musim hujan biar dapat lebih murah ya. Atau mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara dong mau beli jagung juga bisa. Silakan langsung saja menuju ke ini ya, ke Oiteta di arah-arah Sulamu. Jadi bisa borong banyak jagung untuk pesta mungkin, atau mau bikin jagung bakar atau yang mau bikin usaha. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Bapak Ote masih menemani Bapak Mama di ini pagi. Jadi yang mau gabung masih terlalu boleh melalui katampung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Beta sapa kembali, coba sapa kembali, semoga sonde terganggu. Oke. Ya, jadi sekali lagi buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui katampung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: kelurahan dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, masyarakat Naki Keo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Naki Keo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Naki Keo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, raja di kampung Buawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Buawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Naki Keo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Bakso Daerah Dong semua masih di Bapote ya. Jadi ini pagi kotong Bapote tentang cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dan juga kotong Bapote tentang ini ya tempat-tempat wisata ataupun mungkin seperti tadi Kakak Fendi bilang di tempat di OTT sendiri itu bukan di OTT ya, kalau di OTT ini di sini di OTT. Di OTT sendiri itu ada tambak udang dan juga ada panen jagung. Ya, jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya informasi silahkan gabung melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi sekali lagi yang mau gabung untuk berbagi informasi sangat bisa ya melalui ketumpung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini buat Bapak Mama, Bakso Daerah Dong semua. Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik sehat-sehat ya, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Dan sekali lagi buat Bapak Mama yang mau kasih semangat buat orang-orang terkasih, buat keluarga, buat teman ya, silahkan melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik, yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa menggunakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka, yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Manangado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari Kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, kini dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari Kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian Kebalai. Untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian Kebalayu bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian Kebalayu mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

0: 105,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Flobomorem selalu memiliki daya tarik tersendiri untuk membuat siapapun pulang ya, yang dirantau atau mungkin yang bukan berasal dari Nusa Tenggara Timur. Beta coba sapa kembali yang sugabung di Baputi. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Baputi. Iya, selamat pagi Baputi. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Rifan Sulamo,
0: Kak. Kakak Rifan Sulamo.
1: Iya.
0: Iya, senjauh-jauh dari Kakak Fendi ya. Baik.
1: Satu kecamatan.
0: Oh, satu kecamatan. Baik. Kakak Rifan, kemana kabar? Bye-bye, Sako.
1: Cuaca pagi hari ini sangat cerah dan baik ya.
0: Oke, cerah di Sulamu. Jadi kalau misalnya mau pi pantai Pariti bisa ya?
1: Iya, itu satu kecamatan, beda desa.
0: Beda desa, agak jauh sedikit. Kalau kakak Rifan di mana?
1: Di Pantulan.
0: Di Pantulan, oke. Lewat dari Oiteta sedikit ya?
1: Iya.
0: Baik, baik. Kakak Rifan, kalau di Pantulan sendiri ada pantai kok? Atau mungkin ada tempat-tempat wisata? Atau tempat mancing
1: di
0: gitu.
1: Pantulan sini kayaknya di dusun satu itu di pantai Pantolo gitu ada wisata juga kak.
0: Ada di sana ada pantai Pasir Putih kah atau mungkin ada tempat mancing kah?
1: Ya ada tempat mancing juga. Jika kalau hari Sabtu itu ada mancing dari Kupang, ada dari Wastau, ada pancing di sini juga.
0: Ada pancing di desa Pantulan ya, di pantai Pantulan.
1: Iya.
0: Baik, baik. Ya pasti pancing ikan bukan pancing keributan kakak ya. Iya iya. Tapi yang pancing di sana nih aman toh, karena kan kadang ada yang bilang takut buaya atau takut ya buaya lah, lebih banyak mengeluh tentang itu.
1: Oh di sini tidak ada buaya kak.
0: Oh sana ada buaya.
1: Muaranya hanya satu tapi tidak ada buaya.
0: Oh muara hanya satu tapi sana ada buaya eh.
1: Iya.
0: Iya baik buaya darat ataupun buaya rawa begitu.
1: Iya, kan di sini kan di desa pendidikan mayoritasnya pertanian, Pak. Jadi tiap hari mereka di sawah.
0: Iya.
1: Nah, di sini ada panen, berarti panen. Ya, sudah sementara panen jagung ini, Kak.
0: Oh, berarti sama. Berarti semua yang di Kecamatan Sulamu ini sama semua ya, Kakak ya?
1: Iya, tapi itu sini desa Pantulan. Jadi desa Pantulan kan ada sawah irigasi, tapi jadi ada yang memakai apa?
0: Ya.
1: Pompa air musim pompa air dari kali, ada yang pakai sumur bor untuk menyirami tanaman seperti jagung, sayur, ya. Dan juga bawang kak.
0: Iya, ya. Kakak pertanyaan yang sama, kalau misalnya jagung dari Pantulan itu bawa POI SAO juga atau sayur-sayuran bawa POI SAO juga?
1: Oh, ini jagung pipilan, jagung kuning begitu kak, jadi ditimbangnya ke gudang-gudang yang ada.
0: Oh untuk pakan ternak begitu kak atau?
1: Iya.
0: Baik, baik. Jadi beda ya kakak ya? Di pasar beda.
1: Ya, di kakak sini kan jagung puluh, jadi ya. Jual per buler. Kalau di sini kan panen dirontok langsung ditimbang itu bijinya juga.
0: Oh.
1: Dijumur, timbang.
0: Baik, baik. Baik, itu langsung pergi di ini ya, yang punya usaha ternak atau mungkin?
1: Ya, itu ke arah ternak ayam, arah yang apa ya, dimasukkan ke gudang, dia kan di per kilo sekarang kayaknya 9.000 kalau tidak salah itu.
0: Per kilo.
1: Per kilonya kak. Jadi di sini kan hitung ton gitu kan. Ada yang bisa sampai 3 sampai ada sampai 4 ton. Dan bisa mereka membuat bawa ke Kupang.
0: Oh iya iya.
1: Itu ditimbang gitu.
0: Berarti rata-rata di sana semua petani kok kakak atau mungkin ada yang nelayan?
1: Di sini, untuk di desa Pantulan sendiri mayoritas pertanian kak.
0: Oh iya.
1: Pertanian sawah lahan kering dengan basah. Dan lahan basah kan ada di sawah namanya sawah bohon kan pakai namanya musim pompa air dari kali ada pakai sumur bor. Kan itu sudah ada bantuan dari kabupaten untuk untuk desa Pantulan karena sementara ini dari desa Pantulan itu kan masih ada urus untuk kasih namanya masyarakat untuk pipa dan mesin pompa itu kan kak.
0: Oh biar dia untuk mengairi lebih mudah ya kakak ya.
1: Iya.
0: Karena memang di sana sendiri terlalu susah air kok.
1: Oh iya tidak ini karena memang airnya semakin minim tapi Masyarakat di sini kan sudah kebiasaan, jadi tiap tahun itu mereka bisa panen sampai 2-3 kali itu. Makanya sampai musim hujan turun juga mereka masih panen.
0: Baik, luar biasa. Sana susah ya?
1: Ya, di sini ada beberapa sini sayur, kayak sayur kangkung, ada sayur putih, ada terong, ada cabai, ada apa namanya, wortel sama bawang merah. Kan bawang merah kan di sini hanya satu atau dua orang yang bisa tanam, karena di sini pengiranya perawatannya agak sulit itu.
0: Oh begitu. Itu jual di pasar Oisaoka atau di?
1: Iya, ada di pasar Oisaoka, pasar Inter.
0: Iya. Baik. Wah, luar biasa ya pagi ini dapat banyak informasi ya. Iya, dan yang pasti terima kasih Kakak Riflan, sehat-sehat selalu. Kakak mau salam buat siapa atau mau dengar lagu yang mana nanti berputar?
1: Dari Fesher Esa, Kak.
0: Dia pun judul?
1: Rebutan, ya. Lagu Rebutan. Tebelufus, lagu judulnya Rebutan dari Fesher Esa.
0: Rebutan. Dari Fester?
1: Fesher Esa.
0: Fester Esa. Coba nanti beta cari kakak, ya.
1: Oh iya, salam-salam buat Kak Fendi di Otesa. Anissa.
0: Iya.
1: Tati, Kakak Saka di Parlen, Kakak Fonny di Butis, Nerva, sama Amerika di Campang, ke Jalan Takari, Natalia Takari, Opa Miller, Opa Emi, Opa Endang, sama Mama Jesse, Mama Alin, Mama Frances, sama Mama Ernie dan Penono, Kak Joy, Kak Putra, sama Kak Yufan, Kak Odi, Kak Lita, Mama Elda, Mama Cantika, Mama Madi, Kak Tari, ke Ana, juga ke Ana dan Yovano. Bapak Rianti di Epliki. Buat siapa lagi? Mama Wigati.
0: Siapa lagi?
1: Atelia di Tori-Tori. Ingat baru musim-musim, Kak.
0: Baik, Kakak.
1: Kakak Kristin, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Amin.
1: Dalam Shalom.
0: Terima kasih.
1: Shalom.
0: Ya, terima kasih buat Kakak Riflan di Sulamu ya. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, sampai di sini Bapak Oteng menemani Bapak Mama. Dan yang pasti dari dua penelpon tadi ya, Kakak Riflan dan juga Kakak Fendi, kotong dapat banyak informasi ya. Dan yang pasti buat Bapak Mama dong, sehat-sehat selalu, selamat berlibur, selamat menikmati akhir pekannya, liburan bersama dengan keluarga tercinta ataupun sendiri di rumah ataupun saat jalan-jalan. Baik, Beta Christine masih tetap menemani Bapak Mama di ini pagi dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.